0: mendukung kegiatan Salvit guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
1: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
3: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
8: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
7: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
9: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
7: Duel lini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
10: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor kan, pemain yang sangat-sangat kuat juga.
7: Yeah.
10: Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh pemain yang juga berbeda di kiri gitu karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
7: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat
11: ya, nama saya Gilbert,
3: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA ASEAN Cup 2026.
11: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Baker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
12: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah, itu aja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan.
15: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah pemirsa, berdasarkakan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Mendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Nunukan pagi ini, dan sekarang Anda tengah mendengarkan segmen Opini Publik. Di mana di segmen Opini Publik kami membuka ruang interaktif untuk Anda bisa berbagi pendapat Anda mengenai untuk hari ini, untuk topik hari ini mengenai Paras Fest 2026. Silakan Anda boleh membagikan pendapat Anda mengenai Paras Fest 2026 kepada kami, bisa disampaikan melalui 081153119145. Bisa berupa WhatsApp, yaitu chat ataupun voice note, atau bisa juga melalui line track telepon atau SMS juga bisa. Silakan Anda menyampaikan komentar Anda, pendapat Anda mengenai Paras Fest 2026. Sekali lagi di 081153119145.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Anak-anak, harta paling berharga. Mereka butuh energi untuk bermain, belajar, dan tumbuh. Tapi tahu tidak, cacingan bisa menggerogoti semua itu. Anak jadi lemas, kurus, kurang bergizi, dan sulit konsentrasi di sekolah. Cacingan adalah penyebabnya. Yuk lindungi mereka. Caranya mudah. Jaga kebersihan. Biasakan anak mencuci tangan dengan sabun setelah bermain dan sebelum makan. Potong kuku anak secara rutin. Biasakan anak gunakan alas kaki saat bermain di luar. Pastikan makanan yang dikonsumsi anak bersih dan dimasak dengan matang. Dan yang paling penting, berikan obat cacing secara rutin setiap 6 bulan sekali. Mari kita jaga anak-anak kita dari cacingan. Lindungi mereka agar bisa tumbuh optimal, sehat, dan cerdas.
3: Pro 1.

Oke, pendengar, untuk segmen opini publik masih dibuka ya. Anda masih bisa membagikan pendapat ataupun komentar Anda mengenai pelaksanaan Paras Fest 2026. Silahkan, Anda boleh membagikan opini Anda seperti apa atau mungkin pengalaman Anda selama di sana bagaimana. Boleh dibagikan di 0811-5311-945. Bisa melalui chat WhatsApp, voice note WhatsApp, kemudian SMS ataupun telepon, kami juga menerimanya, pendengar. Silahkan ya, untuk Anda bisa menyampaikan pendapat Anda di opini publik hari ini. Opini publik hadir hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah, jadi masih ada waktu kurang lebih 15 menit ya, untuk Anda bisa menyampaikan pendapat Anda mengenai dimana untuk topik hari ini adalah Paras Fest 2026. Jadi silahkan Anda boleh membagikan opini Anda tentang Paras Fest 2026.

0: Tahukah Anda kerugian akibat merokok? Kebanyakan manusia dewasa di muka bumi ini tahu bahwa merokok membahayakan hampir semua organ tubuh, menimbulkan banyak penyakit dan mempengaruhi kesehatan perokok secara umum. Bila kamu berhenti merokok, manfaatnya dapat kamu rasakan secara langsung maupun jangka panjang bagi kamu maupun orang yang kamu cintai. Besarnya bahaya merokok sebenarnya bukan tidak disadari oleh para perokok, karena pada setiap bungkus rokok kini terdapat peringatan wajib dari pemerintah, di mana merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Tapi karena kuatnya ketergantungan terhadap rokok membuat orang tidak mau berhenti menghisapnya, sampai sudah terlambat ketika kamu diponis mengidap salah satu penyakit kanker. 90% penyebab kematian akibat kanker paru pada pria disebabkan oleh merokok. Untuk wanita, kisarannya mencapai 80%. Risiko kematian karena kanker paru 23 kali lebih tinggi pada pria perokok dan 13 kali lebih tinggi pada wanita perokok dibandingkan pada mereka yang bukan perokok. Riset menunjukkan bahwa bukan perokok yang tinggal bersama seorang perokok memiliki risiko 24% lebih tinggi untuk mengidap kanker paru dibandingkan bukan perokok pada umumnya. Selain menyebabkan kanker paru, perokok juga menyebabkan kanker kantung kencing, rongga mulut, paring, pita suara, esofagus, serviks, ginjal, pankreas, dan perut. Ingin tubuh sehat, berhenti merokok.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: ...96,3 Pro 1 RRI Nunukan, pendengar. Untuk segmen opini publik harus kami akhiri sekarang karena ini sudah hampir pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tapi tenang saja, Anda bisa mengikuti segmen opini publik selanjutnya sebab opini publik hadir setiap hari pada pukul 8.30 hingga 9 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda segmen Halo RRI sesaat lagi setelah yang satu ini.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan dimanapun Anda berada, baik yang saat ini lagi mendengarkan di Nunukan, di Sebatik, di Krayan dan sekitarnya, kemudian juga mungkin ada yang saat ini mendengarkan kami menggunakan fitur streaming ya, jadi mungkin Anda dengarkan dari luar wilayah Nunukan atau bahkan di luar wilayah Indonesia. Saya ucapkan selamat pagi dari wilayah Serambi Depan NKRI ini, dari wilayah Nunukan. Senang sekali rasanya saya Rista bisa kembali menemani Anda dalam segmen Halo RRI. Segmen Halo RRI ini hadir sebagai wadah dan juga jembatan untuk masyarakat Nunukan bisa menyampaikan aduan ataupun keluhannya, berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, atau untuk mengabarkan kondisi di wilayah Anda masing-masing kepada kami, dengan harapan nanti bisa dari tim redaksi kami kemudian untuk menyampaikan keluhan, aduan, pertanyaan ataupun aspirasi Anda ke instansi terkait, pendengar. Jadi RRI Nunukan berperan sebagai wadah sekaligus jembatan untuk menjembatani masyarakat Nunukan dengan instansi terkait. Dan kurang lebih untuk hari ini nanti Halo RRI akan berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Sebab nanti pada pukul 9.45 waktu Indonesia Tengah akan kami laksanakan relay siaran langsung hari ulang tahun TNI ke-81, pendengar. Nah, untuk itu mari manfaatkan waktu yang ada, durasi yang ada untuk Anda bisa menyampaikan aduannya, keluhan Anda juga, atau mungkin ada pertanyaan juga silahkan boleh disampaikan aja kepada kami ya. Ini untuk line teleponnya kami buka lebar untuk Anda bisa menghubungi kami. Bisa melalui WhatsApp, yaitu dalam bentuk chat ataupun voice note, kemudian SMS ataupun telepon ya di nomor 0811-5311-945. Jadi silakan pendengar yang saat ini sedang mendengarkan, baik mungkin di sambil mendengarkan siaran, sambil belajar, mungkin ada yang sedang mengerjakan tugas, kemudian sedang bekerja saat ini, atau sedang bersantai, berkumpul bersama keluarga, bersama teman, atau yang sedang menunggu speed di pelabuhan, juga kami persilahkan, silakan Anda

menyampaikan aduan, keluhan, aspirasi atau pertanyaan Anda. Atau mungkin yang lagi santai di warung ya, saat ini lagi sarapan mungkin, silahkan ya. Kami buka line interaktif seluas-luasnya untuk Anda bisa menyampaikan aduan, keluhan, aspirasi Anda, pertanyaan juga boleh. Karena ada juga pendengar yang menyampaikan pertanyaannya, sehingga dari tim redaksi kemudian menyalurkan pertanyaan itu ke instansi terkait, begitu. Mungkin ada yang masih bertanya-tanya juga ya. Oh iya, tadi yang lupa disampaikan ini. Kalau awalnya itu memang Halo RRI hadir di hari Senin dan Jumat saja pendengar, tapi melihat kebutuhan untuk ruang dengar yang lebih luas lagi, ruang interaktif maksud kami yang lebih luas lagi, alhasil untuk Halo RRI ditambahkan harinya di hari Rabu. Jadi Halo RRI kini hadir di hari Senin, Rabu dan Jumat pada pukul 9 hingga kurang lebih pukul 10 dalam durasi kurang lebih 50 menit. Nah, cuma khusus untuk hari ini nanti akan terlaksana selama kurang lebih 45 menit saja, sebab pada pukul 9 lewat 45 menit nanti akan kami relay siaran langsung HUT TNI dari Pro 3 begitu. Jadi silahkan, ini masih ada waktu untuk Anda bisa menyampaikan apapun yang Anda keluhkan. Mungkin kalau tidak berkaitan dengan pertanyaan, ada yang Anda rasa layanannya ini kurang, layanannya harusnya bisa seperti ini, atau Anda mengalami kendala atau hambatan ketika misalnya Anda mengurus surat berharga, atau juga ketika Anda melakukan perjalanan ke suatu tempat, Anda mengalami kendala, bisa juga kalau mau ada pertanyaan juga boleh ya, apalagi ini kita sedang di Nunukan ini sedang mengadakan event dalam rangkaian hari jadi Kabupaten Nunukan. Jadi mungkin ada yang ingin menyampaikan aspirasinya, ingin menyampaikan pertanyaan juga dipersilahkan ya di 0811-5311-945. Dan untuk ini kami pantau-pantau di WhatsApp. Ada pertanyaan. Oke, ini pertanyaan sebelumnya ini pernah ditanyakan dan saat ini sedang diusahakan untuk terhubung ya kepada narasumber yang bisa menjawab pertanyaannya. Nah, waktu itu beliau ini Haris namanya, Bang Haris dari Yogyakarta. Dia menanyakan tentang Irau Tidung. Karena kebetulan memang ini sebentar lagi akan diadakan juga ya event Irau Tidung, jadi beliau sempat bertanya begini. Misal terdapat pemimpin ritual dalam Irau Tidung, itu bagaimana sistem menjadi pemimpin ritual yang baca doa, baca mantra untuk Irau Tidung setiap tahun? Lalu jika dalam upacara adat Irau terdapat musik, bagaimana sistem musik dan lagu tradisional Tidung yang ada dalam upacara adat Irau Tidung? Oke, itu pertanyaan dari Pak Haris di Yogyakarta, yang mana ini dari tim redaksi kami juga sedang berusaha menghubungi narasumber ya untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, pendengar, kalau Anda juga punya pertanyaan, boleh ya silahkan disampaikan aja kepada kami. Nanti akan kami tampung semua pertanyaan Anda, kemudian kami serahkan ke tim redaksi supaya tim redaksi bisa jalan untuk melakukan konfirmasi kepada instansi terkait dengan harapan bisa segera mendapatkan respons ataupun jawaban. Dan pastinya kalau yang berkaitan dengan keluhan atau aduan, harapannya keluhan dan aduan tersebut bisa segera diselesaikan oleh pihak terkait, begitu. Nah, silakan ya pendengar, ini masih terbuka luas untuk Anda. Ruang interaktifnya bisa melalui chat, voice note, telepon ataupun SMS di nomor 0811-5311-945. Silakan ya pendengar, dan sembari menunggu Anda menyampaikan aduan, keluhan, kemudian pertanyaan atau aspirasi atau laporan dari wilayah Anda masing-masing, kita nikmati dulu lagu dari Flanella Bila Engkau.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia Era.

0: informasi penting dari BMKG Nasional. Tahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mewaspadai cuaca angin ekstrim yang akan terjadi besok, Senin 17 Juli 2017. Aduh, bagaimana nih? Aku harus sampaikan ke Kak Rio sekarang.
1: Kenapa bakau nih, Dek? Teriak-teriak seperti orang lihat hantu saja.
0: Ini, Kak. Ada info dari FB nih. Katanya akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia. Kita harus siap-siap, Kak. Dan kita harus kasih tahu tetangga-tetangga juga, Kak.
1: Benarkah juga info tuh, Dek? Jangan percaya dulu. Sekarang nih, di sosial media banyak berita hoax atau berita palsu yang menipu.
0: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
1: Kakak kasih tahu ya, Dek. Berita hoax itu salah satu cirinya adalah menggunakan nama atau sumber-sumber terpercaya. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan semata-mata demi kepentingan sendiri. Nah, kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
0: Benar juga ya, Kak. Aduh, berarti aku sudah tertipu.
1: Makanya, Dek, jangan gampang percaya. Kita harus bisa jadi pengguna sosial media yang bijak.
0: Oke deh, Kak. Sip.
2: Menurut Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik, pelaku penyebar hoax bisa dipenjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
4: Baik pendengar, untuk program Halo RRI masih berlangsung ya. Jadi untuk line interaktifnya masih terbuka untuk Anda. Silahkan Anda bisa menyampaikan aduan, keluhan, kemudian aspirasi Anda atau pertanyaan melalui chat WhatsApp, voice note WhatsApp, SMS dan juga telepon di nomor 0811-5311-945. Baru saja ini masuk chat WhatsApp ya dari Pak Mustafa. Saya Pak Mustafa mau memberikan masukan masalah festival Paras terkait sampah plastik yang berterbangan di depan Paras. Supaya panitia Paras bisa menyiapkan kebersihan sendiri agar plastik tidak berterbangan di jalan. Terima kasih. Baik Pak Mustafa, terima kasih banyak sudah bergabung di Halo RRI hari ini. Untuk masukannya akan kami catat dan sampaikan ke tim redaksi kami ya nanti, supaya tim redaksi bisa memberikan masukannya ke instansi terkait supaya permasalahan sampah di wilayah di acara Festival Paras bisa diselesaikan dengan segera. Dan pendengar, Anda boleh juga ya bergabung, bisa melalui chat WhatsApp seperti Pak Mustafa itu, atau mau via telepon juga boleh, silahkan di 0811-5311-945. Untuk hari ini Halo RRI berlangsung nanti sampai pukul kurang lebih 9.45 waktu Indonesia Tengah ya, sebab nanti pada pukul 9.45 akan kami hadirkan relay upacara HUT TNI bersama Pro 3 Jakarta. Jadi pendengar, silakan ya Anda bisa sekali lagi menyampaikan aduan keluhannya ke nomor 0811-5311-945. Untuk sembari menunggu Anda bisa menyampaikan aduan keluhannya, kami hadirkan dulu satu lagu untuk Anda dari Derby, Tuhan Tolong.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, tadi sudah kami sampaikan ya bahwa kami tadi sedang berusaha untuk menghubungi narasumber terkait, di mana ini tadi ada pertanyaan dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini kita sapa dulu ya narasumber kita. Halo, selamat pagi Pak Haji Surai.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, ini kami sedang ada di segmen Halo RRI dan kebetulan ada pertanyaan Pak dari Pak Haris di Yogyakarta terkait Irau Tidung. Jadi beliau ya. Tanya begini, misal terdapat pemimpin ritual dalam Irau Tidung, itu bagaimana sistem menjadi pemimpin ritual yang baca doa, baca mantra untuk Irau Tidung setiap tahun? Lalu, jika dalam upacara adat Irau terdapat musik, bagaimana sistem musik dan lagu tradisional Tidung yang ada dalam upacara adat Irau Tidung? Silakan Pak, bisa diberikan jawabannya.
1: Oke, terima kasih Pak Permisa yang jauh dari Yogyakarta. Sebuah kehormatan buat kami, orang-orang Tidung yang berada di Indonesia, terutamanya Kalimantan Utara, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. So, untuk diketahui Bapak, Saudara, bahwa Tidung itu adalah suku asli 4 negara selumpun. Jadi bukan penduduk asli saja, tapi suku asli. Karena jauh sebelum bangsa kolonial datang, yaitu Inggris di Malaysia, Belanda di Indonesia, dan Spanyol di Filipina, itu kita masih satu kerajaan Tidung. Pertanyaannya, bagaimana yang akan memimpin ritual? Yang memimpin ritual, karena di tempat kami ada sebuah kepercayaan dengan leluhur kami yang sangat kuat, setiap mau dimulai acara Irau itu mesti di ritual dulu. Pertama, orang tersebut adalah pemangku adat Tidung setempat yang ada garis keturunan langsung juga dengan leluhur yang kami ritualkan ini. Karena di tempat kami, kami yakin tahun berapa sebelum, jauh sebelum Indonesia merdeka, ada leluhur kami yang gaib di tempat itu, di desa Binusan. Dia menghilang, dia duduk di atas batu kemudian menghilang, menyatu dengan alam. Dan dia setiap saat, dia akan bisa datang, baik dalam upacara apapun kami undang, dia akan hadir di tengah-tengah kami semua untuk membantu, melindungi, menjaga jalannya proses Irau Tidung Borneo Bersatu yang mengumpulkan orang sebanyak 2.500 selama 6 hari di desa Binusan. Maka pertanyaan tadi, pertama dia adalah pemangku adat yang diangkat oleh komunitas adat itu yang juga punya garis keturunan. Nah, itu yang pertama. Mungkin jawab pertanyaan kedua tadi, Mbak Rita, tolong dibantu ulang.
0: Untuk siapa? Untuk pertanyaan kedua, jika dalam upacara adat Irau terdapat musik, bagaimana sistem musik dan lagu tradisional Tidung yang ada dalam upacara adat Irau Tidung?
1: Ya, ada, memang ada musik. Musiknya kita sebut dengan bebilin atau bebalon, yang dalam artian itu pesan leluhur. Dan lagu ini sangat disakralkan oleh suku kaum Tidung. Dia tidak boleh dinyanyikan pada saat tertentu. Dia akan hanya dinyanyikan pada saat tertentu di saat acara pembukaan Irau, atau Irau itu pesta rakyat. Maka pertanyaannya, musik apa? Ya, musiknya dengan menggunakan, karena sekarang banyak juga musik ketipung, musik gambus, kita menggunakan itu. Tetapi iramanya adalah irama suku Tidung, dan kata-katanya adalah kata-kata pujian, kata-kata mantra yang ada dalam suku kaum Tidung, yang dipercaya lagu ini adalah merupakan lagu yang sangat dihormati, disanjungi oleh suku kaum Tidung. Maka di saat ritual dia akan dinyanyikan dengan bahasa Tidung.
0: Baik.
1: Ya, lanjut.
0: Oke. Pak Haji Surai, ini mungkin pertanyaan dari kami aja sekalian ya, Pak. Dan tapi sebelum itu, boleh, Pak Haris, semoga ini tadi bisa menjawab pertanyaannya ya. Tadi baru saja dijawab oleh Haji Surai, yaitu Ketua Lembaga Adat Tidung Nunukan. Dan Pak Haji, sekalian mau tanya, untuk persiapan kegiatan Festival Irau yang sebentar lagi akan dilaksanakan itu sejauh ini gimana, Pak, persiapannya, dan untuk timeline-nya seperti apa?
1: Oke, alhamdulillah beberapa hari yang lalu kami berada di angka 80%, tapi hari ini menjelang 3 hari 3 hari ke depan, karena di tanggal 8 kita sudah masuk, insya Allah kita sudah 95% persiapan kita. Baik satu pentas atau arena tempat pelaksanaan pembukaan acara Irau itu sendiri, seperti tempat ritual dan sebagainya. Yang juga kedua adalah kesiapan rumah-rumah penduduk yang kita siapkan sebagai homestay atau pemondokan, di sila kita di pemondokan. Nah, yang ketiga tentu kesiapan daripada sumber daya kami, sumber daya manusia kami, sudah secara hati kami sudah siap untuk semuanya, maka kami angka ada di angka 90%. Namun kami juga sangat mohon teman-teman media, utamanya RRI, untuk bantu publikasi ini. Kenapa? Di tamu kita ini bukan hanya tamu di Sabinusan atau tamu Kabupaten Ukan, tapi adalah merupakan tamu negara Republik Indonesia. Kita merupakan wajah NKRI di perbatasan negara, karena di sini adalah negara-negara tetangga yang hadir. Maka ini adalah wajah Indonesia ada di tangan kita, kewibawaan, kehormatan Indonesia ada di kita semua. Maka teman-teman media, tolong bantu kami publikasi dengan sebaik seratnya agar tersiarkan dengan baik oleh semua masyarakat.
0: Baik, terima kasih Pak. Dan untuk timeline-nya seperti apa tuh Pak?
1: Apa izin?
0: Untuk timeline pelaksanaannya mulai tanggal 8 tadi kan datang ke Indonesia lalu apa?
1: Benar sekali. Pertama di tanggal 8 hari Kamis, yaitu ketibaan semua tamu kita, baik yang berasal dari 5 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara, Malinau, Tarakan, Bulungan, dan Tanah Tidung, serta orang-orang Tidung yang berada di Pulau Tidung di Jakarta, dan juga orang-orang Tidung yang berada di Manado. Itu di tanggal 8. Kemudian tamu-tamu Malaysia juga, Filipina, Brunei juga akan datang di situ. Kemudian tanggal 9 hari Jumat pagi jam 8 kita akan melaksanakan pembukaan Irau Tidung Brunei Bersatu, yang nantinya di situ akan ada ritual Pasak Kelangkang yang kami sampaikan di awal tadi. Di hari Jumat penuh itu kegiatan, dan di 10 pagi tentu hari Sabtu kita akan mengikuti kegiatan Pemda Nunukan, yaitu pawai budaya. Sehingga pawai budayanya Pemda Nunukan memperingati hari yang ke-27 merupakan pawai budaya yang diikuti oleh 5 kabupaten kota dan 3 negara di luar Indonesia, yaitu Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Kemudian yang di tanggal 11 hari Minggu kita akan melaksanakan pemecahan rekor muri dunia. Ya, rekor dunia. Kenapa dia rekor dunia? Karena selain Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam juga ikut memecahkan rekor muri Iluk Yaki Betaul, yang dalam arti bahasa kita adalah senam Lucky Wool, yang akan kita pecah dengan jumlah 10.000 orang. Apabila kita mencapai angka 10.001, insya Allah itu akan sudah terpecahkan. Dan kemudian di tanggal 12 malam kita akan melaksanakan acara penutupan daripada Irau Tidung Brunei Bersatu, dan pagi tanggal 13 itu akan kepulangan kembali ke tempat negara asal dan daerah asalnya.
0: Baik, untuk pembukaan dan penutupannya ini berarti di Balai Adat kah Pak?
1: Benar sekali, karena ada ritual kita di sana, ritual adat pembukaan dan juga ritual adat penutupan.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Haji Surai atas informasinya.
1: Oke, sama-sama.
0: Tadi sudah, semoga Pak Haris dari Yogyakarta juga bisa puas dengan jawaban dari Pak Haji Surai ya.
1: Sekali. Ya, kalau ada alamat dari Yogyakarta ingin untuk diundang, kami kirim undangan hari ini. Mungkin teman dari Yogyakarta masih, siapa tahu bisa dibantu RRI dari kesultanannya atau dari keratonnya, kami akan siap mengundang. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Haji Surai atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu ya, selamat menjalankan aktivitas hari ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Amin. Ya Rabbal Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi kami sudah terhubung dengan Ketua Lembaga Adat Tidung Nunukan, Pak Haji Surai, yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Haris dari Jogja ya, mengenai ritual adat Tidung, ritual adat Irau maksud kami. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, keluhan, kemudian aduan, atau ada yang dirasa ingin disampaikan boleh dihubungi saja ya. Ini masih ada sedikit waktu hingga nanti pukul 9.45 waktu Indonesia Tengah kan kami hadirkan Halo RRI untuk Anda. Jadi silakan dihubungi saja nomor kami di 0811-5311-945. Biasanya memang Halo RRI ini dilaksanakan kurang lebih 50 menit ya pendengar, cuman spesial di hari ini karena bersamaan juga dengan event HUT TNI Republik Indonesia. Jadi nanti pada pukul 9.45 akan kami relay acaranya, eventnya bersama Pro 3 Jakarta. Oleh karena itu nanti Halo RRI hanya berlangsung hingga pukul 9.45 waktu Indonesia Tengah. Nah ini masih ada waktu, jadi silahkan Anda bisa menyampaikan, baik itu dalam bentuk chat WhatsApp, kemudian voice note WhatsApp, SMS ataupun telepon di 0811-5311-945.

Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen? Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil daun ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Sceflera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang kesepuluh adalah Vis Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap

0: berada di ruangan Anda.
1: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, terima kasih Anda sudah mengikuti acara, maksud kami program Nunukan pagi ini dari pukul 5 hingga menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya ucapkan terima kasih Anda sudah mengikuti berbagai segmen yang kami sajikan, informasi yang kami hadirkan, dan lagu-lagu yang juga kami putarkan di ruang dengar Anda. Pendengar, nanti pada pukul 9.45 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan siaran langsung peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang bertempat di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur bersama Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi nanti kami hadirkan untuk Anda, tapi sebelum itu saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda di program Nunukan siang ini. Akhir kata saya Rista mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, saya doakan semoga Anda sehat selalu. Kemudian juga agenda apapun yang Anda rencanakan di hari ini bisa terlaksana dengan lancar, dengan aman, semuanya diberikan kemudahan. Kalau begitu, saya pamit ya pendengar. Nanti tetap dengarkan Pro 1 RRI Nunukan, bisa lewat frekuensi 96,3 untuk Anda di Nunukan, 91,5, 92,7 untuk Anda di Sebatik dan Krayan, serta bisa didengarkan juga via streaming. Kalau gitu, saya pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: yang ke-81 ini TNI dihadapkan pada potensi perang modern, bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara atau adu tank atau adu pesawat tempur di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini sudah mengarah kepada konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian juga manipulasi informasi dan juga berbagai segmen dengan mengandalkan dari dimensi siber untuk perang modern di ke depan dan juga saat ini. Ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
1: Pagi, Bang Jerry.
0: Silakan, Pak Yanto.
1: Iya, begini, Bang, ya.
0: Ya.
1: TNI itu kan memang harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Tadi juga ada menyinggung soal cyber, kan, ya.
0: Ya.
1: Jangan lupa juga ada satu lagi kecerdasan buatan itu, Bang.
0: Oh ya, betul.
1: Iya, Bang. Ya. Artificial intelligence. Dan pesan saya sebagai rakyat, sebagai masyarakat, TNI jangan jadi backing.
0: Ya.
1: Jangan judol, judi online. Jangan juga jadi backing narkoba atau yang berhubungan dengan persoalan hukum lah, Bang, ya kan. Mereka kan terjerat hukum, tapi pengadilannya di pengadilan militer. Masyarakat sipil pinginnya, oh itu jadi di pengadilan sipil atau pengadilan apa itu, Abang, ya,
0: yeah,
1: supaya bisa terang benderang,
0: terbuka begitu jalannya, terbuka persidangannya.
1: Nah, okay, itu kan jadi ponisnya juga tahu, apa segala macam tahu, ya kan, seperti itu, Abang, ya,
0: yeah.
1: Jadi kalau kekuatan persenjataannya, alutsistanya itu, Abang, ya, kita punya kapal induk, jet tempur, apa segala, tank amfibi, kan, apa segala macam itu, kan. So, hampir seluruh material, ya, kan, Abang, ya,
0: yeah,
1: itu paling tidak memberi dampak itu, Bang, namanya efek gentar, Abang,
0: yeah,
1: deterrent effect kepada negara-negara di sekitar kawasan Asia Tenggara ke Asia Pasifik.
0: Baik, Pak Yanto.
1: Terima kasih,
0: ya, terima kasih banyak, Pak Yanto, ya, selamat pagi.

0: Kita menuju ke Markas Besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Rudy.
1: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh Orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Komandan Upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.

0: dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara, dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih, membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

4.000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabespori. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang!

0: datang. Ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di Lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: baru saja. Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI.net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi, komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara menalikan tali pedang dan menguduskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat. Berat.
0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan. Dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
2: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
1: Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat senjata!

0: Tegak senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami terlihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga Danpuspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SA MMMHan. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap. Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat, senjata.

0: اگر سجدہ گرد
1: baru saja salam kebangsaan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan kabarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara

0: kehormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat sajata.

0: تقف سجدا.
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada inspektur upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bahwa siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran, Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan.
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Mazda TNI Arwin Erwin Sugiandi Mhan dan juga Dan Puspom Angkatan Jalan. Udara Mazda TNI dan Sulfi Esos MSI Mhan. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto SAMMMH. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Mazda TNI Erwin Sugiandi, dari TNI Angkatan Darat Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI, dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut yaitu Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan.
1: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
4: Siap.
0: Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya.
3: Tanda kebesaran Bung Karno.
4: Hormat. Senjata.

0: تقوم سجدا
1: ya. Saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1 Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat, salam.

0: حکم سجدہ
1: گرد. Baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan penghormatan kepada ketujuh perwira TNI, diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin, dan juga diberikan kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsudin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Enam, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut

0: Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyebatan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar Pro 3,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memerintahkan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan tni angkatan darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Laksanakan prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan! Jalan! Di depan!
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Detuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kanan. Kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah Lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lembaga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan
2: maju
0: formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara.

Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia Bapak

yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atasé pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau sedang bertugas, para hadirin tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa,

atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara.

Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat.

Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan

dan kelaparan dari bumi Indonesia demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita

Kita harus ingat bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih.

0: agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve om. Santi, santi, santi om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, demikian tadi baru saja kami hadirkan untuk Anda siaran langsung peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Kami hadirkan langsung dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur ya, dan kami hadirkan dari siaran Pro 3 Jakarta. Selanjutnya bersama kami tim Nunukan Siang, saya Wina Dewiana didampingi operator kami Ilham Haris mengajak Anda bergabung di program kami selanjutnya dalam dialog interaktif dalam studio edisi hari ini.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, sekolah bukan sekadar tempat anak mendapatkan nilai. Sekolah adalah tempat masa depan seorang anak ditentukan. Di wilayah perbatasan tantangannya tentu tidak sederhana. Ada sekolah yang berada jauh dari pusat kota, keterbatasan sarana dan prasarana, kemudian juga kebutuhan gurunya, akses teknologi, hingga pertanyaan besar dari para orang tua. Apakah anak-anak kita di perbatasan ini mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersaing dengan anak-anak di daerah lain? Hari ini kita akan membahas persoalan itu, apa yang sedang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sekolah. Baik, di studio sudah hadir bersama narasumber kami, pendengar, hadir langsung PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Ibu Haja Erlina ST, MAP. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Bu Haja.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat hari ini Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik Bu, topik dialog kita dalam studio edisi hari ini adalah sekolah berkualitas, generasi perbatasan berdaya saing. Hingga pukul 12 siang hari nanti untuk waktunya kita, karena durasinya tadi ya Bu ya, sempat kita ikuti bersama siaran langsung dari Pro 3 Jakarta. Kita langsung saja Bu, barangkali bisa diinformasikan juga seperti apa untuk kondisi pendidikan di Nunukan sampai dengan saat ini Bu, yang secara jujur ya, apa yang menjadi persoalan paling besar yang masih harus segera kita benahi?
2: Baik, terima kasih. Untuk saat ini yang menjadi tantangan terbesar ya untuk di Dinas Pendidikan adalah pemerataan kualitas pendidik, layanan pendidikan di Kabupaten Nunukan, yang kita ketahui bahwa kondisi saat ini, kondisi geografis kita dengan jumlah desa yang 232 desa, 21 kecamatan yang mungkin akses untuk transportasi juga tidak mudah. Nah, ini menjadi salah satu tantangan terbesar kami, karena

0: terkait masalah pelayanan-layanan pendidikan itu kan bukan berkaitan sekolah ada atau tidak ada, tetapi berkaitan seperti yang disampaikan Mbak Wina tadi bahwa harus ada beberapa faktor, mulai dari pemerataan tenaga pendidik, kemudian sarana prasarananya, kemudian juga pembelajarannya dan juga kesempatan yang diberikan. Jadi menjadi tantangan terbesar adalah itu, pemerataan layanan pendidikan.
1: Pemerataan layanan pendidikan. Dan untuk kualitas layanan pendidikan antara sekolah di pusat kota misalnya, dan juga di wilayah kecamatan dan desa terpencil. Nah, ini apakah sudah benar-benar merata begitu, Bu Aja?
0: Kalau dikatakan merata, saya yakin belum.
1: Belum.
0: Ya, karena kondisi memang yang sesungguhnya ya, dalam arti karena letak geografis tadi, kemudian juga dari pemerataan gurunya yang memang belum optimal, kemudian juga kualitas daripada pembelajaran yang berkualitas juga sangat berpengaruh, karena dari jumlah guru, pemerataan guru dan kebutuhan gurunya, dan juga sarana-prasarana fasilitasnya, karena itu menjadi salah satu pendukung. Ini yang menjadi salah satu juga kalau untuk belum optimal yang pasti.
1: Baik, kalau untuk guru, kondisi kebutuhan guru di Nunukan saat ini itu sudah bagaimana, Bu?
0: Ya, yang pasti saat ini kami masih sangat membutuhkan, dalam arti masih kekurangan guru, karena kita tidak membicarakan jumlah ya, tetapi kebutuhan dengan kesesuaian kompetensi. Jadi memang masih ada guru yang beberapa sekolah yang memang sangat-sangat membutuhkan. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian kami saat ini. Dan kami sudah mulai memetakan. Alhamdulillah kami sudah mulai mempelajari dan memetakan sekolah-sekolah mana yang kelebihan, sekolah mana yang kurang, dan juga guru mana yang sebenarnya mata pelajaran apa yang menjadi menjadi perhatian untuk yang kurang itu tadi.
1: Baik, bagaimana pemerintah memastikan, Bu Haja, untuk seorang guru ini tetap bertahan begitu, memberikan pelayanan terbaik mereka ketika ditempatkan di wilayah yang jauh, ya, akses transportasinya sulit, dan juga barangkali atau memang ya fasilitasnya terbatas di sana, itu bagaimana, Bu?
0: Sebenarnya yang paling mudah adalah satu, rumah dinas. Ya, ini yang kami dorong, mudah-mudahan untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau, ketika nanti penempatan gurunya bukan memang orang-orang wilayah sekitar ya, kami harapkan ada rumah dinas yang disiapkan. Nah, ini melalui program, baik program pemerintah daerah maupun program revitalisasi yang ada di Kementerian Kemendikbudsman, itu bisa membantu untuk adanya penyediaan rumah guru. Mungkin itu yang paling mendesak.
1: Kalau langkah konkret untuk memberikan perhatian terhadap guru yang bertugas di daerah terpencil seperti apa nih? Apakah ada insentif untuk mereka atau hal-hal lain begitu, Bu?
0: Baik, kalau bentuk perhatian ya, yang pasti kalau untuk insentif kita sesuai dengan regulasi yang berada dan juga kemampuan daerah. Tetapi dengan memberikan kesempatan kepada guru-guru juga untuk meningkatkan kompetensinya, itu juga bentuk perhatian kami. Karena kami harapkan supaya pembelajaran yang berkualitas itu bukan hanya tidak hanya untuk anak-anak di pusat kota, tetapi juga di daerah-daerah terpencil. Makanya kesempatan untuk diberikan peningkatan kompetensi gurunya, kemudian juga pengembangan karirnya diperhatikan, juga mungkin penghargaan-penghargaan yang diberikan, mungkin seperti itu untuk sementara.
1: Baik, karena hal itu juga menunjang semangat guru yang ada di perbatasan. Betul, gitu ya. Bukan saja ada di perbatasan di wilayah kecil, tapi juga di kota-kota. Wah, kalau segala sesuatunya ini maksimal, mau itu fasilitasnya, kemudian insentifnya tadi begitu ya, Bu ya, semuanya disemangat gitu ya, Bu Haja. Pendengar, kami informasikan untuk Anda saat ini, Anda masih dengarkan kami dalam dialog interaktif dalam studio Prioritas Nasional ya. Bincang-bincang kita terkait sekolah berkualitas, generasi perbatasan berdaya saing. Dan hadir bersama kami untuk di studio saat ini PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Ibu Haja Erlina. Boleh nanti untuk di sesi berikutnya, karena kita juga masih punya waktu ya, untuk Anda yang ingin bergabung boleh silahkan ya di 0811-5311-945. Hal-hal yang ingin Anda sampaikan, atau juga para guru yang ada di Kabupaten Nunukan, ini ada yang ingin disampaikan seperti itu ya. Kalau masih ragu atau waduh khawatir karena hadir langsung Ibu Haja Erlina, apa nih mau disampaikan nih dari guru nih, begitu ya. Oke, dipikir-pikir dulu, gak apa-apa, kita tunggu partisipasi Anda. Dan kami informasikan juga siaran kami saat ini, kami hadirkan langsung di media sosial kami, kami siarkan di official YouTube RRI Nunukan. Kemudian untuk Anda yang ingin tonton kami melalui fanpage Facebook, silakan di LPP RRI Nunukan ya, sedang kita siarkan langsung juga untuk Anda, berbicara terkait sekolah berkualitas. Nah, kalau ada sekolah yang kondisi bangunan bangunannya sudah tidak layak begitu Bu Haja ya. Bagaimana untuk mekanisme pemerintah menentukan mana yang harus menjadi prioritas nih untuk diperbaiki? Apakah ada tadi sampaikan juga ada pemetaan untuk pembangunan juga, apakah ada daerah ini nih yang paling prioritas untuk kita bangun sekolahnya menjadi lebih baik, layak begitu atau seperti apa Bu?
0: Baik, terima kasih. Untuk seperti itu biasanya kita lakukan, teman-teman di bidang itu melakukan identifikasi dalam arti memetakan mana yang paling rusak berat. Ya, jadi tidak melihat siapa yang melapor duluan, tetapi mengidentifikasi beberapa sekolah yang memang dapat laporan, misalnya ada kerusakan, kemudian kita lihat mana yang paling rusak berat. Tetapi dengan melalui anggaran pemerintah daerah, dengan ketersediaan yang ada, maksudnya dengan kemampuan kita, nanti berapa sekolah yang bisa kami lakukan rehab, dan kemudian dengan melihat tadi berdasarkan tingkat persentase kerusakannya. Tetapi yang tidak kalah penting, mungkin kami di sini menyampaikan bahwa alhamdulillah robbil alamin, mulai tahun lalu atau 2025 sampai 2026 bahwa ada program revitalisasi, Mbak. Revitalisasi itu program Kemendikbudsman, di mana Kemendikbudsman itu memberikan perhatian sangat-sangat untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan, terutama untuk sekolah-sekolah, karena dilihat dari isi dapodiknya, di mana isi dapodiknya di situ apakah terkait masa sarana, misalnya kurang toilet, perpustakaan, atau kurang rumbel, bahkan ada rumbel yang sudah tidak layak, itu bisa diajukan. Jadi alhamdulillah tahun ini juga dari Kabupaten Nunuk kan cukup banyak yang mendapatkan anggaran revitalisasi, di mana anggaran itu masuk langsung ke sekolah dan dikelola oleh sekolah, yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja dengan masyarakat untuk dapat membangun beberapa hal yang tadi diajukan ketika mana yang disetujui oleh Kemendikbudsman. Jadi bukan hanya anggaran APBD, tetapi juga kita didukung dengan itu, anggaran Kemendikbudsman mungkin itu.
1: Baik, Bu Haja, untuk data saat ini, apakah ada sekolah yang saat ini barangkali untuk bangunan sekolahnya miris begitu ya, atau bagaimana?
0: Itu tadi Mbak, sebenarnya ada, tetapi kita kalau dilihat sangat miris, alhamdulillah tahun ini banyak sekolah-sekolah yang tadinya dapat itu program revitalisasi, yang tadinya bangunannya cuma kayu, bahkan ini tadi pagi saya di WA sama salah satu kepala sekolah di Sembakung yang mungkin daerahnya selalu kena banjir, alhamdulillah dapat anggaran revitalisasi, mereka akan melakukan istilahnya bukan dari kayu lagi tetapi dari beton, dalam arti lebih tinggi untuk menghindari banjir. Jadi kalau itu sudah semua Mbak, alhamdulillah, walaupun mungkin belum semuanya, tetapi ada sudah sebagian yang tercover, dan mudah-mudahan yang sudah tercover ini untuk revitalisasi tahap 1. Nah, mudah-mudahan nanti di tahap 2 juga bisa terrealisasi.
1: Baik, gitu. Baik, ini juga membuat keamanan dan kenyamanan. Betul. Belajar mengajar begitu ya,
0: karena
1: Bu,
0: itu sangat berpengaruh untuk bagaimana anak-anak, baik guru, bukan hanya anak-anak murid, tetapi merasa aman, nyaman, kemudian juga ya terselamatkan, karena kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan mungkin itu.
1: Baik, Bu Haja, untuk di era digital saat ini, internet yang juga sudah menjadi bagian penting dari pendidikan begitu ya, bagaimana dengan sekolah-sekolah nunukan yang masih menghadapi keterbatasan jaringan internet, karena kadang kita lihat atau juga nih sempat ada yang FWP begitu di media sosial, ya wah mau ujian tapi tidak ada jaringan, seperti apa sementara durasi yang bermain di situ waktu begitu ya Bu Haja, itu bagaimana?
0: Baik, terima kasih. Mungkin saya sekaligus menginformasikan bahwa salah satu 17 program perubahan Bapak Bupati dan Pak Wakil itu adalah salah satunya adalah memberikan Starlink ke sekolah-sekolah. Jadi perlu kami informasikan bahwa untuk mengatasi hal tersebut terkait masalah jaringan itu telah untuk SD itu dari 145 sekolah sekitar ada 82 Mbak yang sudah diberikan Starlink, dan untuk SMP dari 69 sekolah negeri dan swasta itu 32 sudah mendapatkan Starlink. Nah, itu menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tadi, masalah jaringan internet dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi bentuk perhatian dari pemerintah daerah. Mungkin itu.
1: Baik. Kalau untuk kondisi angka putus sekolah di Nunukan saat ini, dan apa langkah pemerintah untuk memastikan tidak ada anak usia sekolah yang akhirnya kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan begitu, Bu Aja?
0: Terima kasih. Memang angka putus sekolah ini menjadi perhatian kami saat ini, dan perlu kami informasikan bahwa tahun ini Dinas Pendidikan bersama dengan lintas sektor melakukan verifikasi dan validasi data, Mbak. Karena data seperti yang disampaikan tadi, anak putus sekolah ini kan bergerak dinamis dia, Mbak. Mengikuti dengan data capil. Jadi otomatis menjadi perhatian, karena anak putus sekolah itu banyak hal menjadi faktor. Bisa karena biaya, bisa karena pernikahan dini, bisa karena dia bekerja, bisa karena ekonomi, dan banyak hal. Nah, ini menjadi kami dengan memverifikasi dan validasi berusaha untuk memetakan memetakan mana yang menjadi perlu konkret yang harus kita lakukan. Tapi dalam tahun ini mungkin kami informasikan juga bahwa di Dinas Pendidikan itu ada anggaran untuk biaya bantuan personel untuk anak-anak yang tidak mampu yang sekolah di swasta. Karena apa? Kalau di negeri kan dipastikan gratis ya Mbak ya.
1: Gratis. Nah,
0: jadi ketika itu yang kami harapkan untuk tidak ada lagi alasan tidak sekolah karena biaya. Jadi untuk tahun ini untuk SD itu disediakan untuk 260 anak yang sekolah di swasta yang tidak mampu. Supaya kami bisa mengakomodir anak-anak di luar yang tidak diterima negeri bisa di swasta tetapi tidak ada masalah dengan biaya. Nah, kalau untuk SMP sekitar 165 anak. Ini sebagai bentuk konkret kami sebenarnya. Nah, kemudian juga bentuk konkretnya juga banyak termasuk salah satu tadi faktor jarak. Yeah. Jadi dengan menyediakan bis sekolah, mungkin kami dengan keterbatasan bis sekolah tetapi kami berupaya tetap contoh bekerja sama juga dengan kalau enggak salah Kodim atau ya Kodim kalau enggak salah itu Brimob, kami kerja sama itu memanfaatkan truk. Jadi kami membantu untuk bisa membantu anak-anak bisa menjangkau ke sekolahnya dengan beberapa fasilitas tadi, salah satunya bis sekolah. Yeah, gitu. Mungkin itu.
1: Karena kadang-kadang untuk bis sekolahnya sendiri begitu Bu Haja, ini terbatas ya
0: betul,
1: untuk muatannya gitu ya.
0: Ya betul, untuk saat ini cuma 8. Mudah-mudahan tahun depan bertambah.
1: Baik, siap-siap. Dan kadang-kadang untuk kuotanya aja, anak-anak yang ingin ikut bis sekolah itu sudah ada nama-namanya begitu ya Bu Haja ya. Ini bagaimana nih, kalau misalnya satu sekolah, ya misalnya dari SMP ini ya, membludak nih, banyak nih anak-anak yang tidak ada transportasinya untuk ke sekolah itu. Itu apakah ada pertimbangan nanti bis di sini dua kali ngangkut atau gimana?
0: Iya, seperti itu Mbak, karena kita operasionalnya kan dari jam sekian sampai jam sekian, intinya dapat mengangkut anak-anak sekolah. Jadi bukan satu kali jalan, tetapi bisa karena operasional semua ditanggung oleh Dinas Pendidikan.
1: Jadi aman nih, orang tua juga jangan khawatir juga begitu ya Bu Haja ya, semuanya sudah dipikirkan oleh Dinas Pendidikan. Sebenarnya seperti itu ya. Jadi jangan khawatir, jangan saling klaim juga gitu ya Bu.
0: Tinggal semangat orang tua,
1: semangat orang tua baik
0: mendorong anak-anak kita sekolah.
1: Baik, siap. Bu Haja, untuk Dinas Pendidikan sendiri mengukur apakah lulusan sekolah di Nunukan ini benar-benar memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja ini seperti apa Bu? Apakah kesempatan ini untuk mereka lebih diluaskan lagi atau bagaimana nih, mandiri aja mereka?
0: Ya, mungkin ini yang menjadi perhatian kita juga bahwa tidak dipungkiri ya Mbak ya, maksudnya dengan saing dengan daerah-daerah lain ini menjadi salah satu pemicu kita untuk bagaimana bisa menggairahkan anak-anak kita, anak didik kita melalui metode pembelajaran yang luar biasa pastinya dari guru-guru supaya bisa meningkatkan pengetahuan dan wawasan supaya anak-anak kita tidak kalah dengan membentukkan karakternya dia, disiplinnya dia, kemudian juga mau mengembangkan diri untuk bisa istilahnya. Jadi kita tidak berbicara jumlah tetapi apa yang dihasilkan dari jumlah anak-anak kita yang lulus tadi. Apakah dia terbentuk karakternya? Apakah dia disiplin? Apakah dia memang punya jiwa kompetitif dan mau berjuang? Karena ini yang diperlukan saat ini. Nah, ini yang menjadi perhatian kami bahwa pembentukan karakter ini sangat dibutuhkan. Apalagi kita di daerah-daerah perbatasan yang istilahnya tantangannya jauh luar biasa dibandingkan anak-anak di luar sana. Ya, jadi seperti itu. Mungkin jiwa pengembangannya mau berkembang, mau berjuang dan itu yang menjadi salah satu pembentukan karakter dari sekarang yang harus kita terus perjuangkan.
1: Baik, baik. Bu Haja, kita punya banyak anak Nunukan yang berprestasi. Wah, ini kalau mau dihitung banyak ya. Mungkin kalau dari sekolah aja menampilkan satu atau dua siswanya saja yang berprestasi, ya barangkali melihat wah dari SMP atau SMA ini nih ada satu orang dua orang. Tapi sebenarnya boleh dikatakan rata-rata anak-anak di era digital ini semua pintar-pintar begitu Bu Haja. Ya. Nah, ini bagaimana strategi pemerintah untuk menemukan, membina dan memberikan ruang lebih besar kepada anak-anak yang memiliki bakat akademik maupun non-akademik ini begitu.
0: Baik. Alhamdulillah Mbak, setiap tahun itu kan Dinas Pendidikan melaksanakan O2SN, FLSN dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua sekolah dengan anak didik yang memiliki bakat-bakat tertentu.
1: Baik. Tidak berdasarkan anak siapa, dari mana begitu ya Bu. Ya.
0: Bahkan tahun ini kita cukup banyak Mbak yang mewakili Kabupaten Nunukan ke Kaltara sampai ke nasional. Kayak tingkat SD itu kemarin dari Lumbis, dari Nunukan itu bulu tangkis dan atletik. Ya, jadi Jadi kesempatan, bahkan tadi bukan hanya akademik, tetapi non-akademik juga banyak. Akademik juga ada, non-akademik. Jadi sebenarnya kalau untuk dinas pendidikan atau melalui pemerintah daerah itu sudah memberikan fasilitas tempat dan ruang untuk mengembangkan. Karena apa? FLSN dan 2SN itu menjadi salah satu tempat untuk meningkatkan bakatnya mereka. Mengeluarkan, menyalurkan. Jadi seperti itu. Jadi mulai dari tingkat sekolah, kemudian tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, sampai akhirnya tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Jadi itu sudah kita fasilitasi. Dan itu setiap tahun.
1: Baik. Bu Hajah, kalau masyarakat meminta satu perubahan besar dalam dunia pendidikan Nunukan dalam beberapa tahun ke depan, apa yang menjadi target utama misalnya begitu dari dinas pendidikan sendiri yang ingin dicapai dinas pendidikan agar kualitas sekolah yang ada di perbatasan khususnya untuk di Kabupaten Nunukan ini benar-benar meningkat begitu Bu, menjadi pandangan lah ya, dilirik lah begitu oleh pusat, itu seperti apa?
0: Satu yang pasti tadi sama, tantangan terbesar kemudian yang menjadi peningkat prioritas adalah peningkatan kualitas layanan pendidikan. Dan salah satu yang paling mendesak adalah distribusi guru, keterbutuhannya guru dan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya. Nah, kemudian peningkatan kompetensi guru. Karena apa? Saya yakin dengan itu dilaksanakan akan meningkat juga kualitas pembelajarannya. Ya kan? Kalau sarana prasarana insya Allah saya tidak, istilahnya dengan adanya bantuan Kemendikbudsman insya Allah dapat terbantu, dan juga dana anggaran APBD daerah itu insya Allah masih bisa. Tetapi terkait masalah guru ini yang menjadi sangat perhatian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa melakukan pemerataan guru, bahkan bisa menjadi perhatian pusat terkait masalah kebutuhan dan kekurangan guru itu. Karena dengan ada pemerataan guru dan distribusi guru yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhannya, saya yakin memberi kesempatan guru-guru tersebut untuk meningkatkan kompetensi akhirnya akan berefek kepada pembelajaran yang berkualitas. Mungkin itu.
1: Baik. Untuk sekolah berkualitas, kemudian juga anak-anak kita harapkan jangan sampai ada yang putus sekolah.
0: Betul.
1: Nah, kalau di gurunya, tenaga pendidiknya, apakah ini benar-benar juga untuk di Kabupaten Nunukan perbatasan dijamin sejahtera begitu Bu sampai dengan saat ini kalau Bu Hajah melihat?
0: Ya, kalau sebenarnya kalau yang bicara sejahtera itu kan parameter nggak bisa diukur ya. Bisa saja orang terima sekian tetap nggak bersyukur, diterima sekian juga bersyukur. Jadi tergantung dari insan istilahnya masing-masing. Tetapi kalau dari bentuk perhatian, jujur Bu, Mbak Wina ya, minta maaf, di Nunukan ini termasuk luar biasa dalam arti untuk pegawai negerinya terutama. Kalau dibilang sejahtera, gaji ada, ya kan? Kita gaji semua PNS sama. Kemudian ada insentif guru. Kemudian ada tunjangan tambahan penghasilan. Jadi kalau dibilang sejahtera, insya Allah. Tetapi kalau besarannya, karena itu kan ada regulasinya. Setiap daerah, kabupaten, kota itu pasti ada regulasinya. Nah, itu sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nah, itu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi kalau dibilang sejahtera, sebenarnya insya Allah sejahtera. Tergantung kita
1: bersyukur.
0: Beda-beda
1: besarannya untuk tunjangan begitu ya, Bu. Tapi kemarin sempat ada kisru juga dari kota-kota besar. Nah, kalau di Nunukan itu tidak terjadi begitu, Bu. Untuk tunjangan ini ada yang katanya dirapel tapi tidak dibayarkan sampai dengan saat ini gitu. Itu seperti apa?
0: Ya, itu tergantung mungkin tunjangan guru ya. Nah, itu kan
1: guru
0: dari pusat, Mbak. Jadi itu, jadi yang kayak insentif dan lain-lain itu kan dari pusat. Jadi istilahnya alhamdulillah di Nunukan enggak ada, Mbak. Enggak ada, aman-aman
1: aja.
0: Mudah-mudahan
1: ya,
0: aman seterusnya.
1: Aman seterusnya, ya. Siap.
0: Kalau TTP misalnya, kalau tunjangan tambahan penghasilan memang kadang suka terlambat. Karena apa? Karena memang ada prosedur, Mbak, yang harus dipenuhi. Kalau kita kan, kami di pemerintah daerah tuh ada namanya rekapitulasi absensi dan kinerja. Nah, di dalam pengerekapan itu ada namanya menggunakan aplikasi Simanja. Nah, kami ini kan 2.000 orang ya. Satu sekolah aja lambat kirim, itu akan berpengaruh.
1: Iya, siap.
0: Nah, ini yang menjadi, mungkin saya sekaligus mensosialisasikan bahwa bukan dinas pendidikan menghambat atau dinas pendidikan tidak bekerja, tidak. Kalau tanjakan tunjangan, tetapi dinas pendidikan sudah cukup luar biasa, tetapi ya itu tadi, kalau satu saja sekolah belum ngirim akan berpengaruh ke semua. Sempat kami diskusikan, itu sudah kami diskusikan, Mbak, dengan pimpinan kami, bahkan ke OPD teknis terkait, bahwa bisa enggak kalau perlu jangan digabung misalnya per sekolah, jadi yang mengumpulkan kita bisa proses gitu kan. Tapi ternyata nggak bisa, karena kita kalau SIPD itu satu template ya, Jadi pendidikan itu, dana pendidikan tidak bisa dipisah begitu. Jadi otomatis ya berpengaruh. Jadi kalau satu sekolah misalnya minta maaf dengan keterbatasan yang seperti Mbak sampaikan tadi, mungkin ada teman-teman di Krayan, teman-teman di Lumbis, teman-teman di mana, mungkin ada terhambat mengirim rekap, otomatis akan berpengaruh kepada yang lain. Begitu juga sebatik misalnya, walaupun dekat, tetapi dia nggak ngirim, ya tetap berpengaruh. Ya seperti itu. Tetapi intinya kami terus berbuat untuk memperbaiki. Mudah-mudahan ini mulai bulan kemarin sudah mulai ada kemajuan, teman-teman sudah apa namanya, sudah mulai sadar, pokoknya akhir bulan pertanggal 1 harus sudah rekap supaya cepat. Jadi kalau masuk ke dinas pendidikan juga lebih cepat diprosesnya mungkin. Baik.
1: Tapi kalau itu untuk operatornya sendiri gitu aman begitu ya, Bu?
0: Alhamdulillah aman.
1: Alhamdulillah.
0: Walaupun kadang-kadang sampai enggak tidur-tidur deh. Segitu banyaknya, Mbak.
1: Berarti bukan salah di SDM-nya tapi mungkin di jaringan atau di
0: Terus ada juga gini, Mbak, apa kayak kejadian kemarin itu beberapa teman ada yang rekeningnya ternyata udah mati. Sudah nggak aktif. Nah itu kan kendala lagi, kami nggak bisa proses karena tiba-tiba ini kok belum keluar, padahal sudah kita naikkan. Ternyata dikonfirmasi, ternyata ini Bu, si ini sini ada sekitar berapa puluh orang, ternyata di cross check rekeningnya sudah nggak aktif. Berarti kan terhambat lagi.
1: Iya, revisi kami, lagi.
0: Iya, kami langsung telepon satu-satu lagi. Ini yang aktif yang mana nomornya. Dan lain. Jadi sebenarnya hambatan-hambatan itu, tapi kami memang nggak, selama ini nggak pernah kami sampaikan, tetapi ini yang menjadi evaluasi kami sih. Mudah-mudahan ke depan akan lebih cepat.
1: Baik, baik, siap aja. Kita ingin anak-anak nunukan ini tidak minder karena lahir dan besar di perbatasan. Tapi memang untuk di lingkungan itu kadang-kadang kita malu untuk menyebabkan kita dari daerah, ya, pengennya dari kota, tapi sebagian saja, sebagian kecil begitu ya, Bu Aja. Nah, sebaliknya mereka ini harus mampu berdiri sejajar dengan anak-anak dari kota besar, bahkan bersaing di tingkat nasional. Apa yang barangkali ingin disampaikan sekaligus juga komitmen dari Dinas Pendidikan kepada para orang tua dan anak-anak perbatasan untuk mewujudkan generasi nunukan yang pendidikan berkarakter dan berdaya saing ini, Bu Aja, silakan.
0: Terima kasih. Saya hanya berpesan untuk anak-anak nunukan yang berada di wilayah perbatasan ini, satu hal, jangan pernah takut untuk bermimpi, bermimpi besar, kemudian yakinkan pada diri bahwa sekalipun kita orang-orang di perbatasan, tetapi yakinlah bahwa kita bukan orang-orang yang terbatas. Kita memiliki kesempatan yang sama sebenarnya, hanya tinggal kita mau atau tidak. Tetapi semua ini tidak bisa juga dilaksanakan hanya peran pemerintah, harus ada peran orang tua. Jadi dukungan orang tua ini juga sangat penting. Bagaimana anak tadi mau maju, mau berkembang dan percaya diri, ini yang harus kita terus dorong kepada anak-anak kita, bahwa dengan kesempatan yang diberikan sekarang, apalagi teknologi yang luar biasa, apa yang gak bisa viral, gak VIP, apa sih yang gak bisa, ya kan, seperti itu. Tetapi ketika dimanfaatkan dengan baik dan itu menjadi salah satu tempat media pembelajaran untuk mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi, saya yakin tidak ada yang tidak bisa. Hanya tinggal mau atau tidak, dan gak ada hambatan untuk bermimpi besar, untuk bermimpi bahwa anak-anak di perbatasan ini luar biasa, Mbak. Kalau Mbak tahu aja sudah, dinunukan ini anak-anak, ada yang di UGM, ada yang di ITS, ada di ITB, ada di UNER, ada di mana-mana, ada di Universitas Jember. Jadi
1: jebolan di universitas terbaik
0: Nah, itu yang kalau saya katakan bahwa nunukan ini sekarang luar biasa anak-anaknya. Jadi enggak bisa kita tutupi bahwa banyak. Nah, tapi itu yang kami saya pesan terutama untuk orang tua murid, bantu kami gitu. Bantu kami untuk mendukung bahwa pendidikan itu penting. Gitu. Jangan sampai ya minta maaf menganggap pendidikan jadi nomor dua. Ya, tetap karena dianggap biar pendidikan tinggi sekarang juga sudah bisa kerja ya, apalagi dengan luar biasa nunukan nginget rumput laut sudah bisa menghasilkan uang. Tetapi itu kan sifatnya kita takutnya sementara ya, Mbak. Jadi lebih baik bagaimana mendorong anak-anak kita tetap sekolah, tidak putus sekolah, dan lebih percaya diri dan terus mau mengembangkan potensi. Jadi saya hanya pesan, selalu saya tanamkan kepada siapapun, kita benar orang-orang di perbatasan, tetapi kita bukan orang-orang yang terbatas. Buktikan itu dengan terus mau belajar. Mungkin itu.
1: Baik, Bu Aja, apakah ada yang terlewat nih mau disampaikan sebelum kita tutup dialog kita untuk siang ini?
0: Mungkin
1: program barangkali atau seperti apa?
0: Ya, yang pertama sih kalau alhamdulillah Mbak, tahun ini ada program Bapak Bupati juga, salah satu 17 cara perubahan, yaitu pemberian seragam. Jadi alhamdulillah tahun ini itu luar biasa pemberian bantuan seragamnya, bukan hanya untuk kelas 7 seperti tahun lalu, tetapi kelas 7, 8, 9, kelas 1 sampai kelas 6
1: dapat semua.
0: Dapat semua. Ya. Negeri dan swasta.
1: Swasta juga dapat.
0: Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil, dan juga alhamdulillah kita sudah sangat membantu untuk masyarakat nunukan dan dalam pemanfaatannya itu, dan itu sebagai bentuk juga perhatian pemerintah terkait dunia pendidikan, mungkin itu.
1: Baik, terima kasih Bu Haja. Dan pendengar, tentunya pendidikan ini bukan investasi untuk hari ini saja ya, di mana pendidikan adalah investasi untuk menentukan seperti apa nunukan beberapa puluh tahun yang akan datang. Tadi juga disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, pastinya ya sebagai orang tua bagaimana untuk menjadi pendorong untuk anak-anak kita, ya barangkali untuk pendidikan harus mengenyam pendidikan 2 tahun lagi, 4 tahun lagi begitu ya, setelah lulus di bangku sekolah menengah atas. Tapi ya kalau saat ini bekerja begitu dapat uang, nah ini instan nih sebenarnya. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua melakukan peran kita sebaik mungkin, semaksimal mungkin, agar anak kita jangan sampai putus sekolah di SMA jenjang sekolah menengah atas saja. Ya, tapi lanjutkan kalau bisa sampai S2 begitu.
0: Setuju,
1: ya Bu. Iya,
0: karena program beasiswa sekarang sudah luar biasa ya, kan.
1: Sudah banyak juga ya,
0: iya,
1: Bu, ya
0: betul,
1: ditawarkan
0: program gitu beasiswa itu ya. Bukan hanya dari daerah tetapi juga dari pusat, bahkan dari CSR lainnya. Kita bisa lihat itu di media sosial. Itu banyak sekali untuk beasiswa.
1: Semuanya transparan begitu ya Bu Haja ya. Baik, kami akhiri dalam dialog interaktif dalam studio siang hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda, dan juga sekali lagi terima kasih Bu Haja Erlina sudah hadir di studio RRI Nunukan. Untuk Anda pendengar, dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Siang yang bertugas. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, tepat pukul 12 siang hari nanti kami kembali ajak Anda bergabung untuk mengikuti dinamika olahraga.
5: Biosecurity begitu ya, penyemprotan desinfektan secara rutin di Indonesia sendiri seperti apa sih Prof?
6: Sebetulnya ya itu tadi, kembali kepada tingkat pemahaman kita terhadap risiko yang mengancam. Jadi kalau kita anggap flu itu sederhana ya jadi sederhana, tapi kalau ini adalah gejala awal maka kita melakukan disinfektan. Disinfektan apa yang paling baik? Semua disinfektan itu baik asal di rolling. Yang paling bisa dipakai pertama oleh keluarga adalah sisa cucian, sisa apa itu, air cucian itu Mbak, sisa sabun dan sebagainya.
5: Itu juga berbahaya ya, itu yang harus kemudian diperhatikan ya.
6: Itu adalah disinfektan. Itu bisa disemprot-semprotkan. Kalau memang kepingin yang meningkat, disinfektan apapun bisa dilakukan.
5: Oke, baik. Kalau gitu ada pesan-pesan mungkin untuk masyarakat, silakan Prof.
6: Ya, jadi sekarang ini sejak tahun 2024 kami para peneliti dunia mengamati penularan penyakit tuberkulosis dari orang ke ayam dan ayam ke orang. Nah itu yang juga menjadikan, kalau toh ini memang berkembang menjadi hal yang kurang baik, ini menjadi perhatian semua. Yang selama ini dari ayam itu kita khawatirkan dari aspek flu burung. Nah sekarang peneliti-peneliti dunia sudah mencoba melihat sampai seberapa jauh TBC itu, ya walaupun ini beda spesies ya, tapi spesies TBC itu kan sudah meloncat kemana-mana sekarang.
5: Ya, baik.
6: Tapi juga bisa, ke ayam juga bisa.
5: Oke.
6: Sekarang tolong hewan-hewan peliharaan itu sangat diperhatikan by safety dan by security-nya.
5: Baik, kalau begitu. Prof. Widom, terima kasih banyak waktunya sudah memberikan insight-insight baru untuk kita. Ya. Sehat selalu, selamat pagi.
6: Ya, pagi.
5: Profesor Dr. Dr. Hewan Cean Idom yang menyampaikan informasi terkait dengan flu unggas dan kewaspadaan kita terhadap apabila ada kematian dari hewan-hewan, terutama unggas dan ayam peliharaan.
2: Agenda DPR hari ini.
7: Halo apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Pukul 9.30, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama Muhammad Fathahillah Akbar, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, serta Taufik Rahman, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Erlangga, untuk menerima masukan terhadap penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana Pattern Indonesia Map. Pukul 10, Badan Legislasi mengadakan rapat panitia kerja untuk mendengarkan laporan Ketua Tim Perumus atau Tim Sinkronisasi, dilanjutkan pembahasan daftar inventarisasi masalah rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia. Komisi 11 DPR RI mengadakan fit and proper test calon anggota BPK. Pukul 13, Badan Legislasi DPR RI mengadakan rapat pleno bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komdigi, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, dan Menteri Pan-RB dalam acara pengambilan keputusan tingkat 1 atas hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama 1. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, 2. Sekretaris Mahkamah Agung, 3. Hotman Paris Hutapea untuk menerima aspirasi masyarakat terkait permasalahan penegak hukum. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
2: Agenda DPR hari ini.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Jaringan berita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu

0: Menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
1: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang.
2: Oh yeah, that's gorgeous.
0: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
3: Ada
0: prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
2: Also in Grunde haben wir den Weg schon gefunden, jetzt wollen wir, müssen wir noch einschlagen. Konsequent.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nations League final semakin sulit. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nations League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6-6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team.
4: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
4: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain Timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh. Namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
2: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jahit Ses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jahit terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jahit juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jahit terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jahit tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jahit menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jahit ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menyajikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafie diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga mudah untuk melesakkan.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama Dinamika Olahraga. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kembali bersama kami tim Nunukan Siang yang bertugas untuk mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Itu ada kakek-kakek mau nyebrang, kamu bantuin ya.
1: Gak usah repot-repot, Jin. Di sana kan banyak orang, paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
0: Hedi, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
1: Gak usah, Din. Orang di sini ada cleaning service-nya kok.
2: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu. Karena dari kepedulianmu, bisa menciptakan banyak kebaikan.
0: Hai kakek, sini aku bantuin nyebrang ya. Ada sampah di sini nih tempatnya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Karena dulu kan tidak punya garam di sana kan, jauh dari kota, dari laut pun juga tidak ada. Dimasakkan sudah kering. Jadi karena kebersamaan itu dari dulu seperti itu, tidak ada istilah kepemilikan atau saya punya ini, kamu tidak boleh itu. Karena itu milik mereka semua.
2: Asam di gunung, garam di laut, kini terpatahkan dengan adanya garam di Gunung Krayan yang telah menembus pasar Brunei dan Malaysia. Walaupun di negara sendiri, garam ini belum terkenal karena sulitnya transportasi Indonesia ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, baik darat, udara, dan lautan. Legenda garam di Pegunungan Krayan yang berawal dengan tidak sengaja ditemukan oleh suku Dayak Lodaya yang tinggal di Pegunungan Krayan ketika berburu ke hutan dan menemukan hewan hutan yang suka meminum air di sebuah mata air yang ternyata rasanya asin, seasin garam di laut. Ini diutarakan oleh seorang warga asli Krayan, Bapak Amos Balang.
1: Pertama itu menemukan garam diketahui dari binatang-binatang karena tempat-tempat itu binatang yang pertama tahu tempat minum itu ada berapa binatang, jenis binatang yang memerlukan air asin itu. Jadi orang-orang tua dulu akhirnya dicobakan dulu untuk proses itu. Jauh sebelumnya coba digalikan di tempat itu. Ya kurang lebih berapa meter lah, atau mungkin 1 meter, dalam 1 meter atau 2 meter. Akhirnya air itu sudah ada sepertinya apa? Ada penampungan. Mereka perhatikan betul, mereka coba asin. Jadi dari situlah mereka berpikir untuk mengelolakan itu jadi air untuk sayur. Itu awalnya.
2: Wilayah Krayan yang berada di pegunungan yang jauh dari lautan ini mendapatkan garam yang mengandung zat yodium tinggi.
1: Nah, karena dulu kan tidak punya garam di sana kan, orang pun jauh dari kota, dari laut pun juga tidak ada. Jadi kebanyakan di gunung. Kalau ada lembah sedikit di gunung itu, kita lihat itu kalau ada bekas-bekas binatang yang selalu ke situ, yang minum airnya, berarti itulah dia sumbernya. Jadi yang bisa kita tahu bahwa air asin itu ada, itu dari binatang aja. Jadi pengalaman orang dulu itu mendapatkan itu dari binatang. Akhirnya jadi dikelola yang lebih baik lagi kan.
2: Mata air asin yang kemudian dibuatkan sumur oleh mereka dan diisi di dalam sebuah wadah bambu yang kemudian diolah secara tradisional ini menghasilkan garam yang memiliki kekhasan tersendiri dan sangat berbeda dengan garam laut.
1: Jadi orang tua dulu ya pakai apalah, dimasukkan dalam bambu, ada yang pakai tanah, lubang tanah, masukkan api di bawah, diseli lubang, jadi direbus, dimasakkan sudah kering. Nah, baru dikupas lagi, buang bambunya, dibungkuslah dalam daun. Ada daun khususnya memang. Kami bilang itu daun orang tua dulu pakai saung. Jadi daun itulah yang dipakai orang tua itu untuk bungkus itu karena dia tahan lama. Makin dia lama makin bagus. Tidak merubahkan suatu warna. Nah kalau dia warna biru, jadi ya hasilnya juga biru. Karena warna sayurnya hijau merah, jadi warnanya juga hasilnya merah sampai masak.
2: Kebersamaan yang sangat kental yang dimiliki oleh masyarakat pegunungan ini menjadikan sumur-sumur air asin diolah secara tradisional dan menghasilkan garam gunung yang sangat diminati, khususnya oleh orang tanah seberang.
1: Berapa tempat yang kita kajikan untuk sementara ini? Itu hasil potensi Krayan itu kita hitungkan 90%-nya ke luar negeri. Kemana? Bahkan 95% ke Malaysia, Sarawak, Brunei, Filipina. Nah kalau sudah sampai di sana itu juga mereka kelola sistemnya dikelolakan, mungkin dikemaskan beda. Jadi brandnya itu sudah brand mereka lah yang kelola di sana. Cuman kita hasilnya dari kita, karena kita tidak punya brandnya kan. Jadi kalau dia keluar negeri, mereka bungkus kembali, kemas kembali, mereka bikin grade-nya lagi, brand-nya, itu produk-produk lama mereka lah, sudah begitu.
2: Di sini, di wilayah pegunungan yang jauh dari lautan, memiliki garam yang melimpah. Namun, hanya bisa dinikmati oleh mereka yang tinggal di luar Indonesia tercinta.

Indonesia, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: siang saudara pendengar RRI Nunukan di mana saja Anda berada. Saat ini masih ditemani bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas. Hingga pukul 14 siang hari nanti pendengar, kami ajak Anda kembali bergabung di program musik dan informasi. Ragam informasi kami hadirkan untuk Anda terkait tradisi budaya dan juga kesenian tradisional. Boleh ya untuk yang ingin bergabung juga sharing informasi terkait barangkali ada juga nih tradisi budaya yang barangkali belum diketahui banyak orang seperti itu ya. Namun sampai dengan saat ini terus dilestarikan. Apa ya informasinya terkait tradisinya boleh disampaikan kepada kami di 08115311945. Kami juga akan hadirkan informasi untuk Anda seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional untuk Anda di siang hari ini. Dan pastinya lagu-lagu daerah akan kita dengarkan sambil update informasi bersama kami.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1

Lantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku Dayak Agabak melestarikan kukui.

Baik pendengar, untuk di program musik dan informasi kali ini kami hadirkan informasi seputar tarian, ya, di mana untuk jenis tarian yang juga penuh dengan makna filosofinya masing-masing. Yang pertama ada tari saman pendengar, yang merupakan tarian daerah yang paling terkenal di Indonesia juga. Ini berasal dari Provinsi Aceh. Tarian ini sering disebut sebagai tarian seribu tangan. Kenapa? Karena gerakannya yang dinamis dan cepat dilakukan secara serempak oleh sekelompok penari yang duduk berbaris dalam formasi. Tari saman bukan hanya sekadar tarian, tetapi juga merupakan bagian penting dari budaya dan identitas masyarakat Gayuh di Aceh. Pendengar, tari saman memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Aceh, terutama masyarakat Gayuh. Selain sebagai bentuk hiburan, tarian ini juga berfungsi sebagai media pendidikan dan dakwah yang menyampaikan pesan-pesan moral dan keagamaan melalui syair yang dinyanyikan. Informasi pertama kami hadirkan untuk Anda di program musik dan informasi untuk di siang hari ini seputar tarian tradisional.

Ketipung merupakan salah satu alat musik jepin bagi suku Tidung. Alat musik ini memiliki bentuk yang menyerupai gendang, namun berukuran kecil dan berbentuk bulat memanjang dengan bagian tengahnya berukuran lebih besar. Ketipung ini biasanya digunakan sebagai salah satu alat musik ketika mengiringi musik jepin khas suku Tidung. Ketipung pada suku Tidung berbeda dengan ketipung yang ada di Pulau Jawa. Karena pada ketipung ini, yang di salah satu tampuk saja yang digunakan untuk tetabuhan, sedangkan bagian tampuk yang lain dibiarkan terbuka. Selain itu, ketipung juga menjadi alat musik yang biasanya digunakan untuk mengiringi musik yang bernuansa Timur Tengah dan dihias sesuai dengan motif pada masing-masing daerah asal ketipung tersebut.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Lestarikan objek wisata UVI Semarang itu sebagai objek kebanggaan kita.
2: Kita berharap sebenarnya ya UVI Semarang ini menjadi ikon bagi kita semua, bagi masyarakat Krayan.
3: Krayan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Terdiri dari beberapa desa yang berpusat pada pemerintahan di Long Bawan. Jumlah penduduknya hampir mencapai 8.000 jiwa yang sebagian besar penduduk lokal, yaitu suku Dayak Lundaya. Berbagai wisata bisa didapatkan di Kecamatan Krayan. Salah satunya Gunung Yupai Semarang. Gunung Yupai Semarang sendiri adalah salah satu gunung kebanggaan warga Krayan. Gunung ini berada di ketinggian sekitar 1.103 meter di atas permukaan laut. Dari puncak gunung, kita dapat melihat 7 desa di Kecamatan Krayan Induk, Krayan Barat, dan Krayan Timur. Gunung tersebut memiliki legenda tersendiri bagi warga Krayan yang terhubung dengan kakek buyut masyarakat Lundaya yang Sakti Mandraguna. Yupai Semarang tinggal di dalam gua yang ada di puncak gunung yang saat ini dikenal dengan sebutan Gunung Yupai Semarang. Dan sejarah mengenai Yupai Semarang ini kami dapatkan dari Bapak Heberli, Camat Krayan yang menjabat saat ini.
2: Yupai Semarang merupakan seorang yang konon memiliki kekuatan supranatural, Sakti Mandraguna tanpa tanding. Dia juga memiliki berbagai keahlian, kecakapan dan keterampilan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Yupai Semarang juga memiliki bakat seni yang luar biasa, seperti meniup seruling, mengukir, menganyam, rotan, dan menempa parang. Dalam legenda Dayak Lundaya, kehidupan Yupai Semarang bagaikan dalam pengasingan diri, disebut penuh dengan misteri, hampir tidak ada penduduk di sekitar yang melihatnya, apalagi bertemu dengan dia secara langsung. Jika mereka meminta sesuatu, maka mereka mengatakannya dan meletakkan barang itu di depan gua. Demikian juga untuk mengambilnya. Jika barang itu sudah selesai, maka akan diletakkan oleh Yupai Semarang di depan gua. Meskipun jarang terlihat oleh penduduk, Yupai Semarang sering bepergian ke pegunungan untuk mencari binatang buruan dan turun ke sungai untuk mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konon pada satu kesempatan, Yupai Semarang mencari ikan di sungai, dia menemukan sebuah benda di pinggir sungai berbentuk lingkaran atau yang dikenal dengan sebutan bekar yang terbuat dari rotan. Dia sangat terkejut melihat bekar itu. Dia mengira bekar itu merupakan gelang kaki manusia atau gelang kaki yang biasa dipakai para laki-laki Dayak. Melihat bekar yang lebih besar dari badannya sendiri, dia berpikir dan membayangkan betapa besarnya orang yang mengenakan benda ini. Pastilah dia seorang raksasa dan mungkin memiliki kesaktian lebih tinggi darinya. Maka timbullah kegentaran dan dengan hati yang penuh gelisah dan galau membayangkan manusia memiliki bekar yang begitu besar ini. Akhirnya Yupai Semarang mengambil keputusan untuk hijrah, meninggalkan tempat tinggalnya saat itu yang mungkin saat ini dikenal dengan Gunung Yupai Semarang. Tujuannya adalah mencari satu tempat yang dianggap aman, menjauh dari raksasa yang ada dalam rekaannya. Dalam perjalanannya, Yupai Semarang selalu menetap dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pencariannya yang panjang, sampailah Yupai Semarang di sebuah daerah yang dekat dengan pantai. Di sana dia menetap dan berbaur dengan penduduk setempat. Tak berapa lama dia menikah dengan perempuan setempat dan beranak pinak. Kemudian dari keturunan mereka lah yang mendiami negara Brunei Darussalam saat ini. Yupai Semarang memiliki seorang putra bernama Awang Alat Badatar yang kemudian menjadi Sultan Muhammad yang memerintah Brunei pada tahun 1363 sampai dengan 1402. Wilayah perjalanan dan aktivitas Yupai Semarang ini meliputi wilayah Krayan, Sarawak, Sabah, dan Brunei Darussalam.
3: Konon, setelah Yupai Semarang meninggalkan Krayan, maka pintu gua tempat tinggalnya tidak pernah terbuka. Menurut masyarakat sekitar, hanya di waktu-waktu tertentu saja pintu gua tersebut bisa terbuka. Dan bukan hanya gunung yang diberi nama Yupai Semarang. Bahkan beberapa tempat di Krayan bernama Yupai Semaring.
2: Ya memang di situ ada guanya juga, tapi sampai hari ini itu juga tidak bisa terbuka. Kata ya sesuai cerita, konon cerita mereka ini, dia ada saat-saat tertentu itu bisa terbuka. Untuk pintu gua itu, ya. Yeah. Persis di tebing Gunung Yupai Semaring itu. Sehingga beberapa tempat penting di wilayah Krayan dinamai dengan nama Yupai Semaring. Ya diantaranya ada lembah yang ada di sekitar Gunung Yupai Semaring itu sendiri, dan itu dinamai dengan nama Lembah Yupai Semaring. Dan selain itu bandar udara yang ada di Lombawan Krayan, dan saat ini juga namanya dinamai dengan Bandara Yupai Semaring Lombawan.
3: Sampai saat ini, jika Anda berkunjung ke Krayan, beberapa benda-benda peninggalan Yupai Semaring masih bisa kita temui saat berkunjung ke Gunung Yupai Semaring.
2: Bekas peninggalan Yupai Semaring hingga hari ini diantaranya masih ada seperti ukiran batu atau batu narit, dudukan tempat masak yang terbuat dari batu. Dan selain itu gunung dan gua tempat Yupai Semaring tinggal pada saat itu, yang mungkin yang sekarang dikenal dengan Gunung Yupai Semaring.
3: Camat Krayan Pak Heberli menceritakan, masyarakat Lundaya yang ada saat ini, baik yang menetap di Krayan ataupun yang tinggal di Borneo dan negara Brunei Darussalam, merupakan keturunan dari Yupai Semaring.
2: Ya, memang cerita yang sekarang berkembang, yang kita juga bagian dari keturunannya. Makanya beberapa tempat seperti di Brunei, itu juga merupakan keturunannya. Makan di sesuai cerita yang saya dapat bahwa tahun 1985, itu memang ada beberapa warga Brunei juga sempat datang untuk menggali informasi tentang keberadaan tempat atau asal dari Sultan Brunei pada masa itu.
3: Gunung Yupai Semaring memiliki potensi wisata yang menarik. Lereng terjal menyuguhkan area menantang adrenalin bagi para pendaki. Terlebih, di pagi hari, puncak gunung ini belum bisa terlihat karena masih tertutupi kabut cukup tebal. Sedangkan, untuk menuju puncak Gunung Yupai Semaring, kita harus berjalan kaki menaiki 204 anak tangga beton yang sudah dibangun pemerintah dan menelusuri jalan-jalan berbukit terjal.
2: Untuk kunjungan wisata domestik, saya kira setiap masyarakat atau wisatawan yang datang dari wilayah Indonesia itu pasti berkunjung ke situ. Karena memang cara akses Gunung Yupai Semaring itu lebih dekat, lebih mudah untuk dijangkau. Dan sampai saat ini memang Yupai Semaring ini masih belum kita kelola dengan baik, karena memang untuk sarana-prasarana yang ada di sana juga belum memadai. Kita berharap sebenarnya ya Yupai Semaring ini menjadi ikon bagi kita semua, bagi masyarakat Krayan, untuk satu tempat tujuan wisata juga. Ya, kita berharap mungkin ke depan pemerintah juga akan memperhatikan beberapa sarana-prasarana yang ada di Gunung Yupai Semaring. Ingat ini akses ke sana, jalan itu cukup terjal sekali. Beberapa titik ya, meskipun beberapa tahun lalu itu sudah dibangun beberapa anak tangga, tapi sampai hari ini itu masih belum tuntas.
3: Terlepas dari semua itu, Pak Helmi yang mewakili masyarakat Dayak Lundaya Krayan berharap pemerintah bisa membangun beberapa fasilitas penunjang untuk meningkatkan minat wisatawan asing dan domestik untuk berkunjung ke Gunung Yupai Semaring.
1: Kami berharap sebenarnya pengembangan Yupai Semaring sebagai objek wisata itu tidak hanya berhenti pada tangga, gitu. Semacam desain untuk pengembangan objek wisata Yupai Semaring, karena ini paling strategis, mudah dijangkau, gitu ya. Nah, tetapi masih terbatas infrastrukturnya, sarana-sarananya misalnya. Di bawah situ kita butuh jembatan, ada anak sungai yang harus kita seberangi sebelum masuk ke tangga pertama pendakian. Nah, ini harus dihubungkan dulu dengan jembatan. Kemudian yang kedua, kita butuh beberapa gazebo di beberapa titik sepanjang pendakian. Karena biasanya setiap sekian meter, pendaki itu kelelahan. Jadi mereka butuh tempat peristirahatan. Nah, kemudian di puncak, kita juga perlu ada semacam selfie point untuk mengabadikan momen-momen di mana para turis lokal yang ataupun mancanegara yang naik ke atas, mereka bisa mengabadikan momen penting mereka di situ gitu. Ya. Itu harapannya kita.
3: Demikian cerita tentang Gunung Yupai Semaring yang menjadi saksi sejarah masyarakat Lundaya yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Gunung yang menjadi kebanggaan masyarakat Krayan dan masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan. Dari ujung utara Kalimantan, RRI Nunukan pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekali di udara, tetap di udara, dan salam perbatasan.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Terima kasih kebersamaan Anda pendengar bergabung mendengarkan siaran kami untuk di program musik dan informasi siang hari ini, ragam informasi seputar kesenian tradisional. Kami akhiri dan kembali kami informasikan tepat pukul 14 siang hari nanti. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi bersama kami di Warta Nunukan Siang edisi hari ini.

Ritual ambil semangat merupakan ritual suku Tidung untuk melakukan pengobatan terhadap seseorang yang dianggap sakit. Dalam artian, sebagian roh orang tersebut berada di alam lain yang kasat mata. Ritual ambil semangat tidak dapat dilakukan oleh orang sembarangan, tetapi harus dilakukan oleh orang tertentu yang dianggap mampu dan menjadi penerus setelahnya. Ritual ambil semangat dilaksanakan jika terdapat anggota masyarakat yang mempunyai tanda-tanda, seperti seseorang yang biasanya dalam sehari-harinya periang berubah menjadi pemurung, susah berkomunikasi seperti biasanya, tidak memiliki selera makan, dan khususnya ia memiliki tanda di bagian tubuhnya berwarna kebiruan seperti terkena benda tumpul. Yang sebenarnya dipercayai masyarakat suku Tidung, timbulnya kebiruan di tubuh itu adalah bekas isapan darah yang dilakukan oleh makhluk halus. Ritual ambil semangat banyak dilakukan kepada anak-anak hingga remaja karena bermain di sembarang tempat. Misalnya, bermain di hutan, berenang di sungai terlalu lama, bahkan hingga maghrib. Dalam melakukan ritual, terdapat beberapa doa dan salawat dipadukan dengan budaya dalam suku Tidung.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Kita sudah memiliki dasar berdasarkan surat kepala BNN RI yang akan kita lakukan dalam rangka pencegahan dan juga penegakan hukum perda.
2: Sebagai pendamping ya pasti optimis lah ya, nah, bisalah lima besar.
0: Sari berita, BNN Nunukan kini memiliki dasar untuk

0: Warta Nunukan siang ini kita awali dengan informasi terkait BNN Nunukan kini memiliki dasar untuk menindak penggunaan vape di daerah berkaitan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansa.
1: Pengguna rokok elektrik menjadi perhatian karena cairan atau liquid di dalamnya dapat disalahgunakan untuk memasukkan zat tertentu ke dalam tubuh. Kondisi ini membuat pengawasan terhadap penggunaan vape menjadi bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Nunukan. Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian mengatakan pihaknya sebelumnya belum berani melakukan penindakan hukum terhadap penggunaan vape.
2: Tapi pada saat ini kami belum berani menegakkan hukum terhadap penggunaan vape di Kabupaten Nunukan karena belum memiliki suatu dasar tentang pelarangan itu kemarin. Tapi saat ini kita sudah memiliki dasar berdasarkan surat kepala BNN RI yang akan kita lakukan dalam rangka pencegahan dan juga penegakan hukum perda.
1: Menurut Anton, dasar tersebut menjadi acuan BNN Nunukan dalam melakukan langkah pencegahan sekaligus penegakan hukum sesuai peraturan daerah yang berlaku. Ia menyebut langkah tersebut dilakukan setelah sebelumnya belum terdapat dasar yang digunakan untuk melakukan penindakan terhadap penggunaan vape. BNN Nunukan juga mengaitkan persoalan tersebut dengan adanya peraturan daerah mengenai narkotika.
2: Bahwa kita ketahui Kabupaten Nunukan ini telah memiliki perda tentang narkotika karena vape ini adalah salah satu bagian dari narkotika, yaitu kandungan etomidat dan kandungan ganja sintetis.
1: Dengan adanya dasar tersebut, BNN Nunukan menyatakan pencegahan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan vape akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini menjadi bagian dari upaya BNN Nunukan mencegah vape disalahgunakan sebagai media konsumsi zat yang berkaitan dengan narkotika.
3: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terkait Distrans Naker Nunukan membekali masyarakat dengan keterampilan pengolahan kue dan rias pengantin sebagai bekal menghadapi sulitnya mendapatkan pekerjaan. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
4: Sulitnya mendapatkan pekerjaan membuat keterampilan menjadi modal penting bagi masyarakat untuk menciptakan sumber penghasilan sendiri. Kondisi ini yang coba dijawab Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan dengan memberikan pelatihan pengolahan kue dan rias pengantin muslim kepada masyarakat. Kepala Distrans Naker Kabupaten Nunukan Suhadi mengatakan pelatihan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan keterampilan, tetapi juga mendorong peserta membuka usaha secara mandiri dan menciptakan lapangan pekerjaan.
5: Permasalahan utama adalah untuk mengatasi katakanlah pengangguran dan seterusnya, katakanlah seperti itu. Tapi dengan adanya pelatihan ini kan sebenarnya kan ini yang jadi di samping dia peningkatan SDM untuk diri sendiri, kemudian dia bisa praktekkan.
4: Menurut Suhadi, keterampilan yang dimiliki masyarakat dapat menjadi modal untuk membuka peluang usaha, terutama ketika lapangan pekerjaan yang tersedia masih terbatas. Ia berharap peserta tidak berhenti setelah mengikuti pelatihan, tetapi dapat memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi.
5: Di samping memang dibutuhkan masyarakat juga untuk meningkatkan keterampilannya tadi. Artinya dia yang masih secara tradisional ya ini, nah kita kan dengan adanya pelatihan ini, dia juga bisa mulai dari memilih bahan-bahannya seperti apa, yang bagus, yang mana, kemudian higienitasnya seperti apa, kan. Kemudian nanti ke depan sih kami harapkan sebenarnya bagaimana cara mengemasnya, packagingnya, kemudian menjualnya.
4: Pelatihan pengolahan kue berlangsung selama 4 hari, sedangkan pelatihan rias pengantin dilaksanakan selama 18 hari. Melalui pelatihan tersebut di Distrans Naker Nunukan, mendorong keterampilan peserta tidak hanya menjadi kemampuan baru, tetapi berkembang menjadi usaha yang dapat menghasilkan pendapatan, sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lainnya. Salma Amin melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Kita beralih ke informasi lain. TNI kuat bersama rakyat dengan mewujudkan asta cita program pemerintah pada HUT TNI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
7: Dan Lanal Nunukan, Letkol Laut Pelaut Selamat Aryadi mengatakan, di HUT TNI ke-81 tahun, diharapkan TNI yang benar-benar dari rakyat dapat menyentuh langsung kepada masyarakat Nunukan. Kemudian dalam mewujudkan asta cita yang dicanangkan oleh pemerintah, saat ini telah dilaksanakan seperti koperasi Desa Merah Putih, Jembatan Merah Putih, penyediaan air bersih yang tentunya

0: dapat membantu rakyat secara langsung.
1: Sehingga keberadaan kita di wilayah Nunukan bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Kalau di kita, di intern saya pun, dan tentunya sudah menjadi arahan langsung dari pimpinan, baik itu oleh Panglima TNI, Menhan, maupun Bapak Presiden, dan tentunya TNI sudah banyak didukung oleh pemerintah untuk pengadaan alutsista.
0: Ia juga menyampaikan kewajiban TNI harus bisa mempertanggungjawabkan dengan profesional dengan menindaklanjuti latihan secara berkala, kemudian latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI AL dalam pengawakan alutsista yang sudah diberikan oleh pemerintah.
1: Ke depan semakin baik lagi kita bisa menyentuh rakyat secara keseluruhan lebih luas, dan keberadaan TNI di daerah terutama di Nunukan bisa memberikan sumbangsih yang nyata, yang optimal kepada masyarakat Nunukan. Dan kita tahu Nunukan ini wilayah perbatasan, dan tentunya kita menjaga supaya wilayah perbatasan yang merupakan etalase Indonesia bisa melaksanakan pembangunan dengan aman, kemudian juga berlanjut, dan itu tentu harapan kita semua.
0: Sementara amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menyampaikan semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Dalita Reri melaporkan.
2: Pendengar, meski hanya diperkuat dua tim, SMA Santo Gabriel siap tampil optimal lomba senam Yamato dan juga senam Lukiwol HUT Kabupaten Nunukan ke-27. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
3: Persiapan yang dilakukan kontingen SMA Santo Gabriel Nunukan untuk memeriahkan ajang Cross Border Paras Perbatasan 2026 dalam rangka HUT Kabupaten Nunukan ke-27 menurunkan dua tim terbaiknya untuk bertanding di lomba senam daerah. Guru pendamping SMA Santo Gabriel Nunukan Yohanes Sapo mengungkapkan proses latihan telah berjalan selama 2 minggu terakhir. Manajemen waktu menjadi tantangan tersendiri bagi pihak sekolah karena bersamaan dengan persiapan lomba pawai serta agenda menyambut bulan bahasa. Meski sempat merencanakan untuk menurunkan 6 tim demi memaksimalkan kualitas dan efektivitas latihan di tengah kesibukan agenda lainnya, diputuskan untuk fokus menurunkan 2 tim saja, yakni 1 tim untuk senam Yamato dan 1 tim untuk senam Lukiwol. Meski demikian, berbekal pengalaman dan kerja keras selama 2 minggu, Yohanes mengaku sangat optimis anak-anak didiknya mampu memberikan penampilan terbaik dan menargetkan posisi 5 besar. Optimisme tersebut bukan tanpa alasan. SMA Santo Gabriel memiliki rekam jejak prestasi yang membanggakan pada ajang serupa di tahun-tahun sebelumnya. Pada HUT Kabupaten tahun lalu di Paras Perbatasan, SMA Santo Gabriel sukses menyabet juara 2 senam Yamato dan juara harapan 1 senam Lukiwol. Sementara tahun 2025 di Gor Dwi Kuara Nunukan, mereka juga berhasil menjadi juara 2 senam Yamato dan juara harapan 3 senam Lukiwol.
4: Sebagai pendamping ya pasti optimis lah ya. Nah, bisalah 5 besar. Kami kemarin itu sebenarnya dipersiapkan 6 tim. Namun karena ya ada persiapan-persiapan yang lain, maka kami keluarkan hanya 2 tim. Okay. Satu Yamato, yang satunya Lukiwol. Tahun sebelumnya di Paras ini kami pernah mendapatkan juara 2. Yametonya, Lukiwol harapan 1.
3: Terkait dengan komposisi tim tahun ini, pihak sekolah melakukan regenerasi secara menyeluruh. Sebagian besar anggota tim merupakan siswa kelas 10 dan kelas 11. Sementara 2 orang siswa kelas 12 yang merupakan peraih juara tahun lalu yang dilibatkan kembali untuk membimbing junior mereka. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, penggemar sepak bola di Nunukan optimis tim nasional Indonesia mampu mengukir sejarah baru dengan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah sukses melangkah ke babak final. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
5: Penggemar sepak bola di Kabupaten Nunukan, Yohanes Sapo, optimis tim nasional Indonesia mampu mengukir sejarah baru sepak bola pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Harapan tersebut disampaikan setelah tim Garuda berhasil melaju ke partai final dan akan berhadapan dengan tim nasional Thailand. Menurut Yohanes, kemenangan tim Garuda di partai final akan menjadi catatan bersejarah bagi perjalanan sepak bola Indonesia. Ia berharap penantian lebih dari 30 tahun untuk meraih gelar juara dapat dicapai pada FIFA ASEAN Cup 2026. Ia juga memprediksi Indonesia akan menang tipis dengan skor 2-1. Hal ini mengingat tim nasional Thailand merupakan tim dengan peringkat atas dan memiliki kualitas tim yang kuat, sehingga laga final diperkirakan berlangsung ketat sejak awal hingga akhir.
4: Prediksi ya 2-1 lah. Kemenangan Indonesia 2-1.
6: Berarti kalau kemenangan ini menjadi sejarah baru ya?
4: Iya, sejarah baru. Karena sudah 30 tahun lebih, kita Indonesia tidak pernah mengangkat piala, trofi. Jadi mudah-mudahan dengan permainan yang bagus, taktik yang bagus dari pelatih, ya bisalah sebentar malam Indonesia bisa mengukir sejarah.
5: Meski demikian, ia terus memberikan dukungan kepada tim nasional Indonesia, baik menang maupun kalah. Menurutnya, perjuangan para pemain hingga berhasil melaju ke partai final patut diapresiasi karena telah memberikan yang terbaik untuk membawa nama Indonesia.
4: Karena biar bagaimanapun kita ini kan orang Indonesia, mau kalah dan menang ya itu sudah, tetap kita harus dukung, memberikan apresiasi kepada pemain karena mereka sudah berjuang mati-matian.
5: Ia juga menaruh harapan besar kepada Ole Romney sebagai ujung tombak tim nasional Indonesia. Ole diharapkan mampu memanfaatkan setiap peluang dan membuahkan gol untuk membawa Indonesia meraih kemenangan di partai final FIFA ASEAN Cup 2026. Ahmad Ilham melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. BNN Nunukan kini memiliki dasar untuk menindak penggunaan vape di daerah berkaitan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski hanya diperkuat dua tim, SMA Santo Gabriel siap tampil optimal lomba senam Yameto dan senam Lucky Wall HUT Kabupaten Nunukan ke-27. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 08115311945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
0: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut, Dangdut Nunukan.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Eh, sini nak. Kenapa di sini? Kamu nak sekolah kah?
2: Enggak, Bu.
1: Kenapa nak sekolah? Mama kamu di mana? Ada di rumah kan?
2: Mama suruh aku jaga adik. Mama kalau pagi sampai sore pergi kerja. Jadi mama suruh aku yang jaga adik.
1: Terus bapak ada kan?
2: Ada. Bapak kerja juga. Mama bilang aku enggak usah sekolah. Jaga adik saja. Kalau aku sekolah, siapa yang cari uang? Bantu bapak.
3: Jangan ada anak putus sekolah. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan karena mereka adalah generasi dan aset masa depan bangsa.

Anda masih bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan. Selamat siang, jelang sore untuk semua pendengar kita untuk siang hari ini ya. Senang sekali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 16 sore hari nanti, kurang lebih kebersamaan kita di 90 menit ke depan. Kami hadir untuk Anda pendengar dengan lagu-lagu dangdut. Semoga bisa memberikan hiburan, semangat juga nih untuk Anda di hari ini melanjutkan aktivitas rutinnya. Dan boleh ya bergabung via telepon, kita buka on air juga, sapa pendengar RRI Nunukan biar tahu juga nih suara indah pendengar kita ada di mana saja, absen juga, kemudian mau dengarkan lagu-lagu favorit Anda, kebangsaannya ya boleh di 0811 5311945. Anda dapat berpartisipasi bersama kami untuk di via telepon, SMS dan juga WhatsApp.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Masih Anda dengarkan siaran RRI Nunukan di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo untuk Anda yang baru saja bergabung untuk siang hari ini di Pro Dangdut. Bagaimana kabarnya hari ini? Aman, sehat ya? Semuanya baik-baik saja? Yes, ya. Kalaupun ada yang barangkali lagi sakit, jangan lupa untuk periksa kesehatan, kemudian obat dari dokter ya, segera diminum sesuai resep dokter pastinya. Oke, di program Pro Dangdut kami juga hadirkan informasi ringan untuk Anda. Nah, ngomong-ngomong soal kopi atau teh, teh atau kopi, wah bingung nih yang suka minum keduanya begitu ya. Lebih di kalau misalnya harus milih, lebih milih mana nih? Lebih milih kopi atau teh? Atau sebenarnya sih nggak suka yang kopi aja atau teh aja, sukanya kopi susu atau teh susu. Atau juga untuk Anda yang biasa minumnya kopi aja, teh aja ya. Wah, simpel. Oke, kami hadirkan informasi seputar kopi dan teh lah biar adil ya. Untuk keunggulan kopi sendiri, pendengar, yang merupakan juga minuman kafein tinggi, ini untuk memberikan dorongan energi dan fokus yang cepat ya. Performa fisiknya membantu membakar lemak dan meningkatkan tenaga saat olahraga. Kemudian untuk risikonya sendiri dapat memicu asam lambung atau jantung berdebar jika berlebihan. Harus digarisbawahi juga jika berlebihan. Tapi saya yakin untuk si penikmat kopi ini sudah tahulah untuk waktu yang baik dan benar kapan untuk mengkonsumsi kopi. Kemudian juga ukurannya seperti itu ya, suka kopi tapi jangan sampai berlebihan juga. Biar untuk yang kalau minum kopi supaya bisa melek aja sih ya, sambil aktivitas atau bisa fokus aja, untuk manfaatnya juga dapat dan juga resikonya terhindar. Hadir informasi berikut untuk Anda, nanti informasinya seputar teh lagi ya, kami hadirkan untuk Anda, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eter.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, kami mohon maaf ada sedikit gangguan teknis ya untuk di kesempatan sore hari ini. Anda masih bergabung bersama kami untuk di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Boleh kami buka untuk di via telepon yang mau bergabung untuk di 0811-5311-945. Boleh ya, melalui via telepon boleh, kemudian SMS dan juga WhatsApp. Kami undang Anda untuk ikut berpartisipasi. Juga boleh dong untuk yang saat ini sedang dengarkan siaran RRI Nunukan, kira-kira sedang ngapain ini? Dengan siapa? Saya kepo ya, mau tahu aja jadi lucu ya. Kemudian apalagi kira-kira ya, selain dengan siapa, lagi ngapain, aduh saya sedang apa nih. Untuk Anda ingin bergabung boleh di 0811-5311-945. Penelpon pertama kita terima, ada siapa yang sudah tersambung di ujung telepon hari ini? Ada Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih. Dengan siapa, di mana?
1: Bang Kahar di Pulau Sebatik.
0: Bang Kahar, apa kabar?
1: Oh iya, sehat-sehat juga.
0: Alhamdulillah. Sebatik aman, Bang Kahar?
1: Seperti bara.
0: Iya, aman di sana? Situasi kondisinya?
1: Iya. Ya aman.
0: Aman, alhamdulillah. Baik Bang Kahar, untuk sore hari ini mau dengar lagu apa nih sebelum kita lanjut ngobrol tentang apalah gitu?
1: Ya.
0: Mau dengar lagu apa?
1: Oh, Kau Pembohong.
0: Siapa Bang Kahar?
1: Lagunya Imam S. Arifin.
0: Oke, baik. Ini ada yang membohongi Bang Kahar atau bagaimana ini ceritanya? Atau mau dengar aja lah?
1: Oh, ya. Ya ada.
0: Ada yang bohong?
1: Ada.
0: Oke, siapa Bang Kahar? Saya pengen tahu ya. Jadi kepo saya, siapa yang bohong Bang Kahar? Oh, rahasia, waduh. Oke, baik. Bung Kahar, ada yang mau diinformasikankah kita saat ini? Bung Kahar, ada kegiatan apa begitu yang barangkali bisa di-sharing informasinya? Menarik.
1: Maksudnya saya tidak ngerti.
0: Ada sesuatu kah di sana di Sebatik yang mau di-sharing? Ada kegiatan apalah? Enggak ada ya?
1: Oh, enggak ada, seserah saja.
0: Oke, baiklah. Untuk pendengar kita mau disapa, silakan Bung Kahar.
1: Ita di Bina Salam.
0: Mm-hmm.
1: Diong.
0: Ya.
1: Inda.
0: Mm-hmm.
1: Askar.
0: Ya, semoga dengar semua juga Irwan. Ini ya, disapa ya.
1: Semuanya di Bina Salam ini.
0: Baik.
1: Salam kenal juga sama Bang Tajudin, Bang Herman juga.
0: Mm-hmm.
1: Ya itu saja Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Kahar saat ini ada di Sebatik Barat ya, sudah bergabung. Saya pilihkan lagu dengan judul Dia Lelaki Aku Lelaki, boleh ya, dari miliknya Imam S. Arifin. Soalnya saya tidak nemu nih lagunya Kau Pembohong. Bang Kahar, saya curiga ini syairnya nih. Oke, terima kasih sudah bergabung Bang Kahar, dan juga salam sama keluarga saja semua di sana. Untuk Anda yang mau bergabung juga bersama kita masih di nomor yang sama, belum berganti nomor RRI Nunukan di 0811-5311-945. Boleh dong juga informasikan saat ini lagi ngapain nih selain nelpon ya, kalau nanti bergabung di via telepon. Kemudian ada kegiatan-kegiatan seru apa yang mau dikabarkan kepada kita. Untuk Anda di tempat tinggalnya barangkali ada kegiatan-kegiatan lomba kah, atau lagi di kebun kah begitu ya, ada kegiatan-kegiatan menarik mau di sharing boleh, silahkan ya di 0811-5311-945. Yuk langsung saja kita dengarkan bersama dari miliknya Imam S. Arifin, Dia Lelaki Aku Lelaki. Terima kasih untuk Bang Kahar ya, dan untuk semuanya yang saat ini dengarkan RRI Nunukan. Selamat sore untuk Anda dan selamat mendengarkan.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, kami mohon maaf terjadi sedikit gangguan ya untuk di siang hari ini di program Pro Dangdut, dan tidak dapat kami hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda di sore hari ini. Yang sudah bergabung untuk di via telepon yang juga tersambung bersama kami di 0811-5311-945. Terima kasih kebersamaan Anda, boleh ya untuk yang juga ingin bergabung di via telepon, boleh silahkan, kami tunggu partisipasi Anda sekali lagi di 0811-5311-945. Pendengar, kami hadirkan lagu pop Indonesia untuk Anda siang hari ini untuk mengantisipasi ya siaran kita, dan untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan, tetaplah bergabung mendengarkan siaran kami di siang hari ini bersama kami tim Nunukan Siang yang bertugas.

0: have your attention.
1: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
2: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
1: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
2: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusi yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
1: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
2: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
1: Oh iya ya.
0: Can I have your attention, please?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

di kamu. Ah, masa iya sih? Ya, alhamdulillah kalau mentoknya di saya. Sudah tidak bisa kemana-mana, sudah tidak bisa berpaling ke lain hati. Sweet, sweet. Oke, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk di sore hari ini. Kembali selamat sore yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami ya untuk di program Pro Dangdut. Walaupun tadi ada sedikit trouble ya, seperti itu kami mohon maaf. Semoga ini tidak mengganggu untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan. Ya, tetap terhibur pastinya dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan untuk Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, dan terima kasih juga untuk yang sudah miss call. Yeay. Di 0811-5311-945. Terima kasih banyak ya. Saya baca yang sudah bergabung di via WhatsApp. Terima kasih sebelumnya. Apa nih? Mbak mau request lagunya Buah Kedondong dipotong-potong. Asik. Asik atau enak nih? Terima kasih ya. Emang ada Buah Kedondong dipotong-potong. Saya cari, harus saya tahu tuh ya. Oke, berikut Assalamualaikum, Dangdut adalah kita. Terima kasih, waalaikumsalam. Saya Arif di Sungai Fatimah. Halo Bang Arif, minta diputarkan lagunya, katanya masih adakah cinta dari miliknya Muksin Alatas. Insya Allah ada ya. Buat semua yang mendengar dan terkhusus buat rekan-rekan yang lagi bakar-bakar ayam dan ikan sambil dengar Pro Dangdut, tetap semangat ye, asik. Patut aja nih ada asap-asap ya sampai ke studio. Rupanya ada yang bakar-bakar nih. Waduh, jadi pengen ikut gabung. Dan katanya buat semuanya yang lagi dengarkan RRI. Apa itu? Semoga terhibur dan salam kenal tanpa terkecuali. Terima kasih ya mewakili ya. Buat yang siaran, sebutin dong namanya biar kami kenal. Ucapannya tetap semangat dan sukses. Terima kasih. Kami senang dengar suaranya, terutama suara ketawanya. Saya jadi ini ya yang membuat hati jadi rileks dan tenang. Alhamdulillah ya, paling tidak bermanfaatlah suara ketawa saya ini. Terima kasih untuk Bang Arif yang lagi di Sungai Fatimah. Salam sama teman-teman semua di sana ya yang lagi bakar-bakar. Ada acara kah? Acara apa nih? Ada yang lagi ulang tahun. Waduh, selamat ulang tahun. Kalaupun acara ngumpul-ngumpul saja ya, selamat ngumpul-ngumpul ya. Tetap jaga silaturahmi, tetap jaga persaudaraan. Yes. Oke, kita dengarkan lagu. Saya sudah format di sini ada satu lagu sebelum kita dengarkan lagu yang sudah direkam sama Bang Arif. Kemudian juga tadi ada siapa itu? Minta lagunya Buah Kedondong dipotong-potong. Ya, kalau saya enggak salah ya. Oke, lanjut saja kita langsung dengarkan bersama tanpa buang waktu lagi. Durasi kita cepatkan. Ini dia.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Aiki, lagu yang sempurna. Untuk yang sudah rekas lagunya, buah kedondong dipotong-potong terhibur ya. Untuk Ilham, terima kasih. Oke, dan untuk Anda pendengar, masih ada dengarkan siaran kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di akhir Pro Dangdut untuk di sore hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda yang sudah bergabung di VSMS, di WhatsApp juga, kemudian yang langsung telepon kami juga di Pro Dangdut. Terima kasih. Besok-besok lagi ya, kita ketemu di Pro Dangdut. Oke, dan kami juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas. Boleh nanti untuk di sela-sela acara kami mendengar, kembali kami ajak Anda bergabung. Bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing, silahkan ya. Anda dapat tersambung langsung di 0811-5311-945. Informasi yang ingin Anda kabarkan boleh Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Baik, untuk selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim Nunukan sore yang bertugas hari ini. Selamat sore untuk semuanya dan sampai jumpa.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

Selamat sore pendengar, kembali Anda masih bersama kami di Nurkan Sore hari ini bersama saya Angel, temani Anda semuanya dengan beragam informasi untuk Anda. Dan tadi juga ada rekan kami di Nurkan Siang ya, Wina Dewiana yang sudah temani Anda semuanya. Dan kali ini juga kami masih menghadirkan beragam informasi sambil temani semua yang mungkin juga saat ini lagi siap-siap kembali ke rumah setelah bekerja di hari ini, atau juga mungkin dalam perjalanan Anda yang sudah di rumah juga tengah menikmati waktu istirahat setelah bekerja seharian, atau juga yang siap-siap untuk berolahraga sore, baik itu kaula muda maupun untuk semua masyarakat Nunukan yang punya waktu luang untuk berolahraga sore, persiapkan diri untuk olahraga, ajak-ajak teman, keluarga atau tetangga ya, biar sehat bersama. Dan tetap berhati-hati dimanapun beraktivitas, baik olahraga atau apapun ya. Dan juga di saat Anda melakukan berbagai aktivitas atau dalam perjalanan Anda. Dan cuaca sore hari ini juga walaupun sepanjang hari sangat cerah, namun terlihat sangat berkabut sekali ya sore hari ini. Jadi cukup mengganggu juga jarak pandang kita. Sehingga untuk semuanya tetap berhati-hati selalu, tetap jaga kesehatan dimanapun berada. Dan informasi pertama kami hadirkan untuk Anda terkait dengan sulitnya mendapatkan pekerjaan, membuat keterampilan menjadi modal penting bagi masyarakat untuk menciptakan sumber penghasilan sendiri. Nah, kondisi ini yang coba dijawab Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan dengan memberikan pelatihan pengolahan kue dan rias pengantin muslim kepada masyarakat. Kepala Disnaker Trans Kabupaten Nunukan Suhadi mengatakan bahwa pelatihan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan keterampilan, tetapi juga mendorong peserta membuka usaha secara mandiri dan menciptakan lapangan pekerjaan. Menurut Suhadi, keterampilan yang dimiliki masyarakat dapat menjadi modal untuk membuka peluang usaha, terutama ketika lapangan pekerjaan yang tersedia masih terbatas. Ia berharap peserta tidak berhenti setelah mengikuti pelatihan, tetapi dapat memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Pelatihan pengolahan kue ini berlangsung selama 4 hari, sedangkan pelatihan rias pengantin muslim dilaksanakan selama 18 hari. Nah, melalui pelatihan tersebut, Disnaker Trans Nunukan mendorong keterampilan peserta tidak hanya menjadi kemampuan baru, tetapi berkembang menjadi usaha yang dapat menghasilkan pendapatan sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lain.

0: kenapa lo pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu.
1: Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh, file ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
2: Oh ya ampun.
0: Emang berapa sih saldo di ATM kamu?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda mendengar nama kota Yakutsk? Ya, kota Yakutsk merupakan pusat administrasi Republik Saka di Rusia yang memiliki total penduduk sekitar 300 ribu jiwa. Kota ini dijuluki sebagai kota paling dingin di dunia karena sepanjang tahun memiliki suhu berkisar antara minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Bahkan ketika musim dingin, suhu di kota Yakutsk bisa turun mencapai minus 70 derajat Celcius. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini membuat masyarakat Yakutsk harus menggunakan pakaian yang tebal dan tidak berani menggunakan perhiasan termasuk kacamata, karena benda tersebut dapat membeku dan menempel di tubuh mereka. Namun di sisi lain, kota Yakutsk memiliki cadangan emas, batu bara, biji besi, dan gas alam yang melimpah. Bahkan mereka menghasilkan 1/5 berlian di dunia.

0: kita tidak terlalu menggantungkan diri kita dengan Malaysia sudah, tidak ngemis-ngemis dengan Malaysia sudah kan.
1: Ini kan karena ada subsidi, ada uang pemerintah, uang negara di sana. Jadi konsumen-konsumen itu bisa, yang ada di pelosok negeri sama yang di perkotaan itu membelinya dengan harga yang sama.
2: Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dengan luas wilayahnya, kurang lebih 3.600 km persegi. Sebagian wilayahnya adalah hutan tropis yang sangat lebat, masuk dalam kawasan Taman Kayan Mentarang yang merupakan paru-paru dunia. Penduduk aslinya adalah suku Dayak Lendayo yang hidup berdampingan dengan Sarawak, Malaysia. Kekayaan dan keindahan alamnya belum sepenuhnya dapat dinikmati akibat akses satu-satunya untuk menjangkau wilayah itu hanya menggunakan pesawat kecil yang berkapasitas 10 hingga 12 orang. Itu pun harus antri pada setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Namun, meski wilayahnya terisolir dikelilingi hutan belantara, masyarakat di 5 kecamatan di wilayah itu akhirnya dapat menikmati bahan bakar minyak BBM satu harga setelah adanya 4 APMS yang dibangun Pertamina.
3: Pendengar, saat ini saya sedang berada di salah satu APMS di wilayah Krayan, tepatnya di Kecamatan Krayan Timur. Dan saat ini terlihat beberapa warga sedang mengantri untuk mendapatkan BBM. Dan pendengar, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari petugas APMS di Kecamatan Krayan Timur ini, bahwa BBM yang ada di APMS ini harganya sama dengan yang ada di Kecamatan Krayan Induk. Karena selain mendapatkan subsidi ongkos angkut transportasi udara dari Kota Tarakan menuju Krayan Induk, juga mendapatkan tambahan subsidi ongkos angkut transportasi darat dari Krayan Induk menuju Krayan Timur. Sehingga masyarakat di wilayah ini sudah bisa mendapatkan BBM satu harga.
4: Sebelum-sebelumnya kan barang kita ini berasal dari Malaysia semua, kan kita susah dari sini nih, dari Indonesia lah semua kan, pesawat ini kan mahal lah ini ongkos kita kan. Ketika ada sudah SPBU kayaknya sudah mengurangi antri yang ada di Longbawan, karena masyarakat Krayan, Krayan Barat, Krayan Selatan, Krayan Tengah juga bisa ngantri di tempat kami, di Krayan Timur.
5: Oh iya, susah itu. Kalau tidak dari Malaysia, di Krayan itu tidak ada. Kalau jual bensin, dulu 35, 1 liter. Sekarang ini dijual di SPBU, nah itu kalau diambil di situ, 4 liter itu 550.
0: Nah kalau harganya ya tetap sesuai harga, kan satu harga se-Indonesia. Sama, semua harganya sama. Harganya sama sejak di Nunukan.
2: Di awal tahun ini, sekitar 7.000 kepala keluarga di wilayah itu akhirnya menikmati BBM satu harga setelah 4 APMS milik Pertamina beroperasi di wilayah itu. Salah seorang warga, Nur Hayati, mengaku sebelumnya warga di wilayah itu hanya mengandalkan BBM negara tetangga Malaysia yang didatangkan secara ilegal, sehingga harga mencapai Rp50.000 per liter di tingkat eceran.
6: Mahal dulu, dari dulu kalau tidak ada bensin, kan bensinnya dari Malaysia, sampai Rp50.000 satu liter.
7: Itu bensin Malaysia?
6: Iya, waktu jarang bensin masuk di Krayan, susah, ada Rp50.000 lah.
7: Tapi dibeli juga, Bu?
6: Dibeli, mau tidak mau.
2: Hal yang paling menyulitkan dirasakan warga saat belum ada BBM satu harga yang menembus wilayah itu. Warga Krayan mendatangkan BBM secara ilegal dari negara tetangga Malaysia. Camat Krayan, Roni Firdaus, mengaku tidak ada pilihan lain bagi warganya karena wilayahnya hanya bisa dijangkau dengan pesawat udara. Sehingga perdagangan yang paling dekat yaitu perdagangan lintas batas negara, meski dengan cara ilegal.
8: Dulu kan kita pasokan sebelum dari Indonesia kan belum ada BBM satu harga, semua dari Malaysia. Sebelum-sebelumnya kita nggak punya SPBU, kan harga minyak sampai 50-an ribu. Tuh. Itu yang terjadi berapa puluh tahun kita nikmati sebelum ada BBM satu harga.
7: Itu kok sampai menyesal, Pak?
8: Ya pastilah, distribusi susah. Kedua itu masuk di wilayah kita kan, ya kalau anu kan bisa dibilang ilegal tuh. Iya, bukan anu. Jadi itu juga yang masukkan ya untung-untungan juga. Maksudnya dia bisa lolos di garis perbatasan pemeriksaan gitu kan dari aparat Malaysia, ya kalau bisa lolos lolos lah. Makanya harganya di ya seperti itu karena banyak lika-liku yang mereka harus lewati untuk membawa BBM itu bisa masuk ke Indonesia.
2: Hal inilah yang mengharuskan pemerintah kecamatan meminta pemerintah Kabupaten Nunukan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mendorong Pertamina agar menambah APMS agar kuota BBM juga bisa bertambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena kedua APMS yang dibangun pada tahun 2017 lalu tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
8: Ya, kita sih nganggap itu solusi ya yang diberikan pemerintah karena kemarin itu hanya untuk ada hanya ada dua SPBU yang sama-sama kemarin yang induk dan selatan karena kebutuhan karena pengangkutannya lewat udara ya jadi yang dipasok ke APMS itu bukan SPBU ya ke Krayan itu tidak mencukupi. Karena melayani tiga kecamatan, termasuk juga kadang kalau selatan atau tengah itu juga ngambil ke Indo. Jadi kekurangan lah, kadang juga ada persoalan juga masalah pengangkutan, pesawat mungkin maintenance, ada persoalan, ya kan, cuaca, akhirnya nggak terbang. Nah, sementara kebutuhan masyarakatnya kan jalan terus nih. Ya, untuk mengisi kekosongan itu, yaitu yang kita dapatkan dari sebelah, pasokan dari sebelah.
2: Permohonan itu akhirnya direalisasikan Pertamina di tahun 2022 dengan menambah APMS di dua kecamatan, yakni Kecamatan Krayan Timur dan Krayan Barat. Keduanya pun sudah beroperasi di tahun 2023 ini. Sehingga warga di lima kecamatan tersebut kini dapat menikmati BBM satu harga secara merata.
8: Maka diusulkan ya syukur alhamdulillah puji Tuhan dibukalah dua lagi timur dan barat. Jadi ya dan itu tentu bisa mengurai antrian panjang yang sering terjadi di Longbawan yang diinduk. Nah, jadi yang pasti dengan adanya penambahan APMS itu atau SPBU itu sudah bisa membantulah ketersediaan BBM.
2: Keberadaan 4 APMS ini diakui warga tidak lagi bergantung dengan pasokan BBM dari negara tetangga Malaysia.
0: Kalau ada sudah buka banyak sudah, ya kita tidak terlalu menggantungkan diri kita dengan Malaysia. Tidak ngemis-ngemis dengan Malaysia sudah kan.
2: Komitmen untuk ketersediaan BBM di wilayah Krayan pun ditegaskan pihak Pertamina. Sales Branch Manager Pertamina Tarakan, Asri Ramadan menyampaikan, Pertamina berkomitmen menjaga ketersediaan energi hingga ke pelosok negeri, meski harus diangkut dengan pesawat udara.
9: Untuk biaya pengangkutannya itu kan disubsidi oleh pemerintah, karena ini programnya Pak Presiden juga, BBM satu harga kan, ya kita jalankan. Kalau misalnya biaya transportnya itu dibebankan ke konsumen, makanya jadi mahal dia. Ini kan karena ada subsidi, ada uang pemerintah, uang negara di sana, jadi konsumen-konsumen itu bisa yang ada di pelosok negeri sama yang di perkotaan itu membelinya dengan harga yang sama.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.
1: Siaran berjaringan RRI Kornus 8.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi Senin 5 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini. Bersama saya, Heri Susanto, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, sore ini kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan Faisa Hasan. Selamat sore Faisa, apa kabar?
1: Selamat sore Heri, kabar baik dari Banjarmasin. Bagaimana juga untuk Tarakan?
0: Tarakan cuacanya sangat mendung ya dari pagi. Entah itu ada sedikit asap atau seperti

0: selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
2: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
1: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
2: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
3: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basana sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSP segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
4: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
3: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
2: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Heri Susanto di Tarakan, Kalimantan Utara.
5: Baik, terima kasih Faiz Hasan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya mendengar, kami hadirkan informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan, sore ini ada rekan saya Angel ya. Halo rekan Angel, bagaimana kabarnya Nunukan sore hari ini?
1: Halo rekan Harry, kabar baik dan cuaca juga cerah di Nunukan sore hari ini.
0: Baik, untuk pendengar dan juga pemirsa, sore ini informasi terkait apa dari Nunukan?
1: Sore hari ini ada informasi terkait dengan momentum hari jadi Nunukan, dongkrak omset UMKM hingga 2 kali lipat.
0: Silakan Angel untuk informasi selengkapnya.
1: Pendengar dan pemirsa, momentum hari jadi Kabupaten Nunukan menjadi peluang bagi UMKM meningkatkan omset, bahkan keuntungan yang diperoleh pelaku usaha disebut bisa mencapai 2 kali lipat dari modal. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Perayaan hari jadi Kabupaten Nunukan ke-27 menjadi momentum bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan usaha. Sebanyak 110 pelaku usaha dilibatkan dalam kegiatan yang dipusatkan di Paras Perbatasan. Salah seorang pelaku UMKM, Sumarni, mengatakan momentum seperti ini sangat dinantikan karena jumlah pengunjung dan calon konsumen dinilai lebih banyak dibandingkan hari biasa. Bahkan keuntungan yang diperolehnya dapat mencapai 2 kali lipat dari modal yang dikeluarkan.
3: Alhamdulillah loh Bu, pendapatannya bisa dikatakan 2 kali lipat
2: dari
3: modal. Bisa 2 kali lipat Bu. Semoga aja lah tahun-tahun ini kan begitu juga pendapatannya.
2: Sumarni menyebut keterlibatan UMKM dalam rangkaian hari jadi Nunukan juga membantu pelaku usaha menekan biaya operasional.

0: Selain tempat penjualan, listrik dan air juga disediakan secara gratis selama kegiatan berlangsung.
1: Alhamdulillah, Bu. Kali ini melibatkan lebih 110 pelaku usaha. Mendongkrak juga ekonominya Nunukan. Semoga aja ke depannya acaranya lebih maksimal, lebih banyak-banyak lagi acaranya, Bu. Airnya gratis, tempat gratis, airnya gratis, lampunya juga gratis. Keamanan, kebersihan, semuanya gratis.
0: Ia mengatakan akan berjualan hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir selama sekitar 2 pekan. Bahkan Sumarni telah membuka lapak lebih awal saat sejumlah peserta pameran dari instansi pemerintah mulai mempersiapkan stan yang dinilainya menjadi peluang untuk mendapatkan pembeli. Salma Amin melaporkan.
2: Rekan Heri, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan, Kalimantan Utara.
3: Terima kasih rekan Angelina Lolin dari Nunukan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, kemudian RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar dari Nunukan, kami mengajak Anda ke Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Di Palangkaraya saat ini ada rekan saya Listia. Halo Listia, apa kabar sore hari ini?
1: Selamat sore rekan Heri, kabar baik alhamdulillah kita semua di hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat walaupun cuaca beberapa hari memang masih diselimuti asap begitu ya. Tapi tadi malam saya sedikit senang begitu ya, karena tadi malam itu saya sudah bisa melihat lampunya tower RRI begitu. Karena kalau saat asap tebal itu jangankan lampu tower begitu terlihat ya.
0: Tidak kelihatan ya.
1: Tidak kelihatan.
0: Ya. Baik Listia, dari Palangkaraya ada informasi apa untuk pendengar kita di sore hari ini?
1: Mungkin ini juga berpengaruh ya karena titik api berkurang kabar hari ini. Jadi kabut asap walaupun masih pekat tapi beberapa hari itu bisa ada aja waktu dia lebih baik dibandingkan sebelum-sebelum atau setelahnya rekan Heri.
0: Ya, semoga segera pulih ya. Menunggu hujan yang segera datang kayaknya. Baik, silakan untuk informasi selengkapnya Listia.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, titik api di sejumlah wilayah Kota Palangkaraya mulai berkurang berdasarkan hasil patroli tim gabungan bersama Polri dan relawan. Namun, kabut asap masih cukup pekat akibat sisa kebakaran lahan dan gambut yang belum sepenuhnya padam. Laporan selengkapnya disampaikan Sabela Indasari.
2: Kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali. Tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, relawan, memang titik-titik api sudah mulai berkurang.
3: Kondisi kabut asap di Kota Palangkaraya hingga kini masih cukup pekat. Meski titik api hasil patroli bersama Polri dan relawan mulai berkurang, asap masih muncul dari sisa kebakaran lahan dan gambut yang belum sepenuhnya padam. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini menyampaikan, saat ini kondisi cuaca, arah, dan kecepatan angin turut mempengaruhi sebaran asap. Selain kebakaran di wilayah Palangkaraya, kebakaran di daerah sekitar juga dapat berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya. Tim Karhutla melalui posko yang didirikan BPBD terus melakukan upaya pemadaman, pembasahan, dan pendinginan di sejumlah titik. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin, mulai dari apel relawan pada pagi hari hingga pemadaman dan pendinginan pada sore dan malam hari untuk menekan asap dari sisa kebakaran. Sementara itu terkait dukungan anggaran untuk relawan dan penanganan Karhutla, pemerintah Kota Palangkaraya menyebut pencairan belanja tidak terduga atau BTT telah dilakukan BPBD. Tambahan anggaran dalam perubahan APBD diproyeksi sekitar 4,8 miliar rupiah yang akan dibagi untuk BTT dan anggaran langsung BPBD dengan proses penambahan anggaran masih berjalan.
2: Kebakaran kemarin dan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya. Walaupun memang tidak dapat dipungkiri kan kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin gitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Kemarin beberapa hari yang lalu angin kencang gitu kan sudah tersapu gitu ya, tapi hari ini memang luar biasa juga agak pekat. Untuk itu dari tim Karhutla melalui posko yang didirikan di BPBD kita tetap melakukan upaya-upaya pemadaman dan pembasahan.
3: Sementara itu, Prakirawan BMKG Cilikriwut Palangkaraya Ika Priti mengatakan, untuk sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya saat ini berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan secara lokal dan sporadis. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi hujan lokal berdurasi singkat yang dapat disertai petir atau angin kencang.
4: Secara umum dalam kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selain itu juga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan dalam skala lokal dan dalam kondisi yang sporadis.
3: Selain cuaca, masyarakat diimbau mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan serta penurunan kualitas udara akibat polusi dari Karhutla. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun, mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Sabela Indah Sari melaporkan.
0: Baik pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kami akan menuju ke Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda ada rekan saya Fadel. Halo Fadel, selamat sore.
1: Ya, halo juga rekan Heri, selamat sore kembali. Bagaimana kabar Tarakan?
0: Tarakan kabarnya baik-baik saja, kemudian cuaca juga sangat mendukung di sore hari ini. Gimana Samarinda, Fadel?
1: Ya, alhamdulillah hari ini Samarinda juga cerah berawan ya, tidak seperti hari-hari sebelumnya yang begitu panas luar biasa rekan Heri.
0: Iya, baik. Untuk informasi dari Samarinda, terkait apa nih Fadel?
1: Ya, masih terkait dengan kondisi cuaca musim kemarau saat ini terkait kebakaran hutan dan lahan karhut lainnya rekan Heri.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Heri. Pendengar dan pemirsa RRI, kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Tahura IKN kilometer 56, Jalan Poros Samarinda Balikpapan Kutai Kartanegara pada Minggu sore. Sempat membakar vegetasi sebelum berhasil dikendalikan petugas gabungan. Selengkapnya disampaikan rekan Rizky Multianata.
2: Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan KM 56 Jalan Poros Samarinda Balikpapan, tepatnya di kawasan Taman Hutan Rakyat atau Tahura, Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Kutai Kartanegara. Petugas gabungan bersama relawan dan masyarakat setempat harus berjibaku memadamkan api guna mencegah dampak yang lebih luas. Anggota Polsek Loajanan, Polres Kutai Kartanegara, Juan Satria menjelaskan, laporan mengenai titik api diterima pihak kepolisian sekitar pukul 14.36 WITA. Upaya pemadaman intensif dilakukan segera setelah laporan masuk.
3: Saat ini kita berada di lokasi kebakaran di Kilo 56 Jalan Samarinda Balikpapan, Bukit Suwarto.
4: Sejak jam berapa Pak kejadiannya?
3: Tadi kita mendapat laporan sekitar 14.36, terus kita sambut, langsung kita ke lokasi sampai di sini pukul 15 kurang.
4: Oh, sampai sore belum terlalu padam Pak ya?
3: Ya, saat ini pemadaman udah dilakukan hampir 2 jam. Jadi dibantu oleh tim-tim relawan, ada juga dari tim IKN, otorita IKN, masyarakat, dan kita dari Polsek juga melakukan pemantauan untuk monitor area kebakaran.
4: Oke, Pak ada himbauan nggak Pak untuk masyarakat yang lewat di Bukit Suwarto?
3: Jadi kita himbau untuk masyarakat yang ingin melintasi jalan Bukit Suwarto agar lebih berhati-hati, karena tadi sempat ada batang rubuh yang terbakar dan ini ditakutkan nanti menimpa pelalu lintas yang sedang melintas. Okay. Jadi harap hati-hati.
4: Yeah.
3: Dan untuk memelankan kendaraan yang ketika melewati TKP ini.
2: Masyarakat yang melintas di kawasan Tahura IKN diminta untuk mengurangi kecepatan kendaraan dan tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, terutama jika terdapat kepulan asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun ancaman pohon rawan tumbang. Dari kawasan KM 56 Tahura, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
1: Ya rekan Heri, demikian laporan Yovanda dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dinas Kesehatan Kota Tarakan memastikan angka stunting turun signifikan hingga 4,18% dalam 5 tahun terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan mengatakan kadernya gencar melakukan pemeriksaan stunting di puskesmas. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
1: Kalau untuk stunting ini harapannya adalah walaupun balita yang kita periksa itu adalah pendek atau sangat pendek, tapi harapannya tidak mempengaruhi perkembangan otaknya.
2: Menurut data Dinas Kesehatan Kota Tarakan, prevalensi stunting di Kota Tarakan turun signifikan hingga 4,18% dalam 5 tahun terakhir, dari sekitar 25% pada awal kepemimpinan Wali Kota dan sebelumnya tertinggi di Kalimantan Utara. Kepala Dinkes Kota Tarakan, Devi Ika Indriyarti, mengatakan kadernya gencar melakukan pemeriksaan stunting di Puskesmas Karangrejo, Sebengkok, Pantai Amal, Memburungan, Gunung Lingkas, dan Juwata melalui pengukuran dan pemantauan pertumbuhan balita secara rutin.
1: Ya, yang masih terdeteksi atau yang kita lakukan verifikasi itu adalah 200, yang sangat pendek itu 224, kemudian yang pendek 298. Jadi itu sekitar 522 ya, 522. Ya, itu masih ada 522 yang masih harus kita lakukan tindak lanjut.
3: Kalau untuk stunting ini harapannya adalah walaupun balita yang kita periksa itu adalah pendek atau sangat pendek, tapi harapannya tidak mempengaruhi perkembangan otaknya.
2: Dari kegiatan tersebut dihasilkan rekap capaian pemeriksaan periode Januari hingga Agustus yang menjadi dasar evaluasi dan penentuan langkah intervensi lanjutan. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja?
1: Sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Sinar pendengar, dimanapun Anda berada, kami hadirkan lagu religi sore, lagu-lagu religi islami dan juga pengajian ayat suci Al-Quran sambil menanti waktu azan maghrib pada pukul 18 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah.

Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, "Barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

Tahukah Anda ada beberapa keutamaan wudu? Di antaranya, wudu adalah setengah keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, kesucian sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba Muslim berwudu, lalu dia mencuci wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Apabila dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya itu semua dosa-dosa yang dilakukan tangannya, bersama tetesan terakhir dari air yang digunakan mencuci tangan tersebut. Apabila dia mencuci kakinya, akan keluar dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu, bahwa wudu itu adalah jalan menuju surga. Bagi orang yang menjaga wudunya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, contohkan kepada saya amalan yang kamu amalkan dalam Islam, karena aku mendengar suara terampah kakimu di depanku di surga." Apa kata Bilal? "Tidak ada amalan, wahai Rasulullah, yang paling aku harapkan dalam Islam, yaitu kecuali aku selalu bersuci atau berwudu setiap kali berhadas. Lalu setelah wudu, aku sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku." Hadis riwayat Tirmizi.

sunnah jelang maghrib. Maghrib merupakan perpindahan waktu antara siang menjelang malam. Umat Islam juga diperintahkan untuk sholat wajib 3 rakaat saat maghrib tiba. Waktu ini sering dimanfaatkan untuk berkumpul di masjid atau beribadah di dalam rumah. Ternyata begitu banyak misteri yang terjadi pada saat senja tersebut. Orang percaya jika saat maghrib tiba, setan akan berkeliaran. Itulah sebabnya banyak yang lebih memilih di dalam rumah dibanding keluar saat maghrib. Namun bagi umat Islam, waktu ini menjadi ladang amal tersendiri. Pasalnya pada waktu tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tindakan yang menjadi sunnah dan berpahala jika dikerjakan. Apa saja sunnah tersebut? Yang pertama, memasukkan anak ke dalam rumah dan menggendong anak yang masih bayi. Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Yang kedua, menutup pintu sambil menyebut nama Allah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffar al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, sholatlah sebelum sholat maghrib 3 kali dan pada yang ketiga beliau katakan, bagi yang mau, karena tidak suka kalau umatnya menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan. Sedangkan yang keempat adalah makruh tidur sebelum isya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka untuk mengakhiri waktu isya, membenci tidur sebelumnya dan membenci bincang-bincang setelah isya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu hal yang pasti adalah karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin umatnya luput dari sholat isya, sehingga tidur saat maghrib sangat dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

0: berbakti kepada kedua orang tua. Pendengar, berbakti kepada kedua orang tua memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, merupakan amal yang paling utama. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia pernah berkata,
1: "Aku bertanya kepada Nabi, amal apakah yang paling utama?"
0: Nabi menjawab,
2: "Sholat pada waktunya."
1: Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?"
0: Nabi menjawab,
2: "Berbakti kepada kedua orang tua."
1: Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?"
0: Nabi menjawab,
2: "Jihad di jalan Allah."
0: Yang kedua, ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah,
2: "Ridho Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua."
0: Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Berbakti kepada orang tua juga memperbanyak rezeki dan memanjangkan umur. Sebagaimana sabda Rasulullah,
2: "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahminya."
0: Dalam silaturahmi yang harus didahulukan adalah silaturahmi kepada orang tua sebelum kepada yang lain.

Rezeki. Rezekimu tahu di mana dirimu. Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana dirimu. Dari lautan biru, bumi dan gunung, Allah memerintahkannya menujumu. Allah menjamin rezekimu sejak 4 bulan 10 hari kau dalam kandungan. Amatlah keliru bila rezeki dimaknai dari hasil bekerja, karena bekerja adalah ibadah dan rezeki adalah urusannya. Melalaikan kebenaran demi mengkhawatirkan apa yang dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Manusia membanting tulang demi angka simpanan gaji yang mungkin esok akan ditinggal mati. Mereka lupa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang telah dinikmatinya. Rezeki tidak selalu pada pekerjaan kita. Allah menaruh sekehendaknya. Diulang, dibolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah. Tapi Zamzam justru muncul dekat kaki bayinya. Ikhtiar itu perbuatan, rezeki itu kejutan. Dan jangan lupa tiap hakikat rezeki akan ditanya, dari mana dan untuk apa. Karena rezeki adalah hak pakai. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Maka jangan kau iri pada rezeki orang lain. Bila kau iri dengan rezeki orang, kau juga harus iri dengan takdir matinya. Karena Allah membagi rezeki, jodoh, dan usia umatnya tanpa bisa tertukar satu dan lainnya. Jadi bertakwalah, ridho dengan ketentuannya, sehingga apapun itu, engkau akan merasa cukup dan penuh kenikmatan. Selamat bekerja untuk ibadah semata-mata, karena Allah Subhanahu

0: keutamaan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
0: Bertasbih memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya dapat menghapus dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Tasbih termasuk di antara amalan terbaik yang dibawa oleh seorang hamba pada hari kiamat. Tasbih merupakan amalan yang sangat Allah cintai dan dapat memberatkan timbangan pahala seseorang pada hari kiamat. Dan membaca tasbih jauh lebih baik daripada dunia dan isinya.

0: Tenang, tenang. Untuk kalian yang ingin bertanya seputar kepabeanan dan cukai, dapat menghubungi call center Bravo Bea Cukai 1-500-225.
1: Halo Bravo Bea Cukai, mau tanya.
0: Atau kamu lebih suka nulis, bisa juga email ke info@customs.go.id.
1: Aduh, email aja deh.
0: Eits, gak cuma itu aja. Kalian juga bisa loh klik www.beacukai.go.id, lalu klik web chat di laman resmi tersebut. Gimana? Gampang kan? Daripada bingung nanya siapa, mending nanya Bravo Bea Cukai aja.
1: Bravo, tolongin!

0: Kondisinya bagus. Yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga saya lihat kodian itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah tercatat, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindibaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang karena dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tobat dari kuindan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah, kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita selampirkan sejarahnya. Tidak cuma benda yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat, atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah, barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah, barulah kita melakukan ini, melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh, di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya, teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, Badan Arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu dibawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Dan hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk pidana pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dukungan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun sehingga

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

0: Pendengar, demikian beragam informasi telah kami hadirkan temani Anda sepanjang sore hingga malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan sesaat lagi kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Setelah itu Anda bakal ditemani oleh tim Nunukan Malam yang bertugas.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusis saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di situ, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
0: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
2: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
0: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
4: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
5: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
4: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Pialirahan Toknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
6: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
4: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat KAINI

0: lain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
2: Belitung. Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
3: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Dirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Arnoldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
2: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
3: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
4: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
3: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22, operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
5: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
6: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
5: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
6: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
7: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
6: Dengan tambahan dua korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Pirgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
8: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
9: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
8: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
9: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
10: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
11: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
10: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
9: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Yang ketiga nih, kita berapa kali kunker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
13: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
12: Yang ketiga nih, kita berapa kali kunker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
13: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
14: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
13: Panja RU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
15: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
16: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
15: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
16: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
17: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilakan, Pak.
16: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
18: Di mana tempatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP, dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk Timnas Indonesia ini menggunakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan bisa kami sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Aldero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim, lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michel Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romine dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdon yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hay akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan pendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan. Salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusiasme mereka menanti pertandingan pada malam hari ini. Dan malam di sisi tribun disaksikan oleh para supporter juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia bahwa malam hari ini Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari dari ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi seni mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA Asian Cup 2026. Mereka untuk kami sampaikan dari stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Kamu yang aku butuhkan.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 20 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 24.00 malam nanti. Hai pendengar, kita tahu saat ini untuk di Pulau Nunukan kondisi cuaca angin sangat kencang. Tingkatkan kewaspadaan bagi Anda yang akan beraktivitas malam ini, khususnya bagi Anda yang sedang berada di tengah laut, lagi melaksanakan aktivitas memancing dan sebagainya. Untuk pastikan di perahu Anda dilengkapi dengan alat pelampung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan mimbar agama Islam dengan topik kali ini ketakwaan pondasi keluarga muslim yang akan disampaikan oleh Ustadz Saim Fahtoni. Selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wahdah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nasta'hdihi wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudhlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nashahal ummah. Allahumma fasalli wa sallim ala habibina al-mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa bihadjihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih faqad fajal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pendengar RRI rahimakumullah, kita patut bersyukur dan bergembira telah melaksanakan ibadah salat Idul Adha dan melakukan ritual kurban sebagai salah satu ibadah yang penting di dalam bulan Dzulhijjah ini. Namun di balik peristiwa itu ada yang harus kita renungkan. Kalau kita ini mendapatkan inspirasi baru pada peristiwa yang dialami oleh keluarga Nabiullah Ibrahim, bahwa keluarga Ibrahim mengajarkan ketakwaan itu merupakan pondasi bagi keluarga muslim. Pendengar rahimakumullah, keluarga kita ini tidak aman-aman saja. keluarga kita ini dalam ancaman. Banyak pihak yang menginginkan keluarga muslim gagal membina rumah tangganya, yang akan berimbas kepada kualitas generasi kita. Keluarga muslim diarahkan jauh dari nafas dan ruh Islam, sehingga generasi yang lahir dalam keluarga kita lemah akidahnya, lemah keislamannya, lemah pengetahuan ajaran Islamnya, lemah keberpihakannya. Mereka pada akhirnya tidak berpihak kepada Islam dan umatnya, tidak sudi dengan ajaran dan syariahnya, tetapi malah menjadi pembela penentang-penentang Islam. Mereka mudah disimpangkan pemahamannya kepada penafsiran yang menyimpang dan menyesatkan. Indikasinya sangat nampak di pelupuk mata. Kita sekarang harus segera menyadari dan bersikap terhadap apa yang dialami oleh keluarga muslim yang berada pada ambang kepunahan elan vital, kehilangan ghirah, kerapuhan akidah, serta tenggelamnya semangat jihad. Di depan mata kita saksikan banyak anak-anak kita yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik, belum lagi memahami dan mengamalkannya. Tepat di hadapan kita mereka begitu jauh dari Al-Quran. Keluarga kita begitu tandus dari sentuhan Al-Quran. Mereka disibukkan oleh amal yang sia-sia. Ketika banyak negara yang mengambil kebijakan agar anak usia sekolah tidak bersentuhan dengan HP, di sekeliling kita malah mereka dicengkeram oleh ponsel. Setiap saat, setiap hari, hampir tanpa istirahat, mereka dijejali hiburan, pengalaman, dan perilaku melalui media sosial. Sementara aktivitas mereka dengan Al-Quran tampak asing dan aneh. Jangankan dipegang, bahkan diraba atau disentuh pun tidak. Hampir seluruh harinya hanya ditemani benda mungil yang siap menghancurkan masa depan keluarga kita. Keluarga muslim sekarang banyak yang melupakan rumah Allah yang menyejukkan, mendamaikan, menenteramkan, dan membahagiakan. Mereka sekarang lebih senang dan membuat acara di kafe, taman wisata, kedai, warung, dan tempat-tempat lain yang menghipnotis mereka, seolah akan mendapatkan kemuliaan, kepuasan, dan kebahagiaan dengan melupakan, melalaikan, dan tidak memperdulikan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajak kepada kesuksesan dan kebahagiaan hakiki dan abadi. Akhirnya keluarga bukan lagi menjadi madrasatul ula, wahana kaderisasi, sarana menyemai iman, tetapi hanya tempat persinggahan semata. Pendengar rahimakumullah, coba kita perhatikan dan cermati data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN. BKKBN membeberkan sebanyak 3.172.498 atau 4,79% keluarga terdata yang hidup di Indonesia telah mengalami konflik cerai hidup. Menurutnya ada 3 dimensi terkait keluarga terlihat masih harus ditingkatkan, yakni kebahagiaan 53,96%, dimensi ketenteramannya 55,99%, dan dimensi kemandirian 52,09%. Data ini juga mencatatkan ada sekitar 401.007 keluarga atau 0,76% memiliki konflik berupa pisah ranjang. Kemudian ada 432.374 keluarga atau 0,69% yang menghadapi konflik minggat dari tempat tinggal. Konflik lain yang dihadapi keluarga Indonesia itu ada 246.800 keluarga yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dengan banyaknya konflik yang dihadapi oleh keluarga, keluarga di Indonesia itu belum bisa dikatakan sebagai keluarga yang tangguh. Data lain yang dimilikinya, ada 97.615 kasus bercerai karena tidak harmonis. 74.559 kasus akibat faktor ekonomi, cerai karena faktor ekonomi. Karena cemburu 9.338 kasus. Karena tidak bertanggung jawab ada 81.266 kasus. Dan karena ada hadirnya pihak ketiga ada 25.310 kasus. BPS juga telah merilis data nikah dan cerai menurut provinsi tahun 2024. Secara nasional ada 1.470.302 peristiwa nikah. Sementara perceraian mencapai 394.608 kasus atau 26.84%. Di Kaltara sendiri tercatat 2.899 peristiwa nikah. Sementara perceraian mencapai 931 kasus atau 32.11%. Pengadilan Agama Nunukan juga memberikan informasi tingkat perceraian di Nunukan itu, perceraian di Nunukan cenderung meningkat. Pada tahun 2021 peristiwa perceraian 257 kasus, meningkat menjadi 272 kasus, meningkat 5.84%. Pada tahun 2022 meningkat lagi, pada tahun 2023 menjadi 280 kasus atau meningkat 2.86%. Inilah proses keluarga muslim yang pasti berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak muslim generasi Islam mendatang. Ditambah lagi akhir-akhir ini begitu banyak fenomena sosial yang cukup membuat kita mengelus dada. Mulai dari seorang ibu yang membunuh anaknya, suami membunuh istrinya, anak membunuh orang tua membunuh anaknya, kasus kehamilan remaja di luar nikah, aksi pornografi yang melibatkan anak-anak, kasus perselingkuhan hingga aborsi, anak menghamili ibunya, bapak menghamili anaknya, dan banyak kasus-kasus serupa yang lain. Kasus-kasus fenomena sosial ini merupakan dampak dari disfungsi peran keluarga. Pendengar rahimakumullah, data itu menunjukkan rapuhnya kekuatan keluarga, ringkihnya benteng keluarga. Padahal keluarga adalah titik awal sebuah peradaban dapat dibangun. Keluarga pula yang akan menghasilkan muslim-muslim yang tangguh. Keluarga adalah the first and the best school for children. Sekolah pertama dan terbaik bagi anak. Para ulama besar dicetak dari keluarga mereka. Ilmuwan berpengaruh lahir dari keluarga tangguh. Generasi emas masa lalu muncul di balik tirai keluarga harmoni. Keluarga yang disinari lembaran-lembaran kalam ilahi. Keluarga yang dilumuri dengan keringat suci. Keluarga yang membasahi mulutnya dengan lantunan simfoni ilahi. Mendengar rahimakumullah, dalam konteks ini, menghadirkan keteladanan keluarga tangguh dan kukuh, kuat dan kokoh, sangat relevan dan aktual. Sebagai contoh dan teladan bagi lahirnya keluarga yang bahagia dan sejahtera, penuh semangat yang terpat dalam jiwa dan raga. Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan sosok keluarga tangguh, membaca dan tahan banting. Keluarga yang dibangun di atas dasar keimanan dan ketakwaan. Itulah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang telah memberikan keteladanan berharga bagi keluarga muslim modern. Keimanan keluarga Ibrahim menjadi teladan bagi umat Islam untuk menghadapi ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Sarah yang telah berusia lanjut 99 tahun usianya, gelisah karena belum mendapatkan keturunan yang akan meneruskan perjuangan dakwah suaminya. Sementara Nabi Ibrahim telah memasuki usia 100 tahun pun mengalami hal yang sama. Inilah yang mendorong istrinya agar Ibrahim menikahi budaknya Hajar yang masih muda. Ibrahim asalnya menolak, meski pada akhirnya menerima syarat istrinya Sarah. Padahal status sosial Ibrahim dan Sarah jauh lebih tinggi daripada Hajar yang hanya seorang budak pemberian. Ini pasti kekuatan iman. Dalam kehidupan keluarga, bagaimana mungkin bisa akrab dan harmonis antara dua istri Ibrahim itu? Dari satu dari sisi usia, Sarah lebih tua dibanding Hajar, jauh lebih tua. Dari sisi status sosial, Sarah dari keturunan dan keluarga terhormat, sementara Hajar seorang tawanan perang, budak pemberian dari Raja Mesir. Tetapi mereka tetap akrab, saling memahami dan mendukung. Mengapa begitu? Ini pasti kekuatan iman. Ketika Hajar melahirkan putra pertama Ismail, Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa mereka ke lembah padang pasir. Jika kita ditinggalkan di padang pasir seperti Hajar, mungkin kita pun sudah protes. Tapi Hajar tidak, karena dia yakin perintah suaminya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Mengapa sikap Hajar begitu? Mengapa begitu Ibrahim? Nabi Ibrahim bersikap. Ini pasti kekuatan iman.
5: keluarga ini diuji sebelum mendapatkan keturunan. Ujian ini juga menggambarkan pentingnya menjaga nasab dan keturunan yang berkualitas. Nabi Ibrahim meski lama menanti keturunan, tetapi sabar dan tidak kehilangan iman. Ketika akhirnya dikaruniai Ismail, ia rela memisahkan diri dari Ismail atas perintah Allah. Ini pelajaran besar. Keimanan membuat kita tidak takut kehilangan apapun, asal itu perintah Allah. Keimanan kita pertaruhkan. Kalau kita beriman, berkorban itu mudah. Kalau beriman, memenuhi perintah Allah itu mudah. Ini adalah keimanan luar biasa yang diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim, oleh istrinya Sarah dan Hajar, dan anaknya Nabi Ismail dalam menghadapi ujian berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ujian terbesar yang disoroti adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan putranya Ismail ke sebuah tempat tandus yang kini dikenal sebagai Makkah. Saat itu Makkah belum memiliki penghuni, sumber air, atau fasilitas apapun. Tetapi Hajar dengan keimanan yang kokoh menerima keputusan suaminya tanpa keluh kesah, meski ditinggalkan di padang pasir tanpa bekal memadai. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkannya, Siti Hajar tidak marah atau kecewa, melainkan berusaha mencari solusi, mencari air untuk anaknya Ismail. Perjuangan Hajar berlari antara Bukit Safa dan Marwah, yang kini menjadi ritus sa'i dalam ibadah haji, menjadi simbol ketabahan dan tawakal. Bayangkan, ditinggalkan tanpa air, tanpa apa-apa, tapi Hajar tidak mengeluh. Mengapa Hajar bersikap begitu? Pasti ini karena kekuatan iman. Sebelum meninggalkan istri dan anaknya, Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Ya Allah, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Akhirnya Allah memberikan mukjizat berupa air yang memancar dari bawah telapak kaki Ismail, yang kini dikenal dengan air Zam-Zam. Kisah ini mengajarkan pentingnya ketaatan kepada Allah tanpa ragu, wala khaufun alaihi wala hum yahzanun, yang berarti tidak ada rasa takut atau sedih bagi orang beriman. Puncaknya, ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengorbankan putranya Ismail, anak yang digadang-gadang kehadirannya, anak yang begitu disayang dan dicintainya, anak yang menumbuhkan gairah hidupnya, anak yang mampu membuat tersenyum dan tertawa, anak yang menghadirkan kebahagiaan dan ketenangan, anak yang diproyeksikan meneruskan dakwah ayahnya, tiba-tiba harus disembelih atas perintah Rabb-nya. Siapa ayah yang tidak bersedih terhadap nasib yang dialami anaknya? Siapa ayah yang tidak terenyuh menghadapi ujian cobaan ini? Siapa ayah yang tidak terpukul terhadap ujian itu? Siapa ayah yang tidak terperangah, terkesiap mendengar titah Rabb-nya itu? Tetapi Nabi Ibrahim, sang manusia tangguh, insan hanif, tidak sama sekali menampilkan kekecewaan, kegalauan, penolakan, pengalihan, penyelisihan, apalagi berpaling dan lari dari titah. Alih-alih Ibrahim malah tunduk patuh dan menyerahkan segala-galanya kepada sang pencipta yang memiliki rencana terbaik bagi dirinya dan keluarganya, meski sang anak digadang-gadang sebagai penerusnya. Ini pasti kekuatan iman. Begitu juga sikap Ismail kecil yang mendukung ayahandanya melaksanakan perintah dan titah Rabb-nya. Dia tidak memberikan pertimbangan yang menimbulkan keraguan bagi ayahnya. Dia tidak merajuk bermohon untuk menangguhkannya. Dia tidak merayu ayahnya agar menghadapi Rabb-nya untuk mengalihkan tugas beratnya itu. Dia tidak melakukan apapun untuk menggagalkan ayahnya memenuhi perintah Allah. Namun justru anak emas itu mendukung ayahnya melaksanakan perintah itu. Anak itu malah menunjukkan kesiapan mental dan jiwanya dalam mensukseskan titah itu.
6: Anak itu menampilkan kesabaran dan keyakinannya yang menumbuhkan tekad kuat meski digoda hebat oleh setan terlaknat. Akhirnya, dengan keteguhan dan keikhlasan yang luar biasa, sang anak meyakinkan ayahnya sehingga mereka mampu dan sukses melaksanakan perintah hebat sang penguasa jagat. Dan peristiwa yang meluruhkan desiran darah jiwa, membuncahkan gejolak suma, menghempaskan segala kekuatan raga, tersungkur sujud penuh kesyukuran dan kebahagiaan tatkala malaikat datang menghadirkan pengganti sang anak yang paling keren dengan seekor kibas yang sangat besar. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Siapa yang meragukan kalau ini pasti karena kekuatan iman? Pendengar rahimakumullah, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dapat membangun keluarga yang hebat dan rumah tangganya dengan penuh kekuatan iman yang luar biasa itu? Apa yang dipayakan? Bagaimana strateginya? Bagaimana cara mendidiknya? Dan berbagai pertanyaan ilmiah lainnya. Jawabannya adalah bagaimana persiapan yang dilakukan Ibrahim ketika muda sebelum menikah dengan istrinya. Ibrahim muda adalah pemuda yang lurus hati dan pikirannya, rasional dan teguh pendiriannya, serta memiliki kesabaran dan ketabahan, cerdas dan tangkas, komunikatif dan argumentatif. Ibrahim muda hidup dalam masyarakat pagan, penyembah berhala. Kebiasaan kaumnya beribadah dan berdoa kepada berhala, berteriak-teriak memanjatkan doa, bermohon dan meminta kepada tuan-tuan mereka. Seringkali Ibrahim bertanya-tanya, mengapa mereka berteriak-teriak kepada benda yang tidak akan mendengar ucapan dan teriakan mereka? Mengapa mereka meminta kepada sesuatu yang tidak akan mampu mengabulkan permintaannya? Sampai pada akhirnya, Ibrahim berlepas diri dari praktik ibadah kaumnya. Kemudian Ibrahim mencari siapa sejatinya Tuhan penguasa alam semesta. Dan dengan takdir Allah, Ibrahim kemudian menemukan, ditunjukkan siapa Rob yang sesungguhnya, sehingga Ibrahim menjadi manusia bertauhid, bahkan ditahbiskan sebagai bapak tauhid. Raga dan jiwanya bertauhid kepada Allah, lisan dan pikirannya bertauhid kepada Allah, perilaku dan akhlaknya bertauhid kepada Allah. Ibrahim memberikan pelajaran berharga agar membekali diri dengan tauhid, beramal berdasarkan tauhid, jiwa dan semangatnya berpijak kepada tauhid sebelum mengawini bahtera rumah tangga, membangun keluarga. Pendengar rahimakumullah. Kemudian Ibrahim berkelana menyampaikan ajaran tauhidnya kepada umatnya, menyampaikan yang menegakkan kebenaran, mengajak dan berjuang dengan penuh kegigihan dan ketekunan, kesungguhan dan keseriusan, kesabaran dan ketabahan. Meski diusir dan terusir, dia tetap istiqomah menyampaikan kebenaran tauhid kepada umat. Sampai akhirnya dia dihukum bakar oleh Raja Tirani dan didukung oleh rakyat Jahiri. Namun Ibrahim dengan izin Allah mampu membuktikan kebenaran tauhidnya. Kemampuan Ibrahim dalam berkomunikasi dengan bekal keimanan dan pengetahuan mengantarkan dirinya mampu memilah dan mengolah ide dan gagasan yang argumentatif dan konstruktif. Bahkan seorang raja tidak berkutik berhadapan dengan Ibrahim muda. Ini memberikan kesan membangun keluarga yang kuat harus membekali diri dengan keimanan, pengetahuan, pemilahan dan penyampaian yang produktif. Kemudian Ibrahim menikahi Sarah, sepupunya, yang memiliki ketabahan dan kesabaran, kepatuhan dan ketaatan, jiwa pejuang dan gelora perubahan. Sarah adalah wanita yang sangat cantik, baik rupa maupun akhlaknya. Banyak sumber menyebutkan bahwa Ibrahim sangat mencintai Sarah. Selain itu, Sarah juga dikenal sebagai wanita yang solihah, cerdas dan setia mendampingi Nabi Ibrahim dalam perjalanan dakwahnya. Kesesuaian sifat dan keimanan mereka menjadi dasar yang kuat untuk pernikahan, membangun sebuah keluarga. Namun akhirnya, karena Sarah begitu lama tidak dikaruniai seorang anak, akhirnya Sarah menawarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, berinisiatif meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar agar bisa mendapatkan keturunan, karena dia sendiri belum dikaruniai anak. Ini menunjukkan betapa pentingnya aspek keturunan dalam keluarga mereka. Meskipun pada akhirnya Sarah juga dikaruniai Nabi Ishak di usia tuanya. Hajar adalah istri kedua Nabi Ibrahim, dan
5: ibu dari Nabi Ismail alaihissalam. Kisahnya sangat penting dalam sejarah Islam dan menjadi bagian fundamental dari ibadah haji. Hajar dikenal sebagai sosok wanita yang sangat sabar, tabah, penuh keimanan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangannya dalam menghadapi kesulitan di padang pasir yang gersang demi putranya menjadi teladan baik bagi umat Islam. Kisah Hajar ini adalah salah satu kisah yang paling menginspirasi dalam Islam, menunjukkan kekuatan iman, kesabaran dan pertolongan Allah bagi hambanya yang bertawakal. Ibrahim mengajarkan kepada kita agar tidak sembarang memilih pendamping. Nabi Ibrahim pribadi yang sangat hanif, lurus, berani, tidak gentar menghadapi penguasa zalim atau kaumnya, serta memiliki tawakal yang sempurna. Ibrahim memilih Sarah menjadi istrinya, seorang wanita yang sabar, setia, tangguh dan penuh keyakinan meskipun dihadapkan pada cobaan yang sulit. Sarah memilih Hajar menjadi istri kedua bagi suaminya Ibrahim dan madu baginya. Adalah wanita yang teguh, cekatan dan memiliki qanaah, menerima takdir yang luar biasa saat dihadapkan pada situasi yang mengancam jiwa. Pernikahan Ibrahim dengan Sarah adalah kombinasi dari ikatan cinta, kesesuaian karakter, latar belakang, kekerabatan dan juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang semuanya membentuk landasan bagi kehidupan rumah tangga yang menjadi pondasi bagi sejarah kenabian yang sangat penting dalam agama-agama Samawi. Pernikahan Nabi Ibrahim dengan Hajar adalah solusi yang muncul dari kebutuhan akan keturunan yang dimungkinkan oleh inisiatif serta restu dari Sarah. Dari pernikahan itu lahirlah Nabi Ismail alaihissalam yang kemudian menjadi leluhur bangsa Arab dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta memiliki peran sentral dalam sejarah Islam dan ibadah haji. Pernikahan mereka melahirkan Ismail putra yang soleh, patuh dan ikhlas menerima perintah Allah bahkan yang paling berat sekalipun, dan melahirkan Ishak putra soleh, patuh dan lembut yang melahirkan generasi nabi-nabi sehingga dia digelari Israel. Kombinasi kualitas-kualitas ini menciptakan fondasi keluarga yang sangat solid di mana setiap anggota saling mendukung dalam ketaatan kepada Allah. Tujuan hidup keluarga mereka jelas, ketaatan kepada Allah. Kekokohan keluarga Nabi Ibrahim adalah cerminan dari keimanan yang mendarah daging, pengalaman melewati badai demi badai, kekuatan karakter individu dan tujuan hidup yang murni untuk Allah. Ini menjadikan mereka teladan abadi bagi umat manusia dalam kesabaran dan keteguhan iman. Bagi keluarga Ibrahim, tujuan hidup mereka sangat jelas, mengabdi dan taat sepenuhnya kepada Allah. Semua tindakan, keputusan dan pengorbanan mereka didasari oleh prinsip ini. Ketika seseorang memiliki tujuan hidup yang luhur dan jelas, ia akan memiliki arah dan kekuatan untuk menghadapi badai apapun. Mereka tahu bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan adalah untuk keridhaan Allah dan itu memberi mereka ketenangan dan keteguhan. Karena itu maka untuk menumbuhkan, untuk membuat apa pondasi keluarga agar teguh, agar kuat, agar kokoh, maka penting kita mentelah

0: keluarga kita menjadi keluarga yang sangat tangguh dan kokoh menghadapi problem global yang semakin kencang dan membahayakan nasib keluarga kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Pro1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Desa Wanadahana adalah desa kecil di kaki bukit. Tandus kering di musim kemarau, namun kembali hijau di musim penghujan. Di desa itu, kerap terjadi tanah longsor yang memakan korban jiwa. Akhirnya, warga sepakat membuat peraturan yang dinamakan awik-awik, yang isinya dilarang merebang pohon tanpa keputusan rapat warga desa.

0: Loh? Loh, Rai?
1: Tiang beli raga?
0: Setelah lama kita pacaran, Beli ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, loh. Bagaimana menurutmu?
1: Apakah itu tidak terlalu terburu-buru, Beli? Kita kan harus pikir matang-matang terlebih dahulu, Beli.
0: Enggak kok, loh. Karena Beli takut begitu banyak laki-laki yang mengharapkan cintamu, loh.
1: Beli, walaupun banyak, tapi di hatiku ini hanya dirimu, Beli. Memangnya Beli sudah siap?
0: Tentu saja, loh. Pokoknya Beli akan segera menikahimu, loh.
1: Ya, terserah, Beli. Tiang ikut saja, Beli.

0: kok tumben tuh? Ada apa?
1: Ya, Paman. Ini dia mau menikah, Paman.
0: Nikah?
1: Iya, Paman. Hanya Paman yang tiang punya. Setelah Bapak dan Meme tiang pergi akibat tanah longsor itu, Paman.
0: Gak usah kau ingat itu lagi tuh. Paman kan sudah bilang, kalau ada masalah, bilang saja sama Paman.
1: Terima kasih, Paman.
0: Iya, terus siapa calon istrimu?
1: Loh Rai, Paman.
0: Loh Rai? Ya, Paman setuju. Dia anak yang baik. Tapi pikirkan baik-baik tuh. Menikah itu bukan hanya urusan bersenang-senang saja. Banyak yang harus kau persiapkan. Ya, setidaknya rumah untuk kalian nanti.
1: Ya, Paman. Sudah yang pikirkan kok.
0: Bagus kalau gitu.
1: Benar juga kata Paman. Aku harus punya rumah. Mungkin itu yang dipikirkan Loh Rai. Makanya dia bilang terburu-buru.
2: Keinginan keras untuk menikahi Loh Rai. Dia ingin segera membangun rumah sebelum menikah. Tanpa pikir panjang, Puturake menebang pohon besar di pekarangan rumahnya untuk bahan bangunan.
1: Nah, dengan kayu yang dihasilkan dari pohon ini, pastilah cukup untuk membangun sebuah rumah.
3: Hai, Rake!
4: Apa-apaan ini? Kau menebang pohon ya?
1: Aku menebang pohon milikku, Yan.
4: Iya, aku sih gak masalah. Yang penting, kau masih ingat dengan isi awek-awek di desa ini?
1: Aku masih ingat kok. Tapi, aku kan gak punya pilihan lain, Yan.
4: Iya. Karena aku yang melihat kau menebang pohon, berarti aku harus melaporkan. Kalau tidak, itu artinya aku ikut sekongkol denganmu.
1: Jangan, Yan. Tolong, Yan. Jangan. Aku mohon, Yan.
4: Dah. Ini kau lakukan demi Loh Rai ya? Kacian.
1: Wah, ini bahaya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sebelum diadakan rapat desa. Lebih baik aku ke rumah Paman. Ya, ke rumah Paman. Paman, tolong Paman. Hanya Paman yang bisa menolong dia, Paman.
0: Tidak, tuh. Kalau sudah begini, siapapun yang gak bisa membantumu, termasuk Paman, walaupun Paman sebagai pendeso di desa ini. Tapi tuh, kenapa kau lakukan tuh menebang pohon itu tanpa rapat dulu? Kau tak ingat itu tuh?
1: Paman, dia takut, Paman. Dia takut tidak diizinkan. Dan dia tidak punya pohon lagi.
0: Pendek sekali pikiranmu. Setidaknya warga desa memberikan jalan keluar untukmu. Dasar kamu. Kau tahu cinta telah membutakanmu tuh.
1: Maaf, Paman.
4: Harus, kalau
0: kalau kalau kalau

0: jangan. Pokoknya kalau ada yang melanggar, kita harus
1: mentuk dia. Warga desa semuanya, karena Putu Rake telah terbukti melanggar awik-awik di desa kita ini, maka dia mendapat hukuman yaitu disepekang selama 6 bulan. Itu artinya selama 6 bulan Putu Rake tidak boleh bicara dengan siapapun maupun datang ke rumah warga manapun.
2: Setuju. Ya, benar. Benar itu. Setuju.
1: Nah, ini adalah pelajaran bagi warga yang lainnya. Karena sanksi adat ini berlaku untuk semua warga yang ada di Wanedahana ini.

Kenapa kau lakukan itu, Bli? Tiang tahu Bli ingin cepat-cepat memiliki rumah. Kenapa kau ceroboh, Bli?

Kau pasti menderita sekarang ini, Iblis. Tidak boleh bicara dengan siapapun. Tidak boleh datang ke sini.

0: Ini kesempatan. Sainganku Putu Rake gak bisa lagi kesini.
1: Loh? Loh Rai?
2: Hai Bli Gabler. Ya, tiang Bli. Maaf Bli.
0: Kok kaget seperti itu? Pasti kau memikirkan si bodoh itu ya?
2: Siapa yang Bli maksud bodoh itu Bli?
0: Itu orang yang disepekan warga itu.
2: Putu Rake namanya Bli. Oh ya, Bli, ada apa Bli datang ke rumah tiang Bli?
0: Ilo, pertanyaanmu. Bli pemuda ganteng dan terkaya di desa ini. Datang ke sini, tentu saja masih menunggu jawabanmu, cantik.
2: Maaf, Bli, tiang tidak bisa.
0: Bli kasihan melihatmu. Cantik-cantik, tapi harus tinggal di tempat seperti ini. Lebih baik menikahlah dengan Bli. Kebahagiaan, harta melimpah telah menanti di rumah. Gimana, cantik?
2: Apa-apaan ini, Bli? Jangan macem-macem ya, Bli Gabler.
0: Berani juga kau menepisnya. Iya, sekarang memang tidak. Tapi, lihat apa yang akan terjadi nanti.
2: Bli putu, di mana?

0: Cepat rasa satu bulan sudah aku gak melihat Loh Rai. Sakit, sakit sekali rasanya hati ini. Loh Rai sayangku, gimana keadaanmu sekarang Loh? Beli merindukanmu Loh.
1: Tuh, Durako.
0: Siapa ya?
1: Aku Gabler di samping kananmu.
0: Oh, Gabler, jangan kesini, nanti ada yang melihatmu.
1: Makanya aku nyelinap dari sini.
0: Ada apa?
1: Aku kasihan padamu. Udah makan? Nih, aku bawakan makanan.
0: Nggak usah, aku udah makan kok.
1: Iya, ambil aja. Sekalian aku ngasih tahu, 5 hari lagi aku akan menikah dengan Loh Rai.
0: Apa?
1: Jangan keras-keras, nanti ada yang lihat. Aku pergi dulu ya. Dia sekarang pasti terpancing dengan omonganku. Saatnya sekarang aku beritahu warga yang lain, terutama Jeru Bendeso.
0: Apa benar ya Gabler akan menikah dengan Loh Rai? Gak mungkin Loh Rai hanya cinta padaku. Tidak. Aku harus tanya langsung kepada Loh Rai.
2: Malam itu, Puturako pergi mengendap-endap mendatangi Loh Rai. Dia masuk melalui jendela rumah Loh Rai.
0: Loh Rai.
3: Sepertinya suara Beli Puturake. Siapa?
0: Beli.
3: Kenapa Beli kesini, Beli? Aduh, bahaya.
0: Tidak. Beli hanya ingin tahu, apa benar kamu akan menikah dengan Gabler?
3: Siapa bilang, Beli? Aduh, Beli, kenapa Beli per...
4: Hei, tangkap! Hei, tangkap!
5: Puturako keluar dan masuk seperti pencuri. Tangkap dia!
6: Tenang, dia melanggar lagi. Dia keluar rumah.
7: Tenang, Wayan Gabler, tenang. Hei, warga desa semuanya, tenang dulu kalian. Tuh, Turako, kau melanggar lagi, nak. Berarti hukumanmu bertambah lagi 6 bulan.
3: Le Raka, kau dijebak. Tenang. Jangan pisahkan tiang dengan Le Raka. Jangan.
7: Loh Rai, tenangkan dirimu. Kita harus menegakkan awik-awik desa ini, Loh. Kalau memang kau berjodoh, pasti Puturako kembali kepadamu.

Tiba-tiba, awan tebal di langit menyelimuti bumi dan hujan turun dengan lebat sekali. Hujan berhari-hari tidak reda. Desa Wanadahana menjadi tenggelam.

Sobat RRI, perkenalkan saya Nur Fadila Warsito, Wakil 1 Duta Wisata Perbatasan, mengajak kalian semua untuk yuk kita download RRI Digital hanya di Play Store. Terima kasih.

0: Tanah tidak pernah berbicara. Ketika tanah memberikan tanda, ketika dirawat, ia memberikan kehidupan. Ketika dijaga, ia memberikan pangan. Namun, ketika dibakar dan dirusak, yang hilang bukan hanya pohon. Ada udara, ada air, ada habitat, dan ada masa depan. Di wilayah perbatasan, masyarakat hidup berdampingan dengan alam. Tanah menjadi tempat mencari kehidupan. Hutan menjadi bagian dari kehidupan. Dan lahan menjadi sumber pangan keluarga. Karena itu, menjaga lingkungan bukan sekedar urusan pemerintah. Ia adalah urusan semua orang, termasuk mereka yang setiap hari menginjak tanah, menanam, memanen, dan memberi makan keluarganya. Dari tanah perbatasan, ada sebuah pesan sederhana. Menjaga lahan hari ini adalah menjaga pangan Indonesia esok hari.
1: Bisa diceritakan Pak, sejak kapan Bapak menjadi petani dan apa yang Bapak tanam?
2: Lama sudah bertani Pak, awalnya cuma ikut orang tua. Lama-lama saya coba sendiri juga. Kalau yang saya tanam ya macam-macam. Ada sayur, cabai, jagung, tergantung musim dan kondisi lahan. Yang penting bisa untuk kebutuhan keluarga dan bisa saya jual.
1: Mengapa Bapak memilih bertani sebagai sumber penghidupan keluarga?
2: Ya mungkin karena orang tua sudah biasa bertani, saya juga terbiasa ikut sama orang tua. Memang hasilnya tidak selalu banyak, tapi kalau kita tekun selalu bertani, insya Allah bisa mencukupi kebutuhan keluarga lah Pak. Yang penting jangan malas dan harus pintar melihat kondisi alam juga.
1: Seperti apa kondisi lahan pertanian di wilayah kita dan tantangan apa yang paling sering ya Bapak hadapi?
2: Kalau di sini lahannya sebenarnya masih bagus, masih bisa kita manfaatkan lah. Cuma tantangannya ya cuaca, hama, kemudian harga hasil panen juga kadang naik turun. Jadi petani itu memang harus siap-siap menghadapi macam-macam keadaan, kayak hujan, panas.
1: Nah, dari proses membuka lahan sampai panen, bagaimana? Atau apa yang paling berat bagi seorang petani, Pak?
2: Kalau menurut saya pribadi, yang paling berat itu membuka lahannya. Apalagi kalau lahannya masih banyak semak dan rumput, tenaganya memang banyak keluar, Pak. Setelah itu kita rawat, kasih pupuk, bersihkan rumput, sampai akhirnya panen. Jadi memang dari awal tuh sampai akhir ada saja pekerjaannya. Ini saja saya harus bersihkan lagi nih rumputnya apa semua nih yang kering-kering, karena memang kemarin habis panen juga. Habis panen kecil Pak.
1: Ketika membuka lahan, bagaimana cara Bapak membersihkan lahan tanpa membakar?
2: Ya seperti kalau rumput kan biasa tuh dirintis Pak, karena ada namanya teknologi kan Pak, mesin potong rumput yang gunakan bensin itu. Ya kalau kayak bekas-bekas pohon lowok yang kering ya mungkin dicabut, dipotong-potong juga, dikubur lagi kembali sama tanahnya. Karena memang kita ini harus membersihkan total biar lebih gampang lagi diolah kembali lahannya.
1: Mengapa Bapak memilih menggunakan parang, merintis dan memupuk rumput atau sisa tanaman hingga menjadi pupuk alami, Pak?
2: Ya seperti kalau rumput kan biasa tuh dirintis Pak, karena ada namanya teknologi kan Pak, mesin potong rumput yang gunakan bensin itu. Ya kalau kayak bekas-bekas pohon lowok yang kering ya mungkin dicabut, dipotong-potong juga, dikubur lagi kembali sama tanahnya. Karena memang kita ini harus membersihkan total biar lebih gampang lagi diolah kembali lah.
1: Apakah cara tersebut yang membutuhkan waktu atau tenaga lebih banyak dibandingkan membakar?
2: Karena sayang kalau dibakar begitu saja. Rumput dan sisa tanaman itu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Kita tumpuk, lama-lama membusuk dan menjadi bahan-bahan organik. Jadi selain lahannya bersih, tanah juga dapat manfaatnya Pak. Alam juga tidak rusak karena asap dari pembakaran itu.
1: Apa keuntungan yang Bapak rasakan ketika sisa tanaman ini dibiarkan menjadi bahan organik atau pupuk alami?
2: Kalau dibandingkan sama membakar, memang lebih lama dan tenaga juga lebih banyak. Kalau membakar kan cepat, kelihatan bersih. Tapi kita juga pikir dampaknya itu apa. Kalau pakai cara seperti ini memang harus sabar, tapi lebih aman dan tidak menimbulkan asap atau api yang bisa merembet. Tanahnya terasa lebih enak diolah. sisa tanaman tadi juga tidak terbuang percuma. Jadi kita dapat dua keuntungan, lahan bersih dan bahan organiknya kembali ke tanah. Jadi kita juga tidak terlalu bergantung terus pada pupuk dari luar.
1: Pernah Bapak menghadapi kondisi ketika hasil panen tidak sesuai harapan?
2: Pernah Pak, malah bisa dibilang sering. Namanya petani, kadang sudah dirawat bagus, tiba-tiba hujan terlalu banyak atau kena hama. Ya kita jangan langsung menyerah, kita evaluasi lagi apa yang kurang, kemudian kita coba lagi. Ya begitulah Pak kehidupannya petani.
1: Seberapa penting dukungan pemerintah, penyuluh dan masyarakat untuk membantu petani meningkatkan hasil pertanian Pak?
2: Sangat penting Pak, petani juga perlu arahan, terutama soal cara bertani yang baik. Bibit, pupuk, sampai pemasaran hasil panen. Kalau penyuluh dan pemerintah sering turun melihat kondisi petani, kita juga merasa diperhatikan dan bisa belajar hal-hal yang baru.
1: Nah, menurut Bapak apa hubungan antara menjaga tanah, mencegah kebakaran lahan, dan menjaga ketahanan pangan, Pak?
2: Hubungannya sangat dekat. Kalau tanah kita rusak atau lahan terbakar, akhirnya kita sendiri juga yang rugi, Pak. Kalau lahan tetap subur dan aman, kita bisa terus bertanam. Dari situlah makanan untuk keluarga dan masyarakat bisa tersedia juga, Pak. Jadi menjaga lahan itu sama saja kita menjaga sumber pangan kita dan masyarakat yang lain.
1: Kalau lahan pertanian terus dijaga dan dikelola dengan baik, apa harapan Bapak untuk anak-anak dan generasi berikutnya?
2: Harapan saya, Pak, sederhana saja. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa melihat lahan-lahan pertanian yang bagus. Kalau mereka mau menjadi petani, ya lahannya masih ada dan bisa digarap. Jangan sampai generasi berikutnya cuma tahu bertani dari cerita orang tuanya aja.
1: Bagi Bapak apa arti menjadi petani di wilayah perbatasan?
2: Menjadi petani di perbatasan itu ya suatu kebanggaan juga. Kita bekerja di tanah sendiri, menghasilkan sesuatu untuk keluarga masyarakat. Untuk masyarakat, jangan berpikir membakar itu cara paling mudah lah. Memang cepat, tapi kalau api tidak terkendali, yang rugi bukan cuma kita. Kebun orang lain bisa kena, hutan bisa terbakar, asap juga mengganggu masyarakat, menjadi polusi. Lebih baik memang capek sedikit, pakai parang atau mesin potong, rumputnya ditumpuk, nanti bisa kembali menjadi pupuk. Tanah kita tetap harus jaga, jadi kebun kita itu tetap aman.
0: Dari tangan seorang petani, pangan tumbuh dari tanah. Tetapi di balik setiap lahan yang digarap, ada perjuangan panjang yang tidak selalu terlihat. Ada panas matahari yang harus dilalui, ada tanah yang harus dibersihkan, ada ketidakpastian cuaca, dan ada harapan agar setiap benih yang ditanam kelak berubah menjadi hasil panen yang bisa menghidupi keluarga. Namun, perjuangan seorang petani tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Di rumah, ada seseorang yang ikut menunggu hasil dari setiap kerja keras itu. Seorang istri yang memahami bagaimana beratnya mencari penghidupan dari tanah. Ia bukan hanya menyaksikan perjuangan suaminya, tapi ikut merasakan, mendukung, dan menjaga agar roda kehidupan keluarga tetap berjalan. Kini, kita dengarkan cerita dari orang yang berada di sisi seorang petani tentang keluarga, pengorbanan, dan harapan yang tumbuh bersama tanah yang mereka garap.
1: Bisa diceritakan Bu, seperti apa keseharian Ibu mendampingi suami yang bekerja sebagai petani?
3: Keseharian saya tuh biasa aja ya Pak. Pagi-pagi tuh kalau suami sudah berangkat pergi ke kebun, saya yang di rumah ngurus anak-anak, masak, dan mempekerjakan rumah. Kadang juga kalau ada yang perlu dibantu di kebun, itu saya yang ikut juga ke sana. Jadi memang saling membantu aja.
1: Nah, ketika suami pergi ke kebun, apa yang biasanya menjadi perhatian Ibu di rumah?
3: Yang saya pikirkan menjadi perhatian buat saya ya makan dan kebutuhan keluarga gitu. Kadang juga saya pikirkan suami di kebun gitu. Apalagi kan kalau cuaca itu panas dan hujan kan, takut juga kalau dia terlalu capek. Dan setiap kalau sudah waktunya dia mau pulang, itu kadang saya tunggu dia di depan rumah gitu untuk menyambut kepulangan dia dari kerja dari kebun.
1: Seberapa besar peran hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan keluarga?
3: Alhamdulillah sangat-sangat lumayan besar ya Pak, karena dari hasil kebun itu juga kami bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisa ada yang dijual dan juga bisa ada yang ada juga yang bisa kami makan gitu. Jadi memang sangat penting ya, sangat-sangat bergantung dari hasil pertanian ini.
1: Apa tantangan yang paling sering keluarga ibu hadapi sebagai keluarga petani?
3: Tantangannya banyak. Yang pertama, kadang cuaca tidak menentu. Terus yang kedua, tanaman kena hama gitu kan. Terus harga hasil panen juga kadang turun. Itu kalau sudah seperti itu, kadang saya tuh harus pintar-pintar gitu mengatur kebutuhan rumah tangga. Dan yang paling penting itu jangan sampai menyerah gitu.
1: Ketika hasil panen tidak sesuai harapan, bagaimana keluarga ibu menyikapinya?
3: Ya kalau sedih itu pasti ada ya Pak, apalagi sudah keluarkan tenaga dan biaya. Jadi mau bagaimana lagi gitu, kita yang tidak bisa menyalahkan keadaan terus menerus. Jadi dengan begitu biasanya kami itu saling berbicara sama-sama, membicarakan sama-sama mana yang bisa diperbaiki, kemudian dicoba lagi gitu.
1: Apa yang ibu rasakan ketika melihat suami bekerja keras di lahan?
3: Kadang kasihan juga sih melihat suami ya, panas-panasan, kotor, capek gitu. Tapi saya sebagai istrinya sangat bangga juga, karena dia bekerja kan untuk keluarga gitu kan. Jadi saya sebagai istri berusaha mendoakan dan mendukung sebisa saya gitu. Jadi supaya dia itu tidak merasa bahwa dia bekerja sendirian gitu.
1: Apakah ibu juga ikut membantu dalam proses bertani atau mengelola hasil panen?
3: Iya, kalau ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Seperti kayak membersihkan hasil panen kan, hasil panen, terus memilah atau membantu untuk pergi menjual gitu. Jadi tidak seharusnya semua pekerjaan itu yang suami yang kerjakan. Kalau bisa istri juga ikut meringankan pekerjaan suami gitu. Kan yang namanya keluarga itu kan ya pasti sama-sama saling bekerja kan dan saling membantu juga gitu.
1: Nah, menurut ibu mengapa menjaga tanah itu dan tidak membakar lahan penting untuk masa depan keluarga?
3: Karena tanah itu tempat kita mencari sesuap nasi ya, tempat kita mencari makan gitu kan. Kalau misalnya rusak, kita juga yang susah gitu kan. Apalagi dengan cara membakar yang katanya memang kelihatan cepat, tapi itu kita tidak tahu kalau misalnya apinya bisa merambat kemana-mana gitu. Jadi lebih baiknya itu kita pelan-pelan bersihkan, terus kita rumputnya kita kumpulkan, nanti bisa jadi pupuk juga gitu. Harapan saya mudah-mudahan ya pertanian di sini semakin maju, para petani juga lebih lagi diperhatikan, terus hasil panennya mudah dijual dan harganya juga harus bagus gitu. Jadi keluarga petani itu juga bisa lebih sejahtera dan anak-anak juga mempunyai masa depan yang baik.
1: Kalau berbicara tentang anak-anak, apa yang ingin ibu wariskan kepada mereka selain materi?
3: Saya ingin mengajarkan mereka kerja keras dan jangan pernah mudah menyerah. Kalau suatu saat punya pekerjaan apapun itu, harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, harus kita tekuni gitu. Tidak boleh kita mudah menyerah, mudah lelah, mudah capek, tidak boleh. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh apa mempekerjakan suatu kerjaan gitu. Dan satu lagi harus menjaga lingkungan gitu. Dan jangan juga cuma memikirkan hari ini, tapi bagaimana kita pikirkan juga kehidupan anak cucu nanti nih, seperti itu. Pernah di mana masa hasil panen itu kurang bagus, sementara kebutuhan di rumah itu harus tetap berjalan. Anak-anak juga sekolahnya harus tetap berjalan gitu, makan dan kebutuhan lainnya dengan segala macam lah. Kalau mau dibilang berat, itu memang berat. Tapi kami harus bisa menjalani sama-sama. Yang dimana suami bekerja, saya juga harus mengatur keuangan supaya keuangan rumah tangga itu bisa teratur sebaik mungkin gitu. Yang pertama pasti saya ingin memperbaiki kehidupan keluarga dulu kan. Nah kalau misalnya ada rezeki lebih, insya Allah ingin memperbaiki rumah, terus ingin menyekolahkan anak-anak setinggi mungkin lagi, terus sama ingin apa menambah atau memperbaiki atau lebih memperluas lagi kebun supaya usaha ini bisa terus berjalan dengan lancar. Pesan saya untuk perempuan juga punya peran besar ya. Tidak harus turun ke kebun setiap hari. Dari rumah pun kita bisa membantu. Misalnya seperti mengatur kebutuhan keluarga, atau kita menanam sayur-sayuran sendiri, terus mengurangi pemborosan, dan juga bisa menjaga lingkungan. Dan yang paling penting, kita saling mendukung. Kalau keluarga kuat, lingkungan juga kita jaga, insya Allah pangan kita juga aman gitu.

0: Cerita tadi memperlihatkan bahwa pertanian bukan hanya tentang tanah dan hasil panen. Di dalamnya ada keluarga, ada suami yang bekerja di lahan, ada istri yang mendampingi, dan ada kebutuhan keluarga yang harus terus dipenuhi. Namun, ketahanan pangan tidak berhenti ketika hasil panen dibawa pulang. Di tangan perempuan, hasil pertanian dapat diolah, disimpan, dijual, bahkan menjadi sumber penghasilan baru bagi keluarga. Di banyak rumah, para ibu menjadi penghubung antara apa yang dihasilkan dari tanah dengan apa yang tersaji di meja makan. Dari lahan, masuk ke rumah, kemudian bergerak menjadi bagian dari kehidupan ekonomi keluarga. Inilah cerita para ibu lainnya, perempuan yang mungkin bekerja dari ruang yang sederhana, tetapi ikut mengambil peran dalam menjaga pangan, menggerakkan ekonomi, dan memastikan keluarga tetap bertahan. Mari kita dengarkan suara mereka. Ibu, apa kegiatan ibu sehari-hari yang berkaitan dengan pangan atau usaha keluarga?
1: Kalau untuk kegiatan sehari-hari ya Pak, saya itu mengurus rumah ya Pak ya. Selain itu juga, saya juga biasa membantu keluarga dengan kegiatan kecil-kecilan gitu. Kayak nanam sayur, kadang juga ngolah hasil kebun. Kalau misalnya ada lebih, biasanya kami jual. Lumayan untuk ini sih, untuk bantu kebutuhan dapur.
0: Apakah ibu menanam sayuran, mengolah hasil kebun, beternak, berjualan atau kegiatan lainnya bu?
1: Iya, saya sih lebih banyak nanam sayur paling di sekitar rumah sih. Kayak cabai, kangkung, sama sayur-sayuran yang udah ditanam gitulah. Kalau misalnya ada hasilnya lebih gitu, biasanya nggak semuanya kita makan sendiri. Sebagian juga kami jual atau nggak paling ngasih ke tetangga lah gitu Pak.
0: Mengapa Ibu memilih melakukan kegiatan tersebut Bu?
1: Kenapa memilih tuh awalnya untuk kebutuhan sendiri Pak ya. Daripada beli terus di pasar, ya dipikir lebih baik tanam sendiri gitu. Tapi pas lama-lama sudah kebiasaan nanam, wah hasilnya banyak, alhamdulillahnya bisa dijual gitu, jadi bisa bermanfaat untuk keluarga.
0: Oh, kira-kira seberapa besar kegiatan ini membantu memenuhi kebutuhan keluarga Bu?
1: Memang sih nggak langsung besar sih Pak, tapi cukup ya, cukup membantu lah Pak. Minimal untuk kebutuhan dapur bisa mengurangi sedikit pengeluaran. Kalau ada yang bisa kita jual, uangnya ya bisa kita pakai untuk kebutuhan anak-anak atau kebutuhan rumah lainnya gitu Pak.
0: Apa yang biasanya Ibu lakukan agar bahan pangan di rumah ini tidak terbuang?
1: Saya usahakan sih untuk dimasak secukupnya ya. Kalau misalnya pun ada sayur atau bahan makanan yang masih bagus, biasanya saya olah lagi. Jadi jangan sedikit-sedikit dibuang. Kalau misalnya bisa dimanfaatkan ya kita manfaatkan gitu.
0: Apakah hasil kebun atau pertanian pernah Ibu olah menjadi produk yang biasa dijual?
1: Pernah sih Pak. Kalau ada hasil kebun yang banyak, kadang kami juga ngolah supaya bisa lebih tahan lama dan bisa dijual gitu.
0: Nah, ini yang paling menarik Bu, apa kendala terbesar yang Ibu hadapi?
1: Ya paling untuk kendalanya di modal dan pemasaran sih. Kadang kita sudah punya produknya tapi ya bingung mau jual kemana gitu. Kemasannya juga masih sederhana jadi masih kurang menarik gitu.
0: Apakah Ibu pernah mendapatkan pelatihan atau pendampingan untuk mengembangkan kegiatan besar?
1: Kalau untuk pelatihan sendiri pernah ada sih kegiatan pelatihan, tapi memang kalau bisa ya lebih sering lagi ya. Jadi kita ibu-ibu ini sebenarnya mau belajar, apalagi kalau diajarkan cara mengolah hasil pertanian, cara mengemas dan memasarkan yang pastinya itu pasti sangat membantu sih Pak.
0: Menurut Ibu, apa pentingnya menjaga lingkungan agar lahan pertanian tetap bisa digunakan?
1: Itu penting sekali untuk menjaga lingkungan ya Pak. Kalau misalnya lingkungan rusak, kita juga susah sih Pak. Tanah jadi nggak bagus, tanaman juga susah tumbuh. Jadi jangan karena mau cepat membuka lahan, ya, terus dibakar gitu. Jadi lebih baiknya ya dibersihkan pelan-pelan. Ya yang penting aman lah dan pastinya tanahnya tetap terjaga gitu. Saya sih berharap ibu-ibu semakin banyak yang mau menanam atau memanfaatkan lahan di sekitar rumah gitu. Gak perlu lahan besar, sedikit-sedikit juga gak apa-apa. Kalau banyak keluarga yang melakukan, kan hasilnya juga bisa membantu kebutuhan pangan kita. Saya sih ngajarin dari kecil ya, jangan buang makanan, jangan merusak lingkungan. Ya kalau misalnya ada lahan, ya lebih baik kita manfaatkan untuk nanam gitu. Kita juga harus tahu makanan itu gak datang begitu aja kan. Ada petani yang bekerja keras untuk menghasilkan, ya pastinya gitu. Untuk harapan saya sih ya pastinya keluarga sehat, kebutuhan tercukupi, terus anak-anak bisa sekolah dengan baik. Kalau untuk masyarakat mudah-mudahan ya semakin maju dan ibu-ibunya juga semakin produktif. Setidaknya kita bisa menghasilkan sesuatu dari lingkungan kita sendiri, tidak selalu bergantung dari luar gitu. Kalau pangan kita kuat, saya rasa kehidupan masyarakat juga akan jauh lebih kuat.
0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari gedung besar. Ia bisa dimulai dari kebun, dari halaman rumah, dari ladang masyarakat, dari desa. Ketika masyarakat mampu menghasilkan sebagian kebutuhan pangannya sendiri, maka desa memiliki kekuatan. Dan ketika desa kuat, ketahanan pangan nasional semakin kokoh. Inilah mengapa pembangunan dari desa bukan sekedar membangun jalan dan fasilitas, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki sumber penghidupan, memiliki lahan yang produktif, memiliki lingkungan yang sehat, dan memiliki masa depan. Di perbatasan Indonesia, ada tanah yang sedang dijaga, ada masyarakat yang sedang bekerja, ada petani yang sedang menanam, ada ibu yang sedang menyimpan makanan untuk keluarganya, dan ada anak-anak yang sedang tumbuh, menunggu masa depan. Semua itu bermuara satu hal, kehidupan. Karena itu, menjaga hutan bukan hanya menyelamatkan pohon, mencegah karhutlah bukan hanya memadamkan api, menjaga lahan bukan hanya mempertahankan tanah, dan membangun desa bukan hanya membangun wilayah. Semua itu adalah cara menjaga kehidupan. Hari ini kita menjaga tanah, besok tanah memberikan pangan. Hari ini kita menjaga lingkungan, besok anak-anak kita menghirup udara yang lebih baik. Dari perbatasan, kita belajar satu hal, Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga tempat mereka berpijak. Tanah perbatasan adalah bagian dari tanah Indonesia, dan pangan yang tumbuh di atasnya adalah bagian dari masa depan Indonesia. Di perbatasan, ketahanan pangan tidak hanya lahir dari kebijakan besar, ia tumbuh dari tangan-tangan yang bekerja setiap hari, dari petani yang memilih menjaga tanahnya, dari keluarga yang bertahan di tengah ketidakpastian, dan dari para ibu yang memastikan pangan terus hadir di meja keluarga. Tanah dijaga, pangan ditanam, pangan tumbuh, keluarga bertahan, dan dari perbatasan, harapan untuk Indonesia terus ditanam.

0: solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan,

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Hai, pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang HUT ke-81 TNI. Presiden Prabowo tekankan prestasi dan penguasaan teknologi. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan prajurit TNI agar menguasai teknologi dan mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI, kata Presiden Prabowo, harus mengutamakan prestasi, bukan senioritas, apalagi loyalitas. Menurut Kepala Negara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, dan adaptif. Kepala Negara meminta prajurit TNI untuk terus belajar dan berlatih sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman. Karena menurut Presiden Prabowo, ancaman perang tidak hanya dalam bentuk fisik. Selain itu, Presiden Prabowo meminta agar prajurit mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para gubernur, para bupati, bahkan bersinergi dengan camat dan perangkat desa serta kepala suku. Kepala Negara mengingatkan Eropa memiliki 30 negara dengan memiliki 30 angkatan perang dan Indonesia hanya memiliki TNI. Presiden Prabowo meyakini TNI menjaga wilayah Indonesia. Kita harus ingat bangsa Malaysia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut, dan kita satu TNI, tugas saudara berat, tapi saya yakin saudara mampu, ucapnya. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi terkait tentang HUT TNI ke-81 tahun yang jatuh pada hari ini, tepatnya 5 Oktober 2026. Pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia

lakukan. Kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda di segmen kali ini, yaitu segmen Ruang Rindu Lagu Pop Indonesia. Ada Aroma, Ekspektasi. Kemudian menyusul Judika, Astaga. Selamat mendengarkan.

0: keaslian pita cukai di rokok atau minuman beralkohol, jangan sampai tertipu. Ini dia cara mudah mengidentifikasi keaslian pita cukai. Yang pertama, kasat mata. Pita cukai asli memiliki desain khusus, warna yang jelas, dan detail cetakan yang tidak mudah lentur. Pita cukai asli juga memiliki serat kasat mata yang dapat langsung kelihatan. Selain itu, terdapat real 3D image yang kelihatan nyata, dynamic effect yang dapat berubah apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, serta cetakan desain yang tajam. Yang kedua, menggunakan kaca pembesar. Pita cukai asli memiliki mikrotex yang hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar. Yang ketiga, gunakan sinar UV. Di bawah sinar UV, pita cukai asli akan menampilkan tanda khusus yang tidak dapat dilihat dengan cahaya biasa. Pastikan pita cukai pada barang kena cukai kalian asli ya. Jika menemukan kecurigaan, jangan lupa laporkan pada kanal resmi kami.
1: Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: nggak sih? Hidup lagi capek-capeknya. Air galon habis. Gas kompor juga habis. Punya HP baru, tiba-tiba sinyalnya hilang. Ditawarin orang buat daftar email, malah ketipu, padahal udah transfer. Hal kayak gini gak bakal kejadian kalau kamu daftar IMEI secara resmi. Hati-hati ya kalau ada orang yang menawarkan jasa daftar IMEI, apalagi diminta transfer ke rekening pribadi. Karena daftar IMEI itu gratis tanpa dipungut biaya.
1: Iya sih, sekarang daftar IMEI mah yang pasti-pasti aja, jangan mau yang tipu-tipu.
0: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Bravo Bea Cukai 1500 225.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang masih di berita Polri, perkenalkan tagline polisi bersama masyarakat. Polri memperkenalkan tagline baru polisi bersama masyarakat pada hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Tagline tersebut memperkuat arah pengabdian dan pelayanan kepolisian yang berorientasi kepada masyarakat. Nah, tagline ini menegaskan semangat Polri untuk hadir dan berada di tengah masyarakat. Kebutuhan serta kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai bagian utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan bahwa tagline tersebut menegaskan arah kepemimpinan Polri. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian. Menurut Isir, semangat tersebut sejalan dengan arah transformasi Polri yang disampaikan Kapolri saat uji kelayakan di DPR. Saat itu, Suyudi menekankan profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan serta pendekatan Polri dengan masyarakat. Isir juga menambahkan bahwa penempatan atau penerapan tagline tersebut diharapkan semakin memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kehadiran tersebut diwujudkan melalui pelayanan, penegakan hukum, berkeadilan, serta respon terhadap persoalan keamanan dan ketertiban. Selain itu, pendengar, Polri menggunakan polisi bersama masyarakat sebagai identitas komunikasi untuk memperkuat sosialisasi semangat tersebut. Tagline itu akan disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh jajaran Polri. Hai pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi terkait tentang tagline baru Polri. Dan kali ini kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Baby Prawn, Take It Slow, kemudian menyusul Don't Worry, Be Happy. Mudah-mudahan dua buah lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Langsung saja, ini dia.

0: to worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Pernahkah kamu mengecek rasa yang kita cukai di rokok atau minuman beralkohol? Jangan sampai tertipu. Ini dia cara mudah mengidentifikasi keaslian pita cukai. Yang pertama, kasat mata. Pita cukai asli memiliki desain khusus, warna yang jelas, dan detail cetakan yang tidak mudah lentur. Pita cukai asli juga memiliki serat kasat mata yang dapat langsung kelihatan. Selain itu, terdapat real 3D image yang kelihatan nyata, dynamic effect yang dapat berubah apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, serta cetakan desain yang tajam. Yang kedua, menggunakan kaca pembesar. Pita cukai asli memiliki mikrotex yang hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar. Yang ketiga, gunakan sinar UV. Di bawah sinar UV, pita cukai asli akan menampilkan tanda khusus yang tidak dapat dilihat dengan cahaya biasa. Pastikan pita cukai pada barang kena cukai kalian asli ya. Jika menemukan kecurigaan, jangan lupa laporkan pada kanal resmi kami.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah. Dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda? Perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar.

0: kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Betul, betul, betul, betul. Hai Upin. Hai. Agak keren Mbak Ipin.
1: Baik-baik saja le.
0: Lama tak jumpa ni.
1: Aku dari Malaysia lah, Bang.
0: Di mana meninggal di Malaysia?
1: Ah, meninggal? Menengke?
0: Iyalah.
1: Betul, betul, betul, betul.
2: Menengke, menengke.
0: Itulah aku nak cakap.
1: Agak dia masa

0: siapa namanya? Di mana rumahnya?
1: Oh, manuku 10, otoku 2.
0: Oh iya iya, angka di pole penrang.
1: Halo, halo, siapa di sini? Saya di situ, sama-sama ke sendiri.
0: Iya kan?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan bea cukai. Yuk kenali ciri-cirinya. Pertama, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi. Semua pembayaran resmi dilakukan melalui kode billing yang masuk ke kas negara. Kedua, waspadai komunikasi melalui nomor pribadi. Jika ada yang mengaku petugas bea cukai menggunakan nomor pribadi, segera verifikasi melalui kanal resmi. Ketiga, hati-hati dengan tekanan dan intimidasi. Penipu sering mendesak atau mengancam agar Anda mentransfer uang. Laporkan penipuan ke kontak center bea cukai di 1500 225. Waspada, teliti, dan cek kebenarannya ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Nunukan, Kanal Inspirasi.
1: Apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan, kehilangan orang yang dicintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati, difitnah, dihina, dikhianati, saat dimana orang yang sudah kamu bantu ternyata memanfaatkan kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, bersabarlah, karena sesungguhnya semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Walaupun mungkin situasi kita berbeda, tapi siapapun pernah melalui masa sulit itu. Kesedihan itu, kepahitan itu, pasti kalian akan kaget, lalu tidak terima ketika pertama kali mendengar kabar itu. Dalam lubuk hati, kita masih berharap dan menolak untuk menerima apa yang terjadi. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya justru rasa pahit itulah yang menyadarkan. Ketika kita marah, marah terhadap keadaan, marah kepada diri kita sendiri, marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kita terperangkap di dalamnya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah sadar dan yakinlah bahwa yang kita alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawa kita ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang, karena tidak lama lagi yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kemudian perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi kok tidak mudah ya? Ya memang tidak mudah. Namanya juga manusia. Dalam hidup, kita hanya punya dua pilihan. Menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkanmu, atau bangkit dan menjadikannya sebuah pelajaran yang membuatmu bertumbuh. Saudaraku, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita rubah. Terimalah, terimalah dengan tangan terbuka, terimalah dengan ikhlas. Maafkan juga orang-orang yang sudah melukaimu, dan yang paling penting, maafkan juga dirimu. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah, yang hilang akan digantikan. Yang sakit akan dipulihkan, yang diambil akan dikembalikan, yang berkurang akan ditambahkan, dan yang salah akan diluruskan. Jadi, jangan biarkan diri kita larut dalam kesedihan itu. Jangan biarkan diri kita terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kita belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia walaupun kamu tahu itu bukan saat yang mudah. Apapun yang sedang kita doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Saya Rahmi Arifudin, salam perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Dari wilayah teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar RRI Nunukan di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan pagi hari ini hadir bersama kami tim Nunukan pagi ini. Saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Zani Darmawan, akan hadir menemani Anda hingga pukul 10 pagi hari nanti. Mendengar ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk update informasi kita bersama. Di edisi siar hari ini di hari Selasa 6 Oktober 2026. Kami ajak Anda untuk mengawali kebersamaan kita di program Mutiara Pagi, di mana akan kami hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian nanti akan ada lagu-lagu bernuansa Islami, serta jangan lewatkan tausiah hadir tepat pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saja kita ikuti bersama pengajian ayat suci Al-Quran kami hadirkan untuk Anda dalam surah Al-Isra ayat 84 yang akan dilantunkan Qori Abdullah Fikri. Selamat pagi untuk Anda dan selamat mengikuti.

dan mahkota terindah untuk ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang mati, maka semua amalnya akan terputus, kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan menjadi anak yang soleh, takwa kepada Allah, maka di setiap saat secara tak sadar, kita telah memberi hadiah berupa pahala yang mengalir terus-menerus untuk ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka pada hari kiamat, kedua orang tuanya akan diberi sebuah mahkota yang berkilau, yang sinarnya lebih baik dari sinar matahari di dunia. Hadis riwayat Al-Hakim. Dengan membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran kemudian mengamalkannya, maka kita akan dapat memberi mahkota terindah untuk ibu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Rezeki. Rezekimu tahu di mana dirimu. Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana dirimu. Dari lautan biru, bumi dan gunung, Allah memerintahkannya menujumu. Allah menjamin rezekimu sejak 4 bulan 10 hari kau dalam kandungan. Amatlah keliru bila rezeki dimaknai dari hasil bekerja, karena bekerja adalah ibadah dan rezeki adalah urusannya. Melalaikan kebenaran demi mengkhawatirkan apa yang dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Manusia membanting tulang demi angka simpanan gaji yang mungkin esok akan ditinggal mati. Mereka lupa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang telah dinikmatinya. Rezeki tidak selalu pada pekerjaan kita. Allah menaruh sekehendaknya. Diulang, dibolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah. Tapi Zamzam justru muncul dekat kaki bayinya. Ikhtiar itu perbuatan. Rezeki itu kejutan. Dan jangan lupa tiap hakikat rezeki akan ditanya, dari mana dan untuk apa. Karena rezeki adalah hak pakai. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Maka jangan kau iri pada rezeki orang lain. Bila kau iri dengan rezeki orang, kau juga harus iri dengan takdir matinya. Karena Allah membagi rezeki, jodoh, dan usia umatnya tanpa bisa tertukar satu dan lainnya. Jadi bertakwalah, ridho dengan ketentuannya, sehingga apapun itu, engkau akan merasa cukup dan penuh kenikmatan. Selamat bekerja untuk ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, bersama kami tim Nunukan Pagi. Kami lanjutkan kebersamaan kita ya untuk di tausiah pagi hari ini edisi Selasa 6 Oktober 2026. Baik pendengar, di studio sudah hadir bersama narasumber kami ada Ustadz Haji Darsan. Topik yang akan disampaikan adalah suami yang soleh, idaman istri seperti apa? Langsung saja kita dengarkan bersama. Silakan Ustadz Haji Darsan.
2: Ya, terima kasih banyak Mbak Wina atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sabbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mana alhamdulillah pada subuh hari ini kita masih merasakan nikmatnya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih merasakan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja Allah membangunkan kita dari mati kecil kita. Tidur adalah mati kecil kita. Dan alhamdulillah Allah membangunkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membangunkan kita dalam keadaan sehat. Dan alhamdulillah baru saja kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat subuh. Mudah-mudahan salat subuh yang kita laksanakan pada subuh hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Dan juga kita berharap mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan hari ini mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman, orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang sangat mulia ini, mari kita juga senantiasa memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang senantiasa kita lantunkan, senantiasa yang kita baca, inilah yang akan menjadi wasilah bagi kita semuanya untuk mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan permohonan ampunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita jadikan Rasulullah sebagai panutan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah di dalam kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa sesungguhnya di dalam pribadi Rasulullah itu ada suri teladan yang baik bagimu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mengaruhi kehidupan rumah tangga, pasti pasangan ingin menginginkan suatu pasangan yang soleh atau soleha. Tentu istri menginginkan suami yang soleh. Begitu juga dengan sebaliknya. Suami menginginkan pasangannya menjadilah pasangan yang soleha. Nah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita ingin mencoba mengupas tentang seorang suami soleha yang akan menjadi dambaan setiap pasangan istri atau istri kita. Nah, tentu seorang suami yang soleh yang akan menjadi contoh di dalam kehidupan kita ini, kehidupan di dalam rumah tangga kita. Nah, tidak hanya seorang istri ya, tidak hanya seorang istri yang bisa memiliki predikat seorang wanita soleha di dalam kehidupannya, akan tetapi suami soleh ternyata nyata adanya dan tentu menjadi dambaan semua seorang istri atau bahkan mertua ya. Seorang suami yang soleha menjadi dambaan seorang istri dan juga dambaan seorang mertua. Tentu lantas bagaimana Islam memberikan gambaran tentang sosok suami yang soleh, yang tentunya akan membimbing istri dan anak-anaknya masuk di dalam syurga. Nah, tentu juga saudara sekalian, kita ingin mendengarkan atau kita ingin membacakan atau mengingat kembali surah di dalam surah An-Nisa ya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa asiruhunna bil ma'ruf. Di dalam surah An-Nisa ini, di dalam surah An-Nisa ayat ke 228, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa asiruhunna bil ma'ruf, yang artinya pergaulilah dan bergaulah dengan mereka dengan baik. Nah, ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa pergaulilah istrimu dengan baik, ma'ruf. Nah, oleh karena itu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suami diingatkan untuk senantiasa mempergauli istrinya dengan baik, dalam artian mempergauli istrinya dengan mengeluarkan kata-kata yang baik, kemudian menyayangi istrinya dan keluarganya, bertingkah laku yang baik dan memberikan contoh amalan yang baik, dan senantiasa mengarahkan istrinya ke dalam hal yang baik, baik dari segi akidah maupun dari segi imannya, dari segi akidah, tingkah laku, iman dan lain sebagainya. Dan ini yang akan menghantarkan keluarga istri dan anak-anak untuk masuk di dalam syurga, dan senantiasa menghindarkan keluarga kita dari siksaan api neraka. Karena tentu juga Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita di dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kalau kita ingin melihat ayat ini, ya Allah mengingatkan kepada kita, ya khususnya kepada suami, agar senantiasa memelihara keluarga ini dari api neraka. Nah, bagaimana caranya untuk menghindarkan keluarga ini dari siksaan api neraka? Ya, suamilah yang akan bertanggung jawab untuk mengarahkan keluarganya, mengarahkan istrinya dan anak-anaknya untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu juga bagaimana caranya supaya bisa mengarahkan istri dan anak-anaknya, ya kembali kepada suami sebagai pemimpin, sebagai figur di dalam rumah tangga, untuk menjadikan sebagai figur, ya memberikan contoh yang terbaik. Nah, tentu sekali-kali ya kita jadikan sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jadikan sebagai panutan di dalam kehidupan kita. Nah, contoh kalau kita lihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kalau kita mengkaji daripada tentang kehidupan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya begitu banyak keteladanan yang kita bisa dapatkan di dalamnya. Yang intinya itu, semakin kita menggali kehidupan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah kita menemukan begitu banyak figur, begitu banyak keteladanan keteladanan. Ibaratnya sebuah samudra lautan yang luas, ya semakin kita menggali ke dalamnya, semakin kita mendapatkan mutiara-mutiara yang begitu indah. Nah, begitu juga dengan kepribadian daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengkaji khususnya tentang bagaimana sebagai seorang pemimpin, bukan saja Rasulullah sallallahu wasallam sebagai seorang rasul, pemimpin di dalam umat, juga sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, yang senantiasa memberikan keteladanan yang sangat sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu, ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita agar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur keteladanan yang luar biasa, di yang sebagaimana kita sampaikan tadi dalam ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa sesungguhnya di dalam diri pribadi Rasulullah itu ada suri teladan yang baik bagimu. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya maka sebagai seorang suami yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya inilah yang akan menjadi dambaan setiap pasangan, ya akan menjadi dambaan setiap pasangan kita atau istri kita, ya. Nah, bagaimana sih karakter seorang suami, ya yang beriman, karakter suami yang istilahnya yang menjadi figur contoh yang baik di dalam kehidupan kita, ya. Seorang suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu suami yang senantiasa mendirikan sholat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali di dalam lingkungan terkecil kita, di dalam kehidupan keluarga kita, ya. Bagaimana mungkin seorang anak-anak, ya seorang istri, ya bisa menjadi contoh, karena tentunya di dalam lingkungan keluarga kita yang terkecil, ya misalnya kita terkadang bisa memberikan, kita dijadikan sebagai contoh. Nah, ini misalnya di dalam lingkungan terkecil kita, bagaimana seorang suami, bagaimana seorang ayah itu bisa memberikan contoh yang terbaik kepada anak-anaknya, misalnya menyuruh anaknya untuk sholat. Nah, tentu juga sebagai orang tua, ya khususnya kita sebagai seorang ayah, harus memberikan contoh menyuruh anak kita sholat, ya tentu juga kita harus memberikan contoh sholat, ya Ya, sampai kita begitu melekang anak-anak kita sholat, ya misalnya menyuruh anak-anak kita sholat, nah di sisi lain kita tidak melaksanakan sholat. Begitu juga dengan misalnya menyuruh anak-anak kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, tapi di sisi lain kita tidak berpuasa. Nah, menyuruh anak-anak kita untuk berbuat sopan, berkata-kata yang baik, akan tetapi di sisi lain kita tidak memberikan contoh yang baik, berkata-kata yang baik di depan anak-anak kita. Nah, inilah yang akan terkadang kita terlena di dalamnya. Oleh karena itu, ya saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, figur seorang suami yaitu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya, taat yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi segala yang dilarangnya, serta menjalankan ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini yang paling urgent, ya bagaimana supaya suami melaksanakan ibadah salat, karena salat ini adalah tiangnya agama kita. Nah, ini kita juga tahu bahwa salat ini adalah tiang agama dan menjadi penopang di dalam kehidupan kita, ya. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan bahwa ada lima pondasi keislaman kita. Ada lima pondasi keislaman kita. Yang pertama itu syahadah, kemudian bersyahadat, ya, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian mendirikan salat, kemudian mengeluarkan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan haji. Inilah pondasi keislaman kita. Bunyal Islam ala hamsi syahadati asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itu zakat wa shaum ramadan wal hajjal bait. Nah, inilah pondasi keimanan kita. Nah, ciri-ciri seorang suami yang soleh itu adalah senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah, kemudian yang kedua adalah suami yang senantiasa memberikan contoh dari segi akhlak. Nah, ini dari segi akhlak. Suami yang memberikan contoh dari segi akhlak yang baik terhadap istri dan anak-anaknya. Nah, juga kita kembali bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi figur teladan kita di dalam keseharian ini memberikan contoh. Rasulullah itu mempunyai akhlak yang sangat luar biasa, saudara sekalian. Rasulullah yang mempunyai akhlak yang sangat luar biasa, baik terhadap orang lain, terlebih kepada di dalam keluarganya. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebaik-baik seseorang itu adalah orang yang baik terhadap keluarganya, dan sayalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Nah, ini kalau kita lihat, ya, bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya begitu, dia begitu menjaga akhlak, berkata-kata yang baik terhadap pasangannya. Bahkan dikisahkan, ya Rasulullah itu, ya, dia menjahit pakaiannya sendiri, kemudian dia memperbaiki sandalnya yang rusak, kemudian dia membantu rumah tangga. Nah, ini terkadang juga kita ini sekarang, ya, kalau ada suami yang membantu istrinya misalnya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dikiranya ya suami takut-takut istri. Ya, ya bukan begitu. Artinya memang karena membantu pekerjaan rumah tangga, ya, seorang istri itu memang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah dicontohkan, ya, bukan kita ini membantu misalnya istri membantu dalam pekerjaan rumah tangga, bukan kita berarti kita takut terhadap istri, akan tetapi ya itulah artinya saling menopang, saling meringankan pekerjaan. Nah, ini bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, mengatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Nah, inilah salah satu contoh seorang suami yang menjadi idola di dalam rumah tangga, di dalam idolah terhadap istrinya ya. Berakhlak yang baik terhadap istri, bersikap lembut, kemudian bertutur kata-kata yang baik, kemudian pemaaf, kemudian tidak kasar. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orangnya yang begitu sabar ya di dalam di dalam rumah tangganya. Nah, kemudian adalah yang ketiga adalah seorang istri, suami yang bertanggung jawab dari segi finansial ya. Ini nah tentu kita sebagai kepala rumah tangga ya bukan hanya dari segi menjalani kehidupan rumah tangga, tapi ada tanggung jawab yang lain yang harus kita penuhi. Misalnya bertanggung jawab dari segi finansial untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga kita ya. Seorang suami ya mencari nafkah untuk anak-anak, untuk istrinya dan anak-anaknya. Tapi jika ingat ya harus mencari nafkah yang halal. Dan juga kembali kepada istri juga ya, jangan sampai juga kita terlalu banyak menekang terhadap suami sehingga juga suami ya tertekan juga sehingga melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya, karena kebutuhan terdesak ini karena desakan dari seorang istri. Nah, istri juga harus paham tentang kemampuan seorang suami di dalam hal mencari nafkah. Tapi memang akan menjadi tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan finansial, kebutuhan materi ya di dalam rumah tangga. Kemudian yang selanjutnya adalah tugas suami adalah mendidik agama di dalam keluarganya, memasukkan iman di dalam keluarga, berikan contoh yang baik dalam segi ibadah, bagaimana mengajarkan anak-anak kita untuk mendirikan sholat, mengajarkan anak-anak kita untuk melaksanakan puasa. Begitu juga dengan istri, artinya menyuruh istri untuk mendirikan sholat. Jangan sampai kita ini ya, kita rajin sholat ya, sholat 5 waktu yang tidak pernah kita tinggalkan, tapi di sisi lain istri kita tidak sholat, gimana nantinya? Itu akan menjadi tanggung jawab kita di akhirat nantinya. Bagaimana kita ini walaupun kita rajinnya sholat ya, bagaimana ibadah kita ya, sujud kita tidak sampai dahi kita hitam ya, tapi di sisi lain istri kita tidak pernah kita ajarin sholat, tidak pernah ajarin untuk beribadah. Nah, ini akan menjadi tanggung jawab kita, karena sesungguhnya kita ini adalah pemimpin, laki-laki adalah pemimpin di dalam rumah tangganya, bertanggung jawab. Nah, ini akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah artinya tugas kita sebagai seorang suami, yaitu mengajarkan agama di dalam keluarga kita, memasukkan iman di dalam keluarga kita. Kemudian selanjutnya itu sabar dan bijaksana, dan juga menjadi iman yang baik di dalam keluarga kita. Nah, inilah contoh-contoh yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tinggal kita ini sebagai umatnya ya, bagaimana menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan di dalam kasih sayang. Dan insyaallah ketika kita mampu menjadi sebagai seorang suami yang soleh ya insyaallah kehidupan rumah tangga kita akan menjadi kehidupan yang harmoni, kehidupan yang saling menyayangi, saling mendukung di dalam hal ibadah. Nah, ini akan tercipta suatu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, inilah harapan kita. Mudah-mudahan pagi hari ini yang menjadi tema kita akan menjadi inspirasi kita bagaimana membangun keluarga yang baik, membangun keluarga yang penuh dengan cinta, keluarga yang penuh dengan cahaya iman di dalam lingkungan keluarga terkecil kita. Demikian saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Ustaz Haji Dasan. Dan pendengar, berikut tadi telah kita dengarkan bersama bagaimana suami yang soleh ini menjadi idaman istri, semua istri yang ada di dunia ini begitu ya Ustaz ya. Memiliki keinginan suami soleh, kemudian juga memberikan yang terbaik untuk istrinya nih. Semoga suami soleh ini ada di rumah para istri-istri ya, yang ada di permukaan bumi ini begitu. Baik, kita akhiri Ustaz. Terima kasih bersamanya ya, sekali lagi di Tausiah untuk edisi hari ini. Dan pendengar, untuk Anda terima kasih yang sudah bergabung ya dalam Tausiah edisi hari ini. Kami akhiri, dan untuk selanjutnya jangan lewatkan tepat pukul 6 pagi hari nanti, masih bersama kami tim Nunukan Pagi, kami hadirkan Warta Nunukan Pagi edisi hari ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Kita sudah memiliki dasar berdasarkan surat kepala BNN RI yang akan kita lakukan dalam rangka pencegahan. Pencegahan dan juga penegakan hukum perda.
2: Sebagai pendamping ya pasti optimis lah ya. Nah bisalah lima besar.
3: Sari berita, BNN Nunukan kini memiliki dasar untuk menindak penggunaan vape di daerah berkaitan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski hanya diperkuat dua tim SMA Santo Gabriel siap tampil optimal lomba senam Iameto dan senam Lucky Wall, HUT Kabupaten Nunukan ke-27. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan Pagi, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan Pagi selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan pagi ini, kita awali dengan informasi terkait BNN Nunukan kini memiliki dasar untuk menindak penggunaan vape di daerah berkaitan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansa.
4: Pengguna rokok elektrik menjadi perhatian karena cairan atau liquid di dalamnya dapat disalahgunakan untuk memasukkan zat tertentu ke dalam tubuh. Kondisi ini membuat pengawasan terhadap penggunaan vape menjadi bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Nunukan. Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian mengatakan, pihaknya sebelumnya belum berani melakukan penindakan hukum terhadap penggunaan vape.
1: Tapi pada saat ini, kami belum berani menegakkan hukum terhadap penggunaan vape di Kabupaten Nunukan karena belum memiliki suatu dasar tentang pelarangan itu kemarin. Tapi saat ini, kita sudah memiliki dasar berdasarkan surat kepala BNN RI yang akan kita lakukan dalam rangka pencegahan dan juga penegakan hukum perda.
4: Menurut Anton, dasar tersebut menjadi acuan BNN Nunukan dalam melakukan langkah pencegahan sekaligus penegakan hukum sesuai peraturan daerah yang berlaku. Ia menyebut langkah tersebut dilakukan setelah sebelumnya belum terdapat dasar yang digunakan untuk melakukan penindakan terhadap penggunaan vape. BNN Nunukan juga mengaitkan persoalan tersebut dengan adanya peraturan daerah mengenai narkotika.
1: Bahwa kita ketahui Kabupaten Nunukan ini telah memiliki perda tentang narkotika karena vape ini adalah salah satu bagian dari narkotika, yaitu kandungan etomidat dan kandungan ganja sintetis.
4: Dengan adanya dasar tersebut, BNN Nunukan menyatakan pencegahan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan vape akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini menjadi bagian dari upaya BNN Nunukan mencegah vape disalahgunakan sebagai media konsumsi zat yang berkaitan dengan narkotika.
5: Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi terkait Distrans Naker Nunukan membekali masyarakat dengan keterampilan pengolahan kue dan rias pengantin sebagai bekal menghadapi sulitnya mendapatkan pekerjaan. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
6: Sulitnya mendapatkan pekerjaan membuat keterampilan menjadi modal penting bagi masyarakat untuk menciptakan sumber penghasilan sendiri. Kondisi ini yang coba dijawab Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan dengan memberikan pelatihan pengolahan kue dan rias pengantin muslim kepada masyarakat. Kepala Distrans Naker Kabupaten Nunukan Suhadi mengatakan pelatihan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan keterampilan, tetapi juga mendorong peserta membuka usaha secara mandiri dan menciptakan lapangan pekerjaan.
7: Permasalahan utama adalah mengatasi katakanlah pengangguran dan seterusnya, katakanlah seperti itu. Tapi dengan adanya pelatihan ini kan sebenarnya kan ini. Jadi di samping dia peningkatan SDM untuk diri sendiri, kemudian dia bisa praktekkan.
6: Menurut Suhadi, keterampilan yang dimiliki masyarakat dapat menjadi modal untuk membuka peluang usaha, terutama ketika lapangan pekerjaan yang tersedia masih terbatas. Ia berharap peserta tidak berhenti setelah mengikuti pelatihan, tetapi dapat memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi.
7: Di samping memang dibutuhkan masyarakat juga untuk meningkatkan keterampilannya tadi. Artinya dia yang masih secara tradisional ya ini, nah kita kan dengan adanya pelatihan ini, dia juga bisa mulai dari katakanlah tadi memilih bahan-bahannya seperti apa, yang bagus yang mana, kemudian higienitasnya seperti apa, kan? Kemudian nanti ke depan sih kami harapkan sebenarnya bagaimana cara mengemasnya, packagingnya, kemudian menjualnya.
6: Pelatihan pengolahan kue berlangsung selama 4 hari, sedangkan pelatihan rias pengantin dilaksanakan selama 18 hari. Melalui pelatihan tersebut, di Stransnaker Nunukan mendorong keterampilan peserta tidak hanya menjadi kemampuan baru, tetapi berkembang menjadi usaha yang dapat menghasilkan pendapatan sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lainnya. Salma Amin melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Kita beralih ke informasi lain. TNI kuat bersama rakyat dengan mewujudkan nastacita program pemerintah pada HUT TNI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
8: Dan Lanal Nunukan, Letkol Laut Pelaut Slamet Aryadi mengatakan, di HUT TNI ke-81 tahun, diharapkan TNI yang benar-benar dari rakyat dapat menyentuh langsung kepada masyarakat Nunukan. Kemudian dalam mewujudkan astacita yang dicanangkan oleh pemerintah, saat ini telah dilaksanakan seperti koperasi Desa Merah Putih, Jembatan Merah Putih, penyediaan air bersih yang tentunya dapat membantu rakyat secara langsung.
9: Sehingga keberadaan kita di wilayah Nunukan bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Kalau di kita, di internal saya pun, dan tentunya sudah menjadi arahan langsung dari pimpinan, baik itu oleh Panglima TNI, Menhan maupun Bapak Presiden, dan tentunya TNI sudah banyak didukung oleh pemerintah untuk pengadaan alutsista.
8: Ia juga menyampaikan kewajiban TNI harus bisa mempertanggungjawabkan dengan profesional dengan menindaklanjuti latihan secara berkala, kemudian latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI AL dalam pengawakan alutsista yang sudah diberikan oleh pemerintah.
9: Ke depan semakin baik lagi kita bisa menyentuh rakyat secara keseluruhan lebih luas, dan keberadaan TNI di daerah terutama di Nunukan bisa memberikan sumbangsih yang nyata, yang optimal kepada masyarakat Nunukan. Dan kita tahu Nunukan ini wilayah perbatasan, dan tentunya kita menjaga supaya wilayah perbatasan yang merupakan etalase Indonesia bisa melaksanakan pembangunan dengan aman, kemudian juga berlanjut, dan itu tentu harapan kita semua.
8: Sementara amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menyampaikan semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Delita Reri melaporkan.
3: Pendengar, meski hanya diperkuat 2 tim, SMA Santo Gabriel siap tampil optimal lomba senam Yameto dan senam Lucky Wall HUT Kabupaten Nunukan ke-27. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
10: Persiapan yang dilakukan kontingen SMA Santo Gabriel Nunukan untuk memeriahkan ajang Cross Border Paras Perbatasan 2026 dalam rangka HUT Kabupaten Nunukan ke-27 menurunkan 2 tim terbaiknya untuk bertanding di lomba senam daerah. Guru pendamping SMA Santo Gabriel Nunukan Yohanes Sapo mengungkapkan proses latihan telah berjalan selama 2 minggu terakhir. Manajemen waktu menjadi tantangan tersendiri bagi pihak sekolah karena bersamaan dengan persiapan lomba pawai serta agenda menyambut bulan bahasa. Meski sempat merencanakan untuk menurunkan 6 tim demi memaksimalkan kualitas dan efektivitas latihan di tengah kesibukan agenda lainnya, diputuskan untuk fokus menurunkan 2 tim saja, yakni 1 tim untuk senam Yameto dan 1 tim untuk senam Lucky Wall. Meski demikian, berbekal pengalaman dan kerja keras selama 2 minggu, Yohanes mengaku sangat optimis anak-anak didiknya mampu memberikan penampilan terbaik dan menargetkan posisi 5 besar. Optimisme tersebut bukan tanpa alasan. SMA Santo Gabriel memiliki rekam jejak prestasi yang membanggakan pada ajang serupa di tahun-tahun sebelumnya. Pada HUT Kabupaten tahun lalu di Paras Perbatasan, SMA Santo Gabriel sukses menyabet juara 2 senam Yameto dan juara harapan 1 senam Lucky Wall. Sementara tahun 2025 di Gor Dwi Kora Nunukan, mereka juga berhasil menjadi juara 2 senam Yameto dan juara harapan 3 senam Lucky Wall.
2: Sebagai pendamping ya pasti optimis lah ya. Nah, bisalah 5 besar. Kami kemarin itu sebenarnya dipersiapkan 6 tim. Namun karena ya ada persiapan-persiapan yang lain, maka kami keluarkan hanya 2 tim. Okay. Satu Yameto, yang satunya Lucky Wall. Belum tahun apa-apa. Sebelumnya di Paras ini kami pernah mendapatkan juara 2. Ya metonya, Lucky Wall Harapan 1.
10: Terkait dengan komposisi tim tahun ini, pihak sekolah melakukan regenerasi secara menyeluruh. Sebagian besar anggota tim merupakan siswa kelas 10 dan kelas 11.

0: nasional Indonesia mampu mengukir sejarah baru sepak bola pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Harapan tersebut disampaikan setelah tim Garuda berhasil melaju ke partai final dan akan berhadapan dengan tim nasional Thailand. Menurut Yohanes, kemenangan tim Garuda di partai final akan menjadi catatan bersejarah bagi perjalanan sepak bola Indonesia. Ia berharap penantian lebih dari 30 tahun untuk meraih gelar juara dapat dicapai pada FIFA ASEAN Cup 2026. Ia juga memprediksi Indonesia akan menang tipis dengan skor 2-1. Hal ini mengingat tim nasional Thailand merupakan tim dengan peringkat atas dan memiliki kualitas tim yang kuat, sehingga laga final diperkirakan berlangsung ketat sejak awal hingga akhir.
1: Prediksi 2-1 lah. Kemenangan Indonesia 2-1.
2: Berarti kalau kemenangan ini menjadi sejarah baru ya?
1: Iya, sejarah baru. Karena sudah 30 tahun lebih, Indonesia tidak pernah mengangkat piala, trofi. Jadi mudah-mudahan dengan permainan yang bagus, taktik yang bagus dari pelatih, ya bisalah sebentar malam Indonesia bisa mengukir sejarah.
0: Meski demikian, ia terus memberikan dukungan kepada tim nasional Indonesia, baik menang maupun kalah. Menurutnya, perjuangan para pemain hingga berhasil melaju ke partai final patut diapresiasi karena telah memberikan yang terbaik untuk membawa nama Indonesia.
1: Karena biar bagaimanapun kita ini kan orang Indonesia, mau kalah dan menang ya itu sudah tetap kita harus dukung, memberikan apresiasi kepada pemain karena mereka sudah berjuang mati-matian.
0: Ia juga menaruh harapan besar kepada Ole Romney sebagai ujung tombak tim nasional Indonesia. Ole diharapkan mampu memanfaatkan setiap peluang dan membuahkan gol untuk membawa Indonesia meraih kemenangan di partai final FIFA ASEAN Cup 2026. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. BNN Nunukan kini memiliki dasar untuk menindak penggunaan vape di daerah berkaitan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski hanya diperkuat dua tim, SMA Santo Gabriel siap tampil optimal lomba senam Yameto dan senam Lukiwol HUT Kabupaten Nunukan ke-27. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui SMS atau WhatsApp di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari.

Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program Satu di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini melanjutkan kebersamaan kita, masih bersama kami tim Nunukan Pagi. Saya Wina Dewiana didampingi operator kami Anzani Darmawan, kembali menyapa Anda di program Nunukan Pagi ini. Pendengar, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 8 pagi hari nanti. Tentunya kami juga ajak Anda bergabung ya, bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita pagi hari ini. Silakan, Anda dapat tersambung bersama kami di 0811-5311-945. Informasi yang ingin Anda kabarkan boleh Anda kirimkan di via SMS, kemudian WhatsApp. Yang ingin telepon langsung juga kami tunggu partisipasi Anda di off air. Saat Anda mendengarkan lagu-lagu mengudara ya, Anda bisa langsung bergabung bersama kami melalui telepon. Dan pendengar, informasi yang Anda sampaikan melalui telepon akan kami tindaklanjuti, dan kemudian bila mana informasi yang Anda sampaikan ini layak untuk kita publikasikan, akan kami hadirkan sharing untuk pendengar kita pagi hari ini. Baik, mengawali rutinitas Anda untuk pagi hari ini ya, jangan lupa juga untuk melakukan hal-hal positif dan juga baik lainnya, olahraga pagi misalnya, atau pagi hari rutinitasnya itu ritualnya adalah apa dulu nih, olahraga pagi atau sarapan pagi terlebih dahulu, atau ya ada juga yang pokoknya ritual paginya harus beres-beres dulu, bersih-bersih dulu sebelum melanjutkan pekerjaan lainnya. Baik, apapun itu, semoga pagi hari Anda hari ini diawali dengan yang baik-baik ya, biar segala sesuatu yang Anda kerjakan, yang Anda laksanakan juga pastinya hal-hal yang menyenangkan, penuh kebahagiaan hingga nanti selesai pekerjaannya untuk hari ini. Baik, kami akan hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Mengawali informasi kita, kami hadirkan terkait nilai tukar mata uang asing untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia. Kita ingin tahu juga nih, seperti apa, apakah ada penurunan sedikit begitu ya, dari nilai tukar mata uang ringgit Malaysia atau juga dolar Singapura yang saat ini kita tahu bersama masih tinggi begitu ya, untuk tukaran dari rupiah ke dolar Singapura dan juga dari rupiah ke ringgit Malaysia. Akan kami hadirkan untuk Anda setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, dengarkan terus RRI Nunukan, masih bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas.
2: Ngapain Nel senyum-senyum sendiri?
3: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like
2: Nela, apa-apa di update?
3: Iyalah Yud, kekinian lah apa sedikit.
2: Sosmed bukan buku harian Nel, apa-apa status, apa-apa di update. Kayak gak ada privasi aja, itu malah bahaya Nel, bisa mengundang kejahatan ke dirimu. Ntar kamu diikutin, sepertinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
3: Ih, jadi takut aku dengar ya Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
2: Iya Nel, sudah banyak nih kejahatan berawal dari sosmed Nel. Bijaklah dalam bersosmed Nel.

Baik, mendengar informasi kami hadirkan untuk Anda terkait nilai tukar mata uang asing untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia. Untuk hari ini dolar Singapura beli di kisaran Rp13.975 per 1 dolar, jual di kisaran Rp13.996 per 1 dolar. Ringgit Malaysia beli di kisaran Rp4.369 per 1 ringgit, jual di kisaran Rp4.388 per 1 ringgit. Masih di situs yang sama, update harga emas hari ini 1 gram di kisaran harga Rp2.348.731, turun Rp33.844 dari harga kemarin. Kami update informasi berikut untuk Anda, kami akses dari situs kursdolar.com.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: ini.
1: Baik, pendengar, masih di program Dudukan Pagi ini dengan ragam informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Silakan, kami juga ajak Anda bergabung ya, bila mana ada informasi ingin Anda sampaikan, boleh ya. Anda kabarkan kepada kami di 0811-5311-945. Boleh, informasi Anda kabarkan di via SMS dan juga WhatsApp. Selanjutnya, kami hadirkan informasi untuk Anda terkait sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di tanggal 6 Oktober, pendengar. Dan salah satu peringatan Hari Senyum Sedunia. Wow, smile up man ya. Pagi hari ini jangan lupa untuk senyum juga ya. Melansir dari laman World Smile Day, Hari Senyum Sedunia ini diperingati setiap Jumat pertama di bulan Oktober tahun bertepatan dengan tanggal 6 Oktober. Dan pendengar, peringatan ini tidak terlepas dari sosok seniman Harvey Bell yang menciptakan wajah tersenyum pada tahun 1963. Kebayang gak sih ya senyumnya seperti apa? Pasti indah sekali ini. Dan gambar tersebut kemudian dijadikan sebagai simbol niat baik dan keceriaan yang paling dikenal di planet ini. Namun seiring berlalunya waktu, Harvey Bell yang menjadi khawatir tentang komersialisasi berlebihan dari simbolnya dan bagaimana makna juga maksud asalnya yang telah hilang karena pengulangan yang terus-menerus di pasar. Dari keprihatinan itulah muncul idenya untuk merayakan Hari Senyum Sedunia. Dia berpendapat bahwa semua harus meluangkan satu hari setiap tahunnya untuk tersenyum dan berbuat baik di seluruh dunia. Sejak Hari Senyum Sedunia yang pertama diadakan di tahun 1999, peringatan ini terus berlanjut setiap tahunnya di kampung halaman Smile di Worcester dan juga di seluruh dunia. Wah, dalam satu tahun menyempatkan atau juga hari senyum ya, untuk senyum berbuat baik itu satu hari saja, ini permintaan. Tapi kenapa kalau memang mampu untuk melakukan lebih dari satu hari ya, harus kita lakukan. Setiap hari senyum, setiap hari berbuat baik, pasti kebaikan akan dibalas baik juga. Oke, selamat pagi untuk Anda. Pagi hari ini masih ada dengarkan RRI Nunukan di program 1. Boleh informasi ingin Anda kabarkan. Kami tunggu partisipasinya ya hingga pukul 8 pagi hari nanti.

0: Keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah. Besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 9

0: 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih bergabung bersama kami di program Nunukan pagi ini, pendengar. Kami hadirkan informasi masih terkait sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di tanggal 6 Oktober yang juga merupakan peringatan Hari Musik Anak. Masih dari laman National Today, Hari Musik Anak ini dirayakan pada hari Jumat pertama di bulan Oktober setiap tahunnya. Tahun ini yang juga bertepatan tanggal 6 Oktober, peringatan ini bertujuan untuk menginspirasi anak-anak agar dapat mengasimilasi musik ke dalam kehidupan mereka. Mendengarkan musik memiliki manfaat akademis dan sosial yang kuat, terutama bagi anak-anak. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan suasana hati, mengurangi stres, dan meningkatkan konsentrasi di kalangan anak-anak saat mereka mengatasi tekanan dalam kegiatan akademis mereka. Nah, hari ini apakah sudah ada yang mendengarkan musik untuk adik-adik yang ada di rumah atau juga sebelum sekolah seperti itu, atau kebiasaannya memang untuk meredakan stres atau juga lebih nyaman lagi ya, untuk menenangkan hatinya harus dengarkan musik di setiap harinya ya.

0: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya?
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

0: Baik, Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk pagi hari ini, pendengar di program Nunukan Pagi. Kami kembali ajak Anda, barangkali ada informasi juga nih ingin Anda kabarkan, ya boleh Anda tersambung langsung bersama kami untuk di via telepon, kita terima di off air. Kemudian yang ingin bergabung di SMS, WhatsApp di nomor yang sama 0811-5311-945. Baik, dan pendengar, informasi selanjutnya kami ajak Anda untuk update informasi pagi hari ini terkait informasi cuaca, ya. Kita akan ketahui bersama seperti apa perakiraan cuaca untuk di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya yang akan disampaikan langsung bersama teman-teman dari BMKG Nunukan. Tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Baik, pendengar di ujung telepon kami sudah tersambung bersama Prakirawan BMKG Nunukan, ada Raihan Rinanto di sana. Kita sapa terlebih dahulu, halo, selamat pagi Mas Rei.
1: Halo, selamat pagi Mbak Wina.
0: Baik, pagi. Apa kabar hari ini?
1: Ya, alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah. Baik Mas Rei, silakan. Seperti apa untuk laporan perakiraan cuaca di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya hari ini?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Persatu Nunukan. Saya Rehan akan mengambil informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berkabut tipis. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hari diperkirakan mengalami udara kabur yang menyebabkan penurunan jarak pandang. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata 4 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, secara umum cuaca pada pagi hari diperkirakan mengalami udara kabur yang menyebabkan penurunan jarak pandang. Kemudian pada siang hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan kembali mengalami udara kabur. Angin dominan bertiup dari arah barat laut hingga timur dengan kecepatan 2 hingga 16 knot. Tinggi gelombang secara umum diperkirakan ke dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya untuk info hotspot per tanggal 5 Oktober 2026 dan perakiraan kualitas udara hari ini pada wilayah Kalimantan Utara tidak dideteksi adanya hotspot. Kemudian untuk perakiraan kualitas udara secara umum wilayah Kabupaten Nunukan diperkirakan dalam kategori sedang. Namun pendengar perlu tetap waspada sebab asap dapat terjadi akibat kiriman dari wilayah provinsi lain. Demikian update perakiraan cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih Mas Rei untuk laporan perakiraan cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali untuk Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Pendengar kami kembali nanti akan update informasi lainnya untuk Anda, ya, informasi terkait situasi dan juga kondisi yang saat ini terjadi, atau juga untuk Anda ingin mengabarkan kepada kami ada update informasi lainnya, kejadian penting lainnya yang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda. Boleh Anda silakan berkabar di 08115311945. Kami akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami, tim Nunukan Pagi ini yang bertugas. Kami informasikan jangan lewatkan tepat pukul 8 pagi hari nanti. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi nasional langsung dari Pro 3 RRI. Dan kami akhiri untuk di program Nunukan Pagi ini, pendengar. Terima kasih yang sudah bergabung juga untuk teruskan dan informasikan update informasi terkait situasi dan kondisi saat ini di tempat tinggalnya. Ya, boleh nanti untuk di acara-acara berikutnya kami kembali ajak Anda, bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan silakan ya di sambungan kami 0811 53 11945.

Seorang anak berusia 4 tahun bernama Santi Deva dari Delhi, India, memberitahu orang tuanya bahwa dia pernah tinggal di sebuah tempat bernama Mutra, sekarang dikenal sebagai Mathura, bahwa dia adalah ibu dari 3 anak yang meninggal saat melahirkan, dan nama sebelumnya adalah Lucky. Karena gadis itu terus-menerus menceritakan kisah itu, akhirnya orang tua

yang meninggal di sana. Mereka lalu membawa Santi ke desa itu, di mana Santi mulai berbicara dengan dialog lokal dan mengenali suami dan anak-anaknya di kehidupan sebelumnya. Santi bahkan memberikan 24 pernyataan akurat yang

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Paham bahwa program masa kita sudah program prioritas program-program lain di sisi ketahanan pangan.
3: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
1: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.